kain tradisional, tetapi bagian dari kehidupan masyarakat Batak yang terus dijaga lintas generasi. Dan ia menilai, berkelanjutan tradisi lokal menjadi kekuatan utama dalam membangun karakter destinasi wisata. Tradisi ini terus diwariskan, dipraktikkan, dan menjadi kebanggaan lintas generasi. Abang dan Aka, informasi lengkapnya Anda bisa berkunjung ke laman rri.co.id. Informasi berita terverifikasi. Demikian, saya Kiki Koswara, nantikan kembali untuk kabar berita berikutnya pukul 8 waktu Indonesia Barat.

keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara.

tradisi budaya Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Saatnya Anda mendengarkan Ragam Budaya Nusantara. Pro 4 FM, Suara Budaya Nusantara.

88,4 Prompar FM, Suara Budaya Nusantara.

Ya, Anda masih bersama kami program 4 RRI Medan Suara Budaya Nusantara. Ya, Bang Denaka lagu Sunda ya. Mojang Priangan. Oh ya, hari ini hari Rabu ya. Jadi kita akan hadirkan nanti informasi budaya Sunda pukul 9 ya, Bang Denaka, setelah Markobar. Mari kita ngobrol dan berbagi kabar. Baik, untuk Anda, sementara ini kita hadirkan untuk Anda tentang hari ini dalam sejarah. Ada apa sih di tanggal 5 Agustus ya, Bang Denaka? Dan tentunya beragam momen juga mungkin diperingati begitu, Abang Danaka. Semisal Anda yang sedang berulang tahun ya, selamat memperingati milad Anda, sukses selalu. Terus juga yang sakit, terbaring ya, mudah-mudahan lekas sembuh, Abang Danaka. Dengan hadirnya program 4, mudah-mudahan menambah semangat Anda di pagi hari ini ya. Baik, informasi pertama tentang hari ini dalam sejarah adalah 2026 ini, atau tepatnya tanggal 5 Agustus 2026 diperingati sebagai Hari Dharma Wanita Nasional. Nah, peringatan ini menjadi momentum untuk mengenang perjalanan panjang organisasi Dharma Wanita sekaligus menegaskan perannya dalam mendukung pembangunan sosial di Indonesia. Begitu ya, Bang Denaka. Dan Dharma Wanita merupakan organisasi yang beranggotakan para istri aparatur sipil negara, ASN. Organisasi ini tidak hanya berfungsi sebagai wadah silaturahmi, tetapi juga memiliki peran strategis dalam meningkatkan kualitas keluarga ASN dan masyarakat secara umum. Begitu. Jadi jangan sampai tidak ada ya. Karena peran pentingnya seorang wanita ini tentunya urgensinya sangat diperlukan ya. Karena keberhasilan seorang suami ada pada doa-doa terbaik dari istri, begitu Abang Denaka. Jadi semakin banyak doa, bukan banyak istri ya, banyak doa gitu, akan tentunya insya Allah menjadi penyemangat sang suami tercinta ya, dalam mengemban tugas-tugasnya, begitu Abang Denaka. Baik, kita balik lagi ke Dharma Wanita ya. Nah, jadi bagaimana sih sejarah berdirinya Dharma Wanita? Ini saya lansir dari beberapa informasi. Jadi merujuk pada situs resminya, Dharma Wanita didirikan pada 5 Agustus 1974 ya. Dan organisasi ini lahir atas prakarsa Amir Mahmud yang saat itu menjabat sebagai ketua dewan atau pembina Korpri, begitu Abang Denaka. Nah, gagasan pembentukan Dharma Wanita ini juga tidak lepas dari peran Ibu Tin Soeharto almarhumah yang menginginkan adanya wadah bagi para istri pegawai Republik Indonesia. Nah, anggota ABRI yang dikaryakan serta pegawai badan usaha milik negara atau BUMN. Jadi pada awal berdirinya, Dharma Wanita memiliki kedekatan dengan struktur pemerintahan. Hal ini sejalan dengan kondisi sosial politik pada saat itu, Abang Denaka, di mana organisasi kemasyarakatan seringkali terhubung dengan institusi negara. Nah, seiring bergulirnya reformasi pada akhir tahun 1990-an, Dharma Wanita mengalami transformasi signifikan. Organisasi ini juga tidak lagi condong pada unsur politik pemerintahan, melainkan beralih menjadi organisasi sosial kemasyarakatan yang bersifat netral dan independen dalam hal apapun ya, demi kepentingan politik, Abang Denaka. Nah, perubahan ini menjadi titik penting dalam perjalanan Dharma Wanita ya. Organisasi ini kemudian lebih fokus pada kegiatan sosial, pemberdayaan perempuan, serta peningkatan kesejahteraan keluarga ASN. Jadi untuk para anggota Dharma Wanita ya, kami ucapkan selamat hari jadinya untuk hari ini dan terus kibarkan semangat ya untuk kesuksesan bersama ya. Baik, Abang Denaka, pagi hari ini pukul 7 lebih 23 menit waktu Indonesia Barat, masih dalam spesial hari ini ya, dalam sejarah, begitu Abang Denaka, hingga pukul 8 waktu Indonesia Barat. Selamat mendengarkan Propat FM, Suara Budaya Nusantara.

0: Gak seru ah. Jam berapa sekarang? Males sekali ke sekolah hari ini lah.
1: Nur. Nur, Nur. Hari udah siang. Bukannya mandi, pergi sekolah, malah main game aja.
0: Bosan amat. Apalagi pelajaran hari ini. Susah kali.
1: Nak. Kamu bercita-cita ingin menjadi dokter kan? Supaya kamu bisa meraih cita-citamu. Ya dengan sekolah lah. Belajar dengan tekun. Pasti kamu pandai dan berhasil.
0: Iya. Oke lah, Mak. Aku pergi sekolah dulu ya. Oke.
1: Kan belum mandi, Nur. Mandi dulu.
2: Dayuk Nabi Natur adalah masakan tradisional yang paling sering dihadirkan dalam acara, adat, dan ritual masyarakat Simalungun. Secara harfiah, dayuk artinya ayam dan Nabi Natur artinya yang diatur. Dengan begitu, dayuk Nabi Natur berarti ayam yang disajikan secara utuh dan teratur sejak pemotongan bagian tubuh sampai kepada penghidangannya dan dimasak dengan dua proses memasak yaitu dipanggang dan digulai. Biasanya, yang digunakan adalah ayam kampung jantan yang memiliki simbol kekuasaan, kegagahan, semangat, kerja keras, dan pantang menyerah. Secara filosofis, dayuk Nabi Natur merupakan simbol doa, tanda syukur, dan umpasa atau petuah yang mana diharapkan setiap yang menerima dayuk Nabi Natur menemukan keteraturan serta menjunjung kesantunan dan etika dalam kehidupannya. Kini, dayuk Nabi Natur telah ditetapkan sebagai warisan tak benda oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan pada tanggal 27 Oktober 2016. Semoga generasi muda semakin bangga dengan keragaman adat, budaya, bahasa, dan kuliner Indonesia.

0: Aduh, kucing siapa sih ini? Ih, berisik kali dari tadi. Siram pula kau pakai air panas, nanti tahu rasa kau.
1: Hei, kalau menyakiti hewan sama dengan menyakiti sesama makhluk hidup. Gak boleh tahu.
0: Tapi dari tadi loh kucing ini buat emosi aja.
1: Ya sama aja, itu juga gak boleh. Kalau kita menyakiti hewan sama dengan kita menyakiti sesama makhluk hidup. Bisa berakibat fatal loh. Bisa berurusan sama hukum loh nanti. Lebih baik usirnya perlahan aja. Hus, hus,

Ngopi masih, masih ngopi, ngopi-ngopi dulu ya. Yuk wes lah ya, tak jabanin. Tak jabanin. Ngomong apa kok ya. Baik Abang Nana, di pagi hari ini masih dalam sejarah ya. Nah, berikutnya adalah setelah tadi Hari Dharma Wanita Nasional, kita beralih ke hari berikutnya, masih dalam momen hari ini Abang Nana, tentang Hari Blogger ya. Nah, Blogger Day di tingkat global 5 Agustus juga dirayakan sebagai Hari Blogger, Abang Neneka. Nah, jauh sebelum era keemasan pembuatan konten video ya, kegiatan blogging atau menulis di situs blog pribadi telah lebih dulu merajai kancah digital internet pada tahun 90-an ya, atau era 1990-an, Abang Neneka. 1990-an.

bagi orang banyak ya. Baik Abang Danaka, hadir kembali untuk Anda nanti hari ini dalam sejarah ya, untuk momen hari ini hingga pukul 8 waktu Indonesia Barat. Selamat mendengarkan kembali Permata FM, Suara Budaya Nusantara.

0: Pokoknya sekarang kita nabung. Kalau uangnya udah kekumpul, kita keliling Indonesia.
1: Setuju?
2: Mama, iya Randy tos di Jogja. Ini bagus pisan.
3: Bu, Raya sama teman-teman udah sampai nih di Labuan Bajo. Cantik banget. Ibu harus lihat deh.
0: Bunda, Gaga ini lagi di Ambon. Sebentar lagi Gaga sama teman-teman sampai di
4: Bandara.
5: Wah, bagus banget. Sekarang saya percaya kenapa Sultan Syahrir pernah bilang jangan mati sebelum ke Banda Neira.
3: Bersyukur banget kita gak milih luar negeri buat liburan ini. Walau belum semua kita datengin, tapi Indonesia keren banget ya.
0: Buka mata kita dan lihat sekeliling. Begitu beruntungnya kita bisa jadi warga negara Indonesia. Bahkan kamera pun tak kuasa untuk mengabadikan indahnya negeri ini.

Baik, matahari terus merangkak naik. Abang dan Kakak ya menyinari kota Medan dan sekitarnya, tidak hanya Medan ya. Seluruh dunia yang hari ini pagi menjelang siang ya, Abang dan Kakak ya. Baik untuk Anda. Nah, berikutnya adalah hari lampu lalu lintas internasional. Tuh ya, di sana, di luar negeri sana tuh ya, Abang dan Kakak, lalu lintas saja lampunya bisa dirayakan ya. Nah, tanggal ini didedikasikan untuk salah satu elemen penunjang infrastruktur paling esensial pada masa modern ya, yaitu Hari Lampu Internasional ya, Hari Lampu Lintas Internasional. Kok melibat Hari Lampu Lalu Lintas Internasional, Abang dan Kakak, dengan tujuan tentunya untuk memperingati ya dan menghargai peran krusial lampu lalu lintas yang selama ini mengatur miliaran kendaraan di jalan raya setiap harinya ya. Karena kalau tanpa lalu lintas ini ya, tanpa lampu lalu lintas ini tentunya kita akan semerawut begitu, Abang Darka ya, untuk mobil ataupun kendaraan yang melintasi terutama di jalan-jalan yang ramai begitu, Abang Danaka. Dan ini juga masukan ya, untuk di Medan juga sama nih, kalau misalnya pagi-pagi ya sudah berfungsi dengan baik sih, tapi pada saat jam 12 malam apalagi saya melintasi jalan Ada Malik ya, Abang Danaka, perempatan Glugur di sana, itu lampu lalu lintasnya tidak berfungsi ya, mungkin karena di off kan atau seperti apa, tetapi itu juga jadi pengendara kita tuh harus lebih hati-hati lagi ya, karena dari beragam arah akan melintasi perempatan itu gitu. Kalau malam kenapa sih harus dimatikan ya? Paling tidak ya inilah ya sebagai gambaran kalau misalnya Anda yang bekerja di malam hari begitu, Abang dan Aka, pas pulang. Nah, itu juga supaya tetap hati-hati ya. Nah, balik lagi tentang Hari Lampu Lalu Lintas Internasional ini, Abang dan Aka, juga dimanfaatkan sebagai pengingat agar masyarakat semakin tertib ya, dan mengedepankan kedisiplinan serta kepatuhan saat berkendara di jalan raya. Nah, berikutnya beralih ke National Night Out Day. Jadi di luar sana juga diperingati sebagai peringatan National Night Out Day yang berpusat di Amerika Serikat. Ini apa ya? Nah, ternyata hari ini merupakan perayaan yang menitikberatkan pada besarnya arti keterlibatan dan solidaritas masyarakat sipil dalam menjaga ketertiban serta keamanan lingkungan tempat tinggalnya. Begitu, Abang dan Kakak. Jadi inti dari peringatan ini adalah untuk mempererat kemitraan dan rasa saling percaya antara warga komunitas dengan aparat penegak hukum demi menciptakan ekosistem lingkungan yang aman ya, Abang dan Kakak. Begitu ya. Tinggal satu informasi lagi kita hadirkan ya. Namun sebelumnya kita nikmati dulu Kopi Lampung ya, Abang dan Kakak, lagu yang kita hadirkan di pagi hari ini. Selamat mendengarkan kembali.

Baik, kembali untuk Anda Bang Naka di hari ini dalam sejarah ya. Berikutnya terakhir, sebenarnya banyak ya, ada peringatan Hari Tiram Nasional. Ini Indonesia ya, selebrasi kuliner yang didedikasikan khusus bagi para penikmat hidangan laut, laut yaitu tiram Abang dan Naka. Berikutnya adalah Hari Peringatan Alternatif Dunia atau World Alternative Games Day. Dan terakhir ada Hari Bekerja Seperti Anjing. Ini apa maksudnya ya? Hari Bekerja Seperti Anjing atau Work Like a Dog Day dan Hari Terry Fox, dan itulah merupakan rangkaian hari peringatan global termasuk perayaan khusus di Kanada yang juga jatuh bersamaan pada 5 Agustus. Gitu Abang dan Kak ya. Baiklah, untuk Anda jelang pukul 8 waktu Indonesia Barat, masih kebersamaan kita di Suara Budaya Sumut 1 ya, atau Suara Budaya Sumut pagi hari ini hingga jelang pukul 8 waktu Indonesia Barat. Selanjutnya saya ingin mengundang Anda untuk berinteraksi di Markobar. Mari kita ngobrol dan berbagi kabar nanti pukul 8 tentang bagaimana peran penting orang tua ya dalam mengawasi anaknya untuk menghindari kekerasan seksual di sekolah, di lingkungan, ataupun dimanapun tempat mereka berada ya. Baik, untuk Anda selamat mendengarkan kembali program 4 RRI Medan, Suara Budaya Nusantara.

Kabar Berita Perempat. Abang Denaka, Sumatera Utara dikenal dengan banyak suku dan ragam budaya yang indah, diantaranya pada suku Pakpak. Suku Pakpak memiliki ragam tarian, diantaranya adalah tari tak-tak marmula kopi. Tarian ini adalah tarian Pakpak yang menggambarkan aktivitas pertanian kopi, khususnya menanam dan mengelola kopi. Berikut ada beberapa hal penting mengenai tarian marmula kopi. Tarian ini menggambarkan kehidupan sehari-hari masyarakat Pakpak, mulai dari menanam, memetik, hingga membawa hasil panen kopi. Gerakan tari tak-tak marmula kopi menirukan aktivitas petani seperti menanam benih, memetik kopi, dan proses membawa hasil panen. Selain dari tari tak-tak marmula kopi, terdapat pula tarian tak-tak manapu kopi atau tari muat kopi yang berfokus pada kebahagiaan dan semangat gotong royong saat memanen kopi. Tarian ini merupakan bagian dari kekayaan budaya Pakpak di Sumatera Utara yang merefleksikan kedekatan masyarakat dengan alam. Demikian Abang Denaka, saya Kiki Koswara, nantikan kembali untuk kabar berita berikutnya.

Televisi Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara.

0: Baik, program 4 RM Medan Suara Budaya Nusantara. Selamat pagi kembali untuk Abang dan Kakak di pagi hari ini yang mungkin saja baru bergabung bersama Pro4 pukul 8 pagi hari ini ya. Dalam sesi Markobar, mari kita ngobrol dan berbagi kabar. Kita mengundang Anda untuk berinteraksi mengenai tema yang kita suguhkan, yaitu bagaimana peran penting orang tua dalam menghindari anak terhadap pelecehan seksual. Dan tentunya ini menjadi hal krusial yang tentu menjadi perhatian oleh semua saja ya, semua kalangan begitu, tidak hanya orang tua dan juga semua yang terlibat dalam tumbuh kembang anak ya Bang Danaka. Tentu kita harus menaruh perhatian ekstra ya terhadap bagaimana menghindari anak dari pelecehan seksual di lingkungan sekolah ya, di manapun mereka berada, supaya dalam tumbuh kembang yang nyaman ya. Baik, untuk Anda di pagi hari ini 0618463115, SMS dan WhatsApp di 0811614428. Boleh dipakai headphone-nya dulu, headset-nya dulu. Kita akan ngobrol dulu untuk teman-teman kita nih, co-host kita ya. Kalau saya host-nya, kalian co-host-nya gitu. Selamat pagi, ada Nazwa Kirana.
1: Iya, pagi Bang.
0: Pagi, gimana pagi hari ini?
1: Baik.
0: Masih semangat?
1: Semangat.
0: Masih mengejar nilai?
1: Masih.
0: Karena belum tuntas ya.
1: Iya.
0: Oke, kalau yang di depannya ada.
2: Halo Bang, aku Dinda.
0: Dinda, gimana kabar, sehat juga Dinda?
2: Sehat Bang, Alhamdulillah.
0: Sedikit mengenai tema kita kali ini, kalian bisa memberi tanggapan aja, yang gak usah terlalu panjang. Itu baiknya gimana sih orang tua dalam mengawasi anak-anak supaya terhindar dari hal-hal yang negatif, semisal kekerasan seksual terhadap anak. Boleh misalnya dari Naswa sendiri gimana tuh?
1: Iya, sebelum itu kan awalnya Bang, awalnya itu harus diajarin gitu kan, bagian apa-apa aja yang sensitif.
0: Okay.
1: Gitu. Kalau zaman sekarang tuh Bang, ada kayak gerakan sekarang, dance-nya gitu, kayak ini bagian ini privat gitu-gitu.
0: Oh gitu.
1: Kalau zaman sekarang.
0: Jadi mengenalkan anak itu terhadap anggota tubuhnya supaya terhindar dari pelecehan gitu ya. Dan memang sejarah kalau zaman dulu masih tabu untuk mengenalkan anak tuh, anak jangan boleh bermain alat vital misalnya gitu kan, atau misalnya siapapun yang nggak kenal gitu kalau zaman dulu kan masih terbatas informasi, jadinya anak-anak ini tidak berani juga ya untuk mengungkapkan bahwa ada pelecehan di luar sana gitu ya. Jadi memang harus diterapkan kalau sekarang ya.
1: Iya.
0: Jadi artinya justru peran orang tualah yang
1: mengenalkan gitu,
0: terus juga warning gitu ya, supaya anak-anak ini terhindar dari pelecehan oleh siapapun begitu ya. Kalau menurut Dinda gimana nih? Ada nggak sih tetangga atau siapa yang pernah mengalami hal tersebut?
2: Kalau untuk pendapat Dinda ya Bang, kisah-kisah kayak gitu tuh belum ada di lingkungan Dinda. Jadi orang tua sekarang tuh kan agak lebih apa ya Bang, udah mengenali media sosial. Jadi anaknya tuh sama kayak Jua juga dibekali dengan ilmu-ilmu yang bisa diberikan kepada anak tentang apa-apa aja nih bagian tubuh yang bisa disentuh atau dilihat oleh semua orang gitu-gitu.
0: Jadi kalau misalnya ada yang gak kenal gitu, jangan sampai anak-anak ini dikasih permen nih deh, ngobrol-ngobrol-ngobrol, rupanya bener. Ada pelecehan di situ ya. Tidak hanya anak wanita, pria juga sama ya. Karena itu tadi, ada beberapa kasus nih, pernah kemarin juga pernah sempat jadi Tanjung Balai. Ada guru yang justru harusnya melindungi anaknya, mulai anak didiknya begitu, ini malah membawa anaknya ini, anak didiknya ini, anak muridnya ini malah ke suaminya yang memiliki kelainan dalam hal kelainan seksual. Ini lebih dari kekerasan seseksual ya, karena tidak senonoh, tidak patut dicontoh. Guru yang harusnya melindungi anak ini malah
2: menjerumuskan.
0: Nah, ini kita juga ingin mengetahui pendapat tentang pendengar kita ya di pagi hari ini. Halo, selamat pagi.
3: Pagi Markobar dari Sembada.
0: Iya, dari Sembada. Wah, Kak Farida ya. Gimana kabarnya, sehat Kak Farida?
3: Alhamdulillah. Markobar dengan Ak Ciki.
0: Iya. Pagi ini saya lagi ngobrolin tentang serius hal yang tentunya menjadi perhatian banyak orang terhadap kekerasan anak ya, terhadap kekerasan seksual pada anak gitu. Kalau Kak Farida sendiri pernah melihat nggak sih anak-anak yang maaf ya, misalnya dalam kekerasan seksual, diperkosa, diintimidasi oleh siapapun terhadap alat seksualnya, alat vitalnya gitu. Kalau menurut Kak Farida gimana?
3: mendengar aja di TV pernah.
0: Nah,
3: tapi
0: harus
3: macam orang tua lah, di rumahnya pun harus diajarin juga. Atau mau mandi, siap mandi tuh. Walaupun anak-anak belum ada bajunya, pakai anduknya gitu.
0: Iya betul, karena anak-anak ini polos-polos banget ya. Misalnya ke, maaf, ke WC gitu ya kan, mandi. Ya udah pas keluar itu keponakan saya lah salah satunya. Dua anak ini memang masih kecil gitu ya. Ini bahaya nih kalau misalnya berada di luar gitu.
3: Orang tuanya lah harus mengajarinya itu dari kecil supaya nanti besar supaya bisa menjaga dirinya.
0: Nah, malu nah kalau misalnya habis mandi langsung dipakai handuknya gitu ya. Mungkin itu hal-hal yang justru simpel tapi bisa mengajarkan anak bahwa menjaga dirinya.
3: Ada tamu di rumah kan gitu kan, nampak semua.
0: Iya, betul sekali. Wah, ini luar biasa nih Kak Farida nih.
3: Ya, kan belum mengalami ya kan. Nah, tapi taunya dari rumah dulu lah sama orang tuanya gitu aja lah.
0: Jangan gitu mengalami, emang mau dilecehkan kan gak boleh. Iya, iya, maksudnya mengalami fase itu gitu ya, nggak boleh minimal ya.
3: Wawa gitulah dari kecil anaknya diajarin yang sopan, mau mandi tuh harus jangan lupa bawa anduk, walaupun anduk bajunya biar belakangan nggak apa-apa, keluarnya pakai anduk siap mandi.
0: Iya betul itu bentuk tanggung jawab orang tua terhadap anak ya.
3: Dan kecil-kecilnya pertama ya kan dari rumah lah pertama.
0: Terutama dari rumah dahulu. Wah ini bagus banget. Nah, ini kalau Kak Farida setiap hari seperti ini aja tidak ngakak gitu, jadi bisa nyambung gitu. Tuh, keluar lagi ngakaknya. Pulang lah sana. Pulang.
3: Najwa.
0: Iya.
3: Ketawanya kayak gitu kan.
0: Kekeh ya. Baiklah Kak Farida, selamat bergabung kembali di Pro 4 ya.
3: Salam kenal ya berdua.
0: Yoi.
2: Iya,
0: iya
2: Kak.
3: Belajar yang baik-baik di RRI ya. Nanti kami mendengarnya supaya enak. Kalau udah bertugas ya kan.
0: Baik, terima kasih Kak Farida.
3: Akan bertugas di RRI kan?
0: Iya betul sekali ya.
3: Dengarlah ini ajaran yang sebelum bekerja ini. Inilah yang diajarin supaya bagus nantinya kalau udah bertugas di RRI ataupun jadi penyiar ya.
0: Oke.
1: Terima kasih Kak.
0: Iya.
3: Terima kasih Akiki.
0: Sama-sama.
3: Sehat keluarga.
0: Iya.
3: Apa?
0: Iya, salam.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita kasih alias ya, Farida ngakak gitu ya. Halo, selamat pagi Markobar.
4: Lagi, mari kita ngobrol dan berbagi kabar.
0: Dan berbagi kabar. Ini Cynthia di Mabar ya.
4: Iya benar.
0: Cynthia di Mabar akan memberikan kabar gitu ya.
4: Kabar terkini.
0: Walaupun gak pernah ke Paya Mabar ya. Tapi singgahlah ke Paya Geli gitu. Hari ini ingin berbagi kabar, semoga semua senanglah hati ya. Baik, untuk pagi hari ini nih, ini kita menghadirkan tentang bagaimana peran orang tua ya dalam mendidik anaknya supaya terhindar dari kekerasan seksual sedari dini gitu. Ya. Kalau orang tua Cynthia, bagaimana cara membatasi anak supaya terhindar dari pengaruh negatif
4: kalau
0: di luar?
4: Kalau orang tua dia mengajarkannya, dia tidak boleh dekat dengan laki-laki gitu.
0: Oke.
4: Okay. Dan juga tidak boleh mau dipegang-pegang bagian-bagian yang mana vital, yang apa yang sensitif itu.
0: Oke, okay. Iya.
4: Dan juga diajarkan tentang pemahaman ilmu agama juga.
0: Betul. Nah ini maaf ya, ada nggak sih teman atau siapapun yang ternyata mengalami hal itu gitu?
4: Kalau teman-teman nggak ada. Cuma kita lu waktu SD pernah gitu juga, kita waktu SD juga.
0: SD.
4: Kelas 6 kita pernah alaminya.
0: Oke, okay, siapa yang bertindak negatif seperti itu kepada murid-murid?
4: Apa teman sendiri gitu?
0: Oh, teman ya, celamitan nih anak gitu ya?
4: Pokoknya Cynthia apa? Cynthia lawan dia, nggak berani lagi dia ngegang.
0: Oh, kamu lawan?
4: Lawan.
0: Ya harus dia dong. Yang bagaimana melawannya?
4: Ya mas?
0: Bagaimana cara melawannya?
4: Katanya apalah? Mau memukul bagian yang memukul lah, memukul dia gitu.
0: Awalnya dia pegang-pegang gitu.
4: Tapi enggak kena, tapi hampir kena gitu. Tapi aku lawan dia, aku apa, aku pukul dia terus kelaparan sama guru gitu.
0: Iya betul
4: tapi
0: sekali.
4: Tapi enggak ban lagi yang megang gitu. Kena marah guru-guru enggak ban lagi megang.
0: Iya. Anak perempuan atau siapapun berhak marah dong, berhak apa namanya melindungi diri sendiri begitu ya?
4: Iya, itu sudah lama kejadiannya gitu.
0: Iya ya, tapi masih teringat gitu ya?
4: Iya, cuma sekarang kita nggak titik lagi lah, jangan sampai lain.
0: Oke deh, yang pasti salam bahagia ya.
4: Iya.
0: Baik, hari ini ada yang mau disampaikan lagi Cynthia sebelum mencangkul sawah gitu?
4: Cuma itu aja gitu.
0: Iya.
4: Hati-hati buat para perempuan, jangan mau disentuhkan oleh yang bukan muslim gitu.
0: Oh iya, oke deh, siap. Singkat, padat, dan itulah gaya dari Cynthia ya.
4: Iya.
0: Sudah?
4: Sudah,
0: iya, pulang sana, pulang.
4: Oke, makasih.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di Markobar ini memang kita hadirkan suasananya yang friendly, santai begitu Abang Narka, tapi tanpa mengurangi nilai estetis dari tema yang kita hadirkan ya. Karena pelecehan terhadap anak ini bukan apa namanya menjadi tetap harus didiamkan gitu, tetap harus speak up ya, tetap disampaikan kepada lembaga-lembaga tertentu yang memang harus melindungi anak ini ya, karena banyak kasus-kasus pelecehan seksual terhadap anak ya kan. Beberapa waktu lalu ada ayah yang justru memperkosa anaknya ya kan. Banyak hal sih sebenarnya. Terus kayak yang kemarin terakhir dari guru di Tanjung Balai yang seperti itu juga pelecehan terhadap anak ini.
2: Itu parah banget.
0: Lebih parah betul. Dan memang akses informasi itu kan begitu masif ya.
2: Iya.
0: Jadi dari luar tentang mungkin ya apa namanya tayangan atau konten-konten yang tidak senonoh itu
2: mempengaruhi
0: orang untuk berbuat yang tidak-tidak terhadap lingkungan sekitarnya, terutama anak ya, anak kecil yang ya mereka kan apa namanya ada rasa takut untuk melawan ya, tetapi juga dibungkam ya dengan ancaman. Ini juga merupakan kejahatan yang tentu harus ditindaklanjuti ya. Baik, Abang Narka, di pagi hari ini nanti saya juga ingin persilakan Anda untuk memberikan komentar ya. Di hari ini masih dalam acara Markobar, mari kita ngobrol dan berbagi kabar.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Ya, lagu Pak Ngah Balik ya Bang Danaka di pagi hari ini. Yuk kita gabung lagi di Pro 4 FM Suara Budaya Nusantara. Bang Danaka pagi hari ini pukul 8 lebih 32 menit waktu Indonesia Barat ya. Masih di acara Marco Bar, mari kita ngobrol dan berbagi kabar. Ini hal yang krusial ya, karena kita harus menyelaraskan dengan podcast Pro 1 ya. Dalam tema yang dihadirkan juga bertema sama ya. Kalau di Pro 1 tentang kekerasan seksual pada wanita ya, kita hadirkan untuk Anda dengan menyelaraskan ya tema kita kali ini mengenai kekerasan seksual pada anak dan bagaimana peran penting orang tua, begitu Bang Danaka. Ini ada satu kasus yang menggemparkan juga nih Abang Danaka ya. Bulan April lalu, jadi terpendam seorang anak disetubuhi ayah kandungnya. Tuh, waduh, subhanallah, ini miris banget ya Abang Danaka. Jadi sosok yang semestinya harusnya melindungi anak ini malah memperkosa anaknya gitu ya Bang Danaka. Nah, ini kita ingin berbagi opini di pagi hari ini. Halo, selamat pagi.
1: Selamat pagi Mas Kobar. Mari berita dan memberi kabar Mas Kiki.
0: Betul sekali Bu Ratni. Bu Ratni.
1: Assalamualaikum. Sehat Mas?
0: Waalaikumsalam, sehat juga. Bu Ratni sehat juga, Bu Ratni?
1: Sehat selalu, bahagia tertawa terus.
0: Iya. Bu Ratni.
1: Saya.
0: Kalau zaman dulu dengan zaman sekarang gimana sih?
1: Beda banget lah.
0: Mengenai kekerasan seksual pada anak sekarang cemana tuh?
1: Beda banget lah mas. Tapi ada juga dulu ya, ada juga. Tapi nggak separah-parah sekarang lah. Ada juga.
0: Itu menurut
1: ya. Itu orang tua yang nggak ada imannya.
0: Orang tua, ya. Oh ya, ini yang kasus orang tua justru yang melakukan ya, kekerasan seksual ya.
1: Kita apa ini? Kan enggak wajar itu, enggak. Kurang itu kalau bukan dibilang ya, bapak ya. Kurang ajar itu.
0: Iya, betul sekali.
1: Kalau bukan dibilang langsung, bapak kurang ajar ya dengan seluruh dunia ini. Itu ya. Bapak kurang ajar, enggak ada otaknya.
0: Betul, karena akan mengalami trauma yang panjang untuk anak ya.
1: Iya, kasihan anak itu. Umur berapa sih yang digituin?
0: Ya umur belasan lah Bu, berarti.
1: Karena anak itu anak pun kena apa mau dia dengan papanya, lari lah ya kan.
0: Iya mungkin karena itu tadi gadis yang berusia 13 tahun ini diancam oleh bapaknya begitu ya.
1: Itu bapak nggak ada, kalau saya bilang ya jangan marah bapak-bapaknya, bapak biadab.
0: Masya Allah.
1: Bapak biadab, bapak kurang ajar.
0: Berarti melihatnya jangan ke saya dong, gimana, saya kan bapak-bapak juga.
1: Dengar seluruh dunia nggak masalah. Oh. Itu bapak biadab, bapak kurang ajar, nggak ada otaknya.
0: Iya.
1: Apa anak kandung sendiri diperkosa.
0: Betul sekali. Itu
1: anak kandung disayangi lah.
0: Betul sekali.
1: Jadi yang baik, dikaji agama.
0: Didikan agama yang paling utama ya Bun.
1: Iya, agama yang utama. Dari umur 6 tahun anak sudah jajar agama lah. Dekat-dekat bicara dia.
0: Iya, betul sekali. Duh.
1: Masa kan anak kita sendiri kayak tega, coba lah Mas pikir.
0: Iya.
1: Kan banyak orang lain kalau mau buat kayak gitu. Ya udah. Kalau membuat yang enggak genah itu buat aja sama orang lain, jangan sama anak kandung kita. Sayanglah dia. Jadi dia jadi macam orang
0: apa? Ya. Iya baik, terima kasih Bu Ratni, unek-uneknya sudah tersampaikan ya dan mewakili.
1: Iya, saya nggak setuju tuh Mas, kayak gitu bapak-bapak. Bapak-bapak itu harus perhatian sama anaknya. Anak dijaga dengan baik itu kan apa Allah, pemberian Allah sama kita anak itu.
0: Iya.
1: Masa kita sia-siakan, orang cari anak sampai umur 80 tahun belum ada anak. Ini udah dikasih anak, digituin anak, kan terlewat itu.
0: Betul.
1: Udah ya Mas, gitu aja ya, Bu Ratni harus mau sih jadinya.
0: Iya, sama-sama Bu Ratni, minum air putih dulu ya. Baik, terima kasih.
1: Selalu lancar-lancar di kinerja.
0: Amin, insya Allah Bu Ratni sehat selalu juga ya.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nih, kita bacakan juga nih Nazwa dan juga siapa Dinda ya. Ada 3 polda yang menangani jumlah kasus tertinggi ya di Jawa nih. Jadi kasus-kasus tentang kekerasan anak, pemerkosaan anak di Jawa Timur tercatat kasus 119 kasus. Miris ya. Terus di Jawa Barat ada 101 kasus. Di Sumatera Utara kita ya, di Sumatera Utara ada 97 kasus. Jadi artinya belum lagi daerah-daerah yang lainnya juga terdapat juga kasus-kasus yang mungkin ada belum juga yang tidak tercatat, ada yang tidak terlaporkan karena takut, intimidasi dari siapapun gitu. Dan ini miris banget ya, harusnya anak ini mendapatkan perlindungan, ini malah mendapatkan kekerasan secara seksual ya. Halo, selamat pagi Markobar.
2: Selamat pagi, salam budaya Nusantara, Markobar.
0: Markobar, lengkap banget ya, salam budaya katanya gitu nih Pak Abdullah ya. Selamat pagi Pak Abdullah.
2: Selamat pagi, ini kok Kang Kiki sehat?
0: Alhamdulillah sehat, sehat selalu insya Allah.
2: Iya. Nah, temanya kok agak sedikit menarik nih.
0: Sedikit menarik, banyak loh menariknya. Menarik pendengar ya.
2: Iya.
0: Baik, nah. Pak Abdullah mewakili bapak-bapak nih. Ini gimana nih kasus tentang banyak pelecehan anak, terutama pelecehan seksual terhadap anak yang harusnya dilindungi begitu nih, Pak Abdullah. Iya, dari pendapat Pak Abdullah, silakan.
2: Nah, yang pertama menyambut Ibu Ratmi tadi berapi-api semangat dia kan.
0: Iya. Yeah.
2: Dia sudah menjustice bapak-bapaknya biadab gitu kan.
0: Itu yang bapak-bapaknya, padahal ibu-ibunya juga ada mungkin ya.
2: Ya itu juga.
0: Ada loh. Boleh teruskan lagi pendapatnya nih Bu, Pak.
2: Sekarang kan orang tua itu jadi tuntunan atau panutan kepada anak. Jadi kenapa bisa orang tua sampai menodai anaknya, bahkan anak sendiri gitu ya. Jadi ini kadang-kadang kita bisa kembali ke belakang gitu. Apa sebabnya gitu kan? Apakah orang tuanya ini tidak punya pendidikan agama sehingga yang ini dilarang, ini dilarang, ini dilarang, mungkin dia tidak paham. Nah, yang kedua, dia paham tentang agama. Yang tidak boleh, ini tidak boleh, ini tidak boleh, ini bukan muslim, segala macam, tahu dia. Tapi kenyataannya justru yang sering kita dengar, orang yang pengetahuan agamanya tinggi, orang toko-toko pendidikan, nah, itu yang sering mencabuli siswanya gitu.
0: Iya, misalnya ada, maaf ya, tidak menyamaratakan, ada oknum ustad misalnya.
2: Ya udah, itu gak usah ya,
0: oknum pastor gitu, misalnya ya. Seperti itu, yang lainnya juga gitu.
2: Jadi ini faktor apa namanya? Kalau orang tua atau bapak-bapak yang di masyarakat kita ini mungkin sudah dipengaruhi oleh narkoba misalnya.
0: Iya betul.
2: Jadi setelah dia mengkonsumsi narkoba itu, semua rata sama dia. Anaknya itu kelihatannya cantik, istri orang pun nampaknya cantik gitu kan. Gak ada rasa takut dan tidak ada rasa malu. Kalau sudah terkena dengan narkoba gitu kan. Jadi nah, ini kan kita harus teliti dulu bahwa sekarang juga kita harapkan peran dari lembaga-lembaga. Kan ada, di Sumatera Utara ini ada KPIA. Perlindungan Ibu dan Anak, kan gitu.
0: Betul.
2: Nah, jadi itu harus berperan gitu. Makanya tadi Sumatera Utara 97 kasus tentang kekerasan rumah tangga, kan gitu.
0: Kekerasan pada anak, terutama seksual.
2: Terutama seksual. Nah, ini harus berperan. Jadi saya juga sangat miris ya mendengarnya ini. Nah, ada lembaganya tapi kok ini terjadinya makin marah gitu. Nah, faktor apa gitu kan? Nah, disinilah kita tuntut kepada orang tua supaya anak ini

0: anak atau menantu perempuan gitu. Nah, itu kan di TikTok sering kita lihat, ya kan? Bahwa penantunya main cerong dengan mertuanya, gitu kan? Nah, ini menantunya juga yang salah, gitu.
1: Astagfirullah, ya. Miris.
0: Iya, ini kan, itu, apa namanya, fenomena kehidupan ini banyak contoh-contoh, gitu.
1: Betul.
0: Tinggal kita menafsirkan, wah ini baik, ini tidak baik, ini tidak boleh, gitu.
1: Ya banyak ada menantu, ada apa keponakan, ya kan?
0: Iya itu.
1: Ipar adalah maut, itu kan apa namanya film yang terinspirasi dari kenyataan bahwa saudara sendiri pun pasti ada kemungkinan untuk bisa ke arah situ, begitu ya?
0: Iya itu. Jadi itu kan kondisi yang kita lihat sekarang. Ini bandingannya seperti langit dan bumi. Contoh. Misalnya dia seorang preman, bandit betul.
1: Iya.
0: Tapi di rumahnya dia sayang sama anaknya.
1: Mm-hmm.
0: Nah kadang-kadang ini yang punya pendidikan agama tinggi, ini lebih baik segala macam. Di rumahnya macam setan dia gitu.
1: Masya Allah. Iya,
0: tapi
1: iya.
0: Di luaran dia sama orang lebih ramah, lebih supel, lebih baik gitu kan.
1: Mm-hmm.
0: Di rumahnya kayak bapaknya kayak setan gitu. Ini sering juga terjadi di masyarakat saya lihat gitu. Jadi maunya kita ya seimbang lah ya kan.
1: Iya.
0: Di luar dan di dalam. Kita jangan terlalu ramah dengan istri orang. Jangan terlalu ramah dengan anak orang ya kan.
1: Iya betul. Nah,
0: kalau kita ramah-ramah sama Buratmi gak apa-apa ya kan.
1: Di udara.
0: Sudah sama-sama tuir ya.
1: Buratnya juga harus dilindungi loh di rumah.
0: Berkali itulah yang kita
1: betul
0: peran orang tua.
1: Peran orang tua justru yang
0: terutama harus... ibu lah untuk menjauh-jauhkan dengan anak gadisnya gitu.
1: Iya, betul sekali. Sama-sama Pak Abdullah, sehat selalu ya.
0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pembahasan kita semakin menarik ya di pagi hari ini Bang Neka, tidak hanya lagu-lagu yang kita hadirkan ya, tetapi juga pendapat Anda kita tampung juga, bagaimana tentang peran penting orang tua dalam pengawasan anak-anaknya ya. Dan tadi seperti diinformasikan juga bahwa memang kalau Pak Abdullah tadi berpendapat bahwa ibulah dahulu yang ini, tapi kalau menurut saya sih memang harus ada keseimbangan ya. Kalau ayah memang banyaknya di luar gitu untuk mencari nafkah gitu, tetapi pada saat interaksi di rumah sebenarnya yang pertama kali didengar oleh anak perempuan itu adalah ayahnya. Jadi memang harus ada interaksi juga di keluarga supaya ayah juga memiliki tanggung jawab yang sama dalam mendidik dan membesarkan anak ya. Baik, di pagi hari ini Abang Nadeka untuk Marco Bar masih kita hadirkan tema yang kita suguhkan di pagi hari ini. Dan yang ingin memberikan komentarnya boleh silakan ya di 081-846-3115 atau WhatsApp juga boleh silakan di 0811-614-4248. Kita akan kembali setelah yang banyak ini.
2: Horas! Horas! Horas Digital Sude. Saya Edison Sibuea.
3: Dan saya Joan Polado Sitorus.
2: Kami berdua sengaja datang untuk menghibur seluruh penggemar lagu Batak yang ada di dunia ini.
3: Sebagai lagu pertama yang berjudul Gadis Melayu ciptaan Robert Marbun,
2: kita panggilkan Argana Trio.

0: Iya, kembali untuk Anda di Markobar, mari kita ngobrol dan berbagi kabar ya. Sebelum kita lanjutkan kembali tentang tema kita hari ini, ada satu informasi yang saya hadirkan untuk Anda hingga 31 Agustus 2026 ya, terkait tentang pengibaran bendera merah putih mulai tanggal 1 hingga 31 Agustus 2026. Terkait lampiran surat PJ Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Utara, di mana Gubernur Sumatera Utara mengumumkan dalam rangka peringatan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia tahun 2026, agar setiap kantor, instansi pemerintah, sipil, TNI, dan Polri, perguruan tinggi, sekolah, terus juga perusahaan negara ataupun swasta, toko dan rumah-rumah penduduk di seluruh provinsi Sumatera Utara untuk mengibarkan bendera merah putih satu tiang penuh selama satu bulan terhitung mulai tanggal 1 hingga 31 Agustus 2026 mulai pukul 6 hingga pukul 18 waktu Indonesia Barat setiap harinya. Demikian pengumuman ini untuk dilaksanakan dengan sebaik-baiknya. Baik, Bang Nenaka, kita balik lagi dengan Markobar. Nah, sudah ada penelpon kita nih yang sudah menunggu di pintu teater 4. Halo, selamat pagi. Ya, lambaikan tangan pada kamera. Baik, masih kita tunggu kembali atensi Anda di 0618463115 ya. Apakah ada yang ingin juga memberikan komentar di pagi hari ini nih, Bang Danaka? Tadi sudah ada Cynthia ya, terus juga ada Bu Ratni ya, dan juga Pak Abdullah ya, yang sudah bergabung di pagi hari ini. Terus juga ada Kak Farida gitu ya, yang memberikan komentar yang hampir semuanya juga beragam ya, dengan cara pandang masing-masing yang tentunya pengawasan anak ini harus bermula dari rumah terlebih dahulu. Rumah untuk dijadikan tempat pendidikan, kenyamanan bagi anak-anak, bukan menjadi ancaman begitu, Abang Danaka, dan ketakutan ya. Kita membuka line telepon di pagi hari ini. Halo, selamat pagi Markobar.
1: Markobar, mari kita ngobrol bareng.
0: Iya, mari kita ngobrol dan berbagi kabar. Dengan siapa, di mana nih?
1: Halo Kak Kiki, masih ingat enggak sama suaraku?
0: Suaramu terdengar di mana-mana.
1: Sinta loh Kak.
0: Sinta?
1: Iya.
0: Ya ampun, Sinta pemenang yang PTQ itu?
1: Iya Kak.
0: Oke, Sinta yang dulu pernah kita ke Kendari? Oh, itu Nur ya. Kita belum ya Sinta ya. Gimana kabarnya Sinta?
1: Alhamdulillah, agak-agak seksi-seksi gitulah suara ya.
0: Masih
1: pemulihan.
0: Masih dalam kegiatan musabaqah?
1: Kalau untuk ini belum Kak, belum ada lagi gitu. Iya. Cuman kan lagi nganggur sih sambil nunggu-nunggu informasi loker pasca lulus kemarin gitu.
0: Oh, begitu.
1: Iya. Iya.
0: Nah, ini
1: tapi apa kabar?
0: Alhamdulillah baik, Sinta.
1: Lama enggak dengar suaranya sekali ya.
0: Oh, gitu. Setelah dengar suara saya gimana coba? Saya pengen ada pujian.
1: Oh, makin ini Kak, makin berwibawa.
0: Berwibawa. Wih, bawa motor. Bawa mobil katanya gitu. Nah, ini balik lagi ke tema kita tentang pelecehan atau kekerasan seksual pada ya, anak. Menurut pandangan Sinta, ini bagaimana sih peran penting orang tua ya kan dalam memberikan perlindungan terhadap anaknya supaya terhindar dari pelecehan tersebut atau kekerasan tersebut. Menurut Sinta bagaimana?
1: Aku ini ya Kak, ya menarik sih tema ini, soalnya jarang dibahas sih.
0: Yeah.
1: Sebenarnya kekerasan seksual itu terjadi bukan hanya di masyarakat biasa, di fabel itu juga pernah ada Kak.
0: Oh, di fabel juga, masya Allah, ada. Subhanallah.
1: Waktu itu beberapa tahun yang lalu saya dapat cerita dari teman yang ada di Jogja. Waktu itu Grahita digituin tapi sama temannya sendiri gitu. Ada yang sama temannya, ada yang juga sama orang tua.
0: Okay.
1: Nah, jadi kalau menurut Sinta itu sebenarnya kembali kesadaran dari kita sendiri selaku orang tua ataupun perempuan lah terutama untuk lebih hati-hati dan bisa mewasjaga diri. Makanya sekarang ini kan ada advokasi-advokasi yang memang menggencarkan untuk bagaimana difabel itu bisa melawan saat terjadi kekerasan tersebut gitu.
0: Iya, dari kalangan terbatas, maaf ya, kalangan terbatas semisal difabilitas juga harus mendapatkan perlindungan yang sama ya, bahkan lebih
1: iya,
0: karena
1: betul,
0: keterbatasan panca indera.
1: Itu belum jadi fokus sampai saat ini sih kalau yang Sinta amati. Bahkan untuk pengetahuan maaf tentang kayak kesehatan reproduksi atau perlindungan diri itu masih kurang gitu.
0: Dan jadi hal-hal
1: ya, kalau apa? Kalau untuk orang tua sendiri, sebetulnya sepakat sama yang disampaikan oleh pendengar-pendengar sebelumnya tadi ya Kak ya, karena kan tadi kan Sinta nyimak juga ya, harus ada batas antara orang tua dengan anak perempuan itu pertama. Terus yang kedua dari pemisahan kamar atau interaksi media sosial ini sebenarnya juga pengaruh Kak. Jadi kita itu bukan hanya mendapatkan kekerasan lewat fisik aja, tapi lewat media sosial secara global juga. Misalnya contoh dikirimin kata-kata nakal atau foto-foto maaf yang memang tanpa busana itu kan gimana ya rasanya agak, apalagi saya sebagai yang disabilitas tunanetra itu kan memang betul-betul total, tapi tetap aja trauma gitu kan.
0: Betul-betul.
1: Pasti ada rasa itu kan, kita takut ya disangka ih kamu ngapain nyimpen gitu padahal nggak ada. Kita kan nggak bermaksud untuk apa-apa gitu kan.
0: Iya, betul,
1: hanya
0: betul.
1: Memang lebih apa ya minta bantuan, tapi balik lagi ke penggunaan konten sih. Konten internet ini sebenarnya bisa mempengaruhi nggak kalau menurut saya. Misalnya contoh kan sekarang ini kan banyak tuh iklan YouTube yang memang ada gambar seperti itu sebetulnya harus ada pemfilteran gitu.
0: Iya, terus ada juga tema-tema apa film-film yang tidak sesuai ya kan dengan umurnya gitu ya.
1: Iya Kak, jadi aku sebagai perempuan dan difabel sendiri sih agak prihatin ya, apalagi dengan kasus yang beberapa bulan lalu yang yang lagi jadi sorotan di media itu yang soal yang ada perempuan yang udah 3 tahun atau berapa tahun gitu dikurung sama kekasihnya, terus disiksa, bahkan ketika proses visum itu ada kekerasan seksual di situ kan.
0: Nah, di situ juga tidak ada keberpihakan dari lembaga yang mengatakan bahwa itu bukan kekerasan, padahal itu sudah termasuk kekerasan ya, baik
1: itu
0: seksual,
1: termasuk kekerasan.
0: Verbalnya juga gitu lengkap
1: verbal.
0: Semua di situ ya.
1: Iya, semuanya sebenarnya terungkap, cuman kan kita balik lagi ke kesadaran masing-masing masyarakat Kak. Itu yang memang harus ditingkatkan lagi. Karena sebenarnya hal-hal kayak gitu tuh mereka menganggap hal kecil, padahal dari hal kecil itu sebetulnya bisa membahayakan.
0: Iya, betul sekali.
1: Untuk generasi kedepannya. Selain itu juga akibat ya yang seperti tadi, narkoba itu juga bisa terpengaruh, atau minum-minuman keras seperti itu. Itu secara tidak langsung bisa merusak sih Kak. Iya gitu sih.
0: Oke Sinta, terima kasih pendapatnya. Mudah-mudahan bisa tersampaikan juga kepada pihak-pihak yang memang harusnya menjadi pelindung begitu ya, bagi siapapun termasuk anak yang harusnya mendapatkan perlindungan yang maksimal.
1: Amin.
0: Terima kasih Sinta, sehat selalu.
1: Terima kasih Kak.
0: Iya, sama-sama.
1: Jangan tetap ceria ya Kak.
0: Oh.
1: Aku tunggu lagi Kakak di siaran selanjutnya.
0: Pasti dong. Oke, terima kasih Sinta.
1: Oke Kak, sama-sama. Terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sinta ini adalah merupakan pemenang, kalau nggak salah runner up atau juara pertama begitu di PTQI tahun 2024 ya di Yogyakarta. Baik Abang Darka, di pagi hari ini saya Kiki masih membersamai Anda hingga 1 jam ke depan ya, hingga pukul 10 waktu Indonesia Barat. Selama 1 jam ke depan nanti kita akan hadirkan nuansa lagu-lagu dan juga informasi budaya Sunda, tanah kelahiran saya sendiri. Makanya saya pagi masuknya. Dan kami harapkan Anda tetap bersama kami program 4RRI Medan. Mudah-mudahan apa yang kita sampaikan di Markobar ini juga bisa bermanfaat untuk orang banyak ya, dan bisa tersampaikan apa yang menjadi keluhan bagi masyarakat kepada pihak-pihak yang tentunya berkompeten untuk perlindungan anak. Baik untuk Anda, Markobar dengan tema-tema yang lainnya bisa Anda dapatkan setiap hari mulai pukul 8 hingga pukul 9 waktu Indonesia Barat. Selamat pagi dan selamat mendengarkan kembali program 4 RRI Medan, Suara Budaya Nusantara.
2: Pro 4 FM, Radio Siaran Budaya Indonesia, pelestari budaya bangsa.
0: Kabar berita Pro 4.
3: Pada masyarakat Batak, ada istilah yang dikenal dengan sinamot. Sinamot adalah mahar atau uang hantaran dalam pernikahan adat Batak yang diberikan oleh pihak laki-laki atau parana kepada pihak perempuan atau parboru. Sinamot ini adalah sebagai tanda keseriusan, rasa hormat, dan tanggung jawab. Besarannya tidak kaku, berdasarkan status sosial, pendidikan, dan pekerjaan calon mempelai wanita. Sinamot berfungsi sebagai simbol pengikat kedua keluarga dan sering digunakan untuk membiayai pesta. Sinamot berasal dari kata sinamot, artinya benda yang bernilai tetap. Sinamot ini adalah sebagai faktor penentu tingkat pendidikan, pekerjaan, status sosial keluarga, dan garis keturunan wanita yang sangat mempengaruhi jumlah sinamot tersebut. Prosesi negosiasi jumlah sinamot dilaksanakan dalam prosesi marhata sinamot, dilaksanakan sebelum pertunangan atau martumpol, di mana keluarga kedua belah pihak bermusyawarah. Makna utama dari sinamot ini bukan sekedar membeli perempuan, melainkan bentuk penghormatan dan tanggung jawab laki-laki kepada pasangannya. Uang yang diterima oleh pihak perempuan akan digunakan untuk biaya pesta adat, membeli ulos, dan perlengkapan rumah tangga lainnya. Sinamot menjadi simbol kebanggaan kedua keluarga dan merupakan kewajiban yang harus dipenuhi dalam adat Batak. Demikian Abang Danaka, saya Kiki Koswara, nantikan kembali kabar berita berikutnya.

Televisi Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara.

Sampurasun. Kumaha damang Akang Teteh sadayana? Sumangga, ayeuna urang sami-sami dangukeun acara apresiasi budaya Sunda. Dangukeun tiap dinten Rebo ti kawita Tabu 8 dugi ka Tabu 10 waktu Indonesia Barat. Program 4 RRI Medan, Suara Budaya Nusantara.

Sampurasun, Rampes. Ucapan salam khas masyarakat Sunda ini tidak hanya merupakan ucapan sapaan belaka, namun lebih dari itu merupakan proses ucapan yang mengajak pada diri sendiri dan juga orang lain yang disapa salam untuk bisa mengoreksi seluruh kesalahan yang dimiliki, untuk kemudian memperjuangkan kebenaran yang akan diwujudkan. Sementara ucapan rampes yang diucapkan oleh orang yang disapa dengan sampurasun memiliki makna yang mengiyakan arti dari salam. Selain memiliki makna tersebut, sampurasun dan juga rampes memiliki makna membukakan pintu kebaikan, baik pintu secara fisik dan pintu hati. Budayakan salam tersebut dan jangan pernah sungkan menunjukkan jati diri.

0: Semoga Kang Teteh sadayana dan juga aturnya kumahnya itu Sunda heula atau gimana ya. Karena hari ini hari Rabu Nyunda nih Abang Naka Saki Kospar menemani Anda ya selama 1 jam ke depan hingga pukul 10 waktu Indonesia Barat ya. Jadi lagu-lagu nuansanya Sunda juga, informasinya Sunda juga ya, tapi tidak apa namanya membuat kalian bingung ya Bang Neneka, karena ada translate di bawah ini ya. Baik, di pagi hari ini saya ingin menyapa teman-teman kita nih yang sudah ada di studio ya. Kalau tadi ada di Dinda ya, terus juga ada Nazwa, Kirana. Nah, ini ada berempat nih. Kita kenalan dulu ya. Halo, selamat pagi.
1: Pagi, Pak.
0: Iya, dengan siapa ini? Dengan siapa dan di mana? Halo, dengan siapa dulu nih? Perkenalkan diri juga biar tahu juga.
2: Perkenalin, nama saya Dimas Wijaya. Saya dari Kampus Dharma Wangsa, Ilmu Komunikasi semester 6.
0: Ilmu Komunikasi semester 6. Oke. Panggilannya Dimas ya. Oke, siap. Di sebelahnya?
3: Kenalin, saya Zaki Davatala, sama kamu sama Dimas dari Dharma Wangsa.
0: Zaki.
3: Semester 6 juga.
0: Semester 6, oh sekelas ya?
3: Sekelas.
0: Oke, berikutnya di depannya?
4: Halo, aku Rizky Anissa dari Universitas Medan Area.
0: Medan Area, Uma ya. Ya. Nisa?
4: Iya, Nisa.
0: Panggilan ininya Nisa ya, panggilan kerapnya. Dan terakhir?
5: Kenalin, aku Aulia Febriana dari Universitas Medan Area juga.
0: Oke, Uma dan Dharma Wangsa ya. Baik, di pagi hari ini kita lagi ngobrolin tentang budaya Sunda, ya kan? Nah, yang terbesit dari kalian ini, Sunda itu seperti apa sih? Bisa dilihat dari misalnya entah itu pernah memiliki teman orang Sunda, atau misalnya orang tua yang Sunda, atau misalnya pernah makan makanan khas Sunda. Ini boleh Aulia atau siapa? Nisa, ya Zaki, Dimas boleh berpendapat mengenai Sunda itu. Menurut kalian, di mata kalian itu seperti apa sih? Gitu.
3: Sebenarnya Kak, Sunda itu ramah-ramah orangnya kan, karena memang bapak Sunda, bapak saya Sunda, cuman nggak terlalu kental lah terkait suku Sunda ke saya, karena kan dari kecil udah di Medan.
0: Oh gitu.
3: Paling ya makan-makan makanan Sunda kayak ikan asin, sambal terasi, terong, terus sayur asem,
0: lalap-lalapan,
3: gitu
0: ya. Itu suka kayak, ya?
3: Itu suka.
0: Oh gitu, jadi tidak kehilangan selera Sundanya.
3: Nggak hilang. Terus nonton wayang golek kan waktu kecil-kecil.
0: Oh masalah, emang ayah
3: Sunda.
0: Sundanya di mana, dari mana?
3: Bogor.
0: Oh Bogor, iya. Ada saudara di sana?
3: Masih ada.
0: Jadi di Medan sendiri nggak dipraktekin kata-kata bahasa Sundanya gitu?
3: Kalau papa sih sebenarnya lebih sering sih ngobrol-ngobrol, ngomong-ngomong Sunda gitu kan, kayak cicing segala macam kalau lagi
0: cicing
3: ribut.
0: Cicing siapa nih, tong ribut
3: ya, gitu-gitu. Jadi kalau misalnya kayak marah tuh pakai bahasa Sunda, ngerti lah.
0: Oh, keluar sedikit. Keluar bahasa karuhunya
3: keluar,
0: ya.
3: Keluar.
0: Bahasa nenek moyang gitu ya. Oh gitu, jadi dari Bogor. Memang ini sedikit kita ulas kembali. Ayah tinggal lama di sini atau bagaimana prosesnya? Berpindah karena tugas atau seperti apa?
3: Sebenarnya mama tuh kan Batak.
0: Iya.
3: Mama tuh Batak, kuliah di Bogor.
0: Iya.
3: Ketemunya sama bapak di sana.
0: Aku punya ide, harusnya namanya bukan Zaki. Kan Batak dan Bogor, harusnya Batagor.
3: Itu.
0: Ya. Enggak ya, itu seloroh ya. Tapi itu tadi ceritanya ya, ketemu
3: mama
0: di sana.
3: Ya, ketemunya di Bogor.
0: Oke.
3: Ya udah, kira-kira pas nikah ke Medan, balik lagi ke Bogor. Lahir di Medan, saya lahir di Medan, balik ke Bogor lagi.
0: Oh, pernah ke sana juga di sana.
3: Sampai umur 7 tahun lah di sana.
0: Oh, jadi bahasa Sunda sedikitnya ngerti ya.
3: Ngerti.
0: Oke. Baik, nanti sebelum ulas Zaki, yang lainnya, kalau untuk Dimas gimana Dimas? Kalau menurut kamu tentang Sunda itu seperti apa sih dari pandangan kalian gitu?
2: Kalau menurut saya Sunda itu ya sama kayak si Zaki tadi, tutur bahasanya itu lemah lembut. Terus mereka juga kalau misalnya berbahasa ya, biasanya itu ada menyelipkan kata kayak mah gitu, ada mah mahnya.
0: Teh, ya.
2: Ya, aku mah apa gitu.
0: Aku mah apa tuh ya.
2: Iya, gitu.
0: Itu penyanyi kita, Cita-Citata.
2: Iya, benar. Terus gimana? Juga kalau untuk alat musiknya saya taunya kalau di Sunda itu ada angklung.
0: Ah, betul sekali.
2: Dari Sunda sana.
0: Iya.
2: Itu aja sih Pak, saya
0: tahu. Itu yang kamu tahu ya. Kalau kamu sendiri background-nya ada enggak misalnya saudara atau siapa yang Sunda?
2: Tidak ada, karena memang dari Jawa semua.
0: Oh, kamu Jawa. Ya, oh iya iya ya. Oke deh. Baik, kita ngobrol lagi ya dengan teman-teman kita yang kalau tadi Dharma Wangsa, nanti kita ngobrol juga dengan sahabat-sahabat kita dari Uma ya. Namun sambil berselang dengan lagu-lagu yang kita hadirkan untuk Anda di pagi hari ini, dan tentunya yang ingin juga bergabung boleh silakan ya di 0618463115, SMS dan WhatsApp juga boleh di 0811-6144-248 ya. Saya ingin menyapa siapa ya yang di Marendal, Kang Rizal Buana, selamat pagi ya. Mudah-mudahan lagi mendengarkan Prompat FM, Suara Budaya Nusantara. Kita hadirkan lagu dari Azmi, Kapalangnya Ah, dan juga yang lainnya. Selamat mendengarkan Prompat FM, Suara Budaya Nusantara.

baju adat di Indonesia. Baju adat Banten. Banten memiliki dua baju adat. Baju adat pertama adalah baju yang dipakai saat pernikahan. Ini mirip dengan baju adat Sunda. Untuk pria memakai koko, kain batik, serta selendang di pinggang, dan tidak lupa penutup kepala. Wanitanya sederhana, mengenakan kebaya serta kiasan kembang goyang pada kepala. Baju adat kedua dikenakan saat atraksi pencak silat. Bajunya dinamakan pangsi. Berkesan seorang juara sejati, baju ini berdesain tanpa kerah lengkap dengan pengikat kepala dan selendang.

0: Baik, Abang Danaka, jentring, kacapi, oge, suara suling, ya. Nah, ini campur Sunda. Ya, Abang Danaka di pagi hari ini masih di sajian acara obrolan budaya Sunda, ya. Memang kalau yang lahir di Sunda, pernah besar di Sunda, begitu Abang Danaka memiliki satu kenangan mungkin, ya, yang bisa atau yang masih teringat, ya. Baik suasana alamnya, terus juga masyarakatnya yang tentunya memiliki kekhasan masing-masing, ya, Bang Danaka, saling melengkapi. Nah, kalau tadi ada Zaki dan juga Dimas, ini ada Nisa dan Aulia dari Universitas Medan Area, ya. Yang saya tahu rektornya juga orang Sunda, Kang Dadan, ya. Salam juga, ya, dari Kang Kiki, pasti kenal tuh, ya, Kang Dadan. Tapi kita lagi ngobrolin tentang budaya Sunda. Nah, kalian pernah gak sih makan makanan Sunda gitu atau apa gitu? Iya, atau apa yang menurut kalian tertarik dengan budaya Sunda itu seperti yang kalian tahu sendiri?
1: Ini atau apa namanya, karedok, ya?
0: Karedok, iya. Aduh, kamu tahu itu, ya?
1: Iya,
0: kan, cemana?
1: Kan dari bumbu kacang itu, kan?
0: Betul,
1: disini.
0: Iya.
1: Itu kayak enak sih.
0: Enak, ya?
1: Iya, apalagi ini Gen Z sekarang kan suka seblak itu kan dari Sunda, ya, awalnya.
0: Betul.
1: Nah, itu Gen Z kami juga. Pencinta seblak banget nih.
0: Tapi kalau aku saran, ya, kalau seblak itu kan makanan buatan, benar nggak sih?
1: Iya.
0: Lebih kalau saya sih lebih prefernya lebih lebih ininya ke makanan yang alami, semisal karedok tadi, ya. Tapi kita akan ngobrol lagi dengan pendengar kita di pagi hari ini. Halo, selamat pagi, Sampurasun.
2: Sampurasun. Halo, Rampes. Kak Kiki, aku balik lagi.
0: Oke, selamat pagi. Siapa namanya?
2: Sinta, Kak.
0: Sinta, iya. Karena ada di sini ada juga pendengar kita, Sintia namanya, jadi kelibet. Sinta, gimana sih? Kalau menurut Sinta orang asli mana?
2: Budaya Sunda, ya?
0: Betul, kita ngobrolin tentang budaya Sunda nih.
2: Aku dulu banyak sih, Kak, waktu SMP kan aku sempat di Lampung.
0: Oh, Lampung.
2: Kadang aku juga kalau liburan itu main-main ke Jakarta atau sampai ke Bandung paling jauh itu.
0: Kamu banyak jalan-jalan juga, ya?
2: Memang suka, Kak, traveling suka, jalan-jalan suka. Banyak teman-teman orang Sunda juga. Nah, hal yang paling teringat itu kalau di Sunda itu salah satunya makanannya. Makanan yang paling aku ingat tuh dulu pernah kan, dulu kan di Medan kan ada juga tuh salah satu rumah makan Sunda.
0: Yeah.
2: Nah, jadi dulu pernah makan tahu judes namanya.
0: Tahu judes?
2: Iya.
0: Terus gimana?
2: Tahu judes sama ini, kalau yang dulu itu cireng.
0: Oh, cireng. Aci digoreng, yeah, ya?
2: Iya, aci digoreng. Enak juga itu, Kak, kalau pakai sambal. Apalagi kalau isinya itu sayur tuh. Sayur atau ayam gitu, yang pedes.
0: Kamu suka yang pedas-pedas sama juga, ya?
2: Oh iya, Kak, suka. Kan kalau Sunda itu kan identiknya dia dengan yang pedas. Jadi kalau nggak ada sambal tuh nggak sah, sama kayak kita kalau di Medan. Kalau nggak makan sesuatu tanpa sambal tuh nggak sah rasanya.
0: Iya. Jadi, nah, kalau itu kan dari makanannya. Kalau pengalaman Sinta sendiri selama berada entah itu di apa, pernah kemana tadi selain Lampung itu?
2: Ke Bandung, ke Lampung.
0: Berapa lama di Bandung?
2: Kalau di Bandung itu cuma 2 bulanan aja, karena kan waktu itu kan liburan lah. Kalian survei-survei juga kan, survei aksesibilitas juga kan di sana itu akses untuk tunanetra enggak. Nah, terus tuh kalau di sana tuh dulu ke ini, ke rumah makan alam Sunda juga pernah.
0: Oke, ke Sunda-Sundaan lah, ya.
2: Iya, pokoknya yang Sunda-Sundaan, pokoknya dijelajahi semuanya.
0: Iya.
2: Terus dari interaksi, dulu juga aku punya kepala sekolah orang Sunda. Jadi dia kalau ngomong,

0: yang dibutuhkan. Kamu mau beli apa? Mau aku titip atau gimana dengan nugget yang khas itu kan?
1: Iya, jadi tenggang rasanya masih ada ya?
0: Iya, tenggang rasa itu masih ada.
1: Solider, ya. Solid, apa namanya?
0: Apa ya, kayak gotong royong mereka tuh masih ada gitu. Misalnya salah satu teman yang lagi ada problem itu mereka langsung pada ikut gitu. Ikut meruyuh gitu lah kalau bahasanya.
1: Iya, iya. Jadi ikut nimbrung ya, semua permasalahan bisa terselesaikan dengan bergotong royong.
0: Iya, iya. Kerjasamanya sih, Kak. Solid sih, gitu.
1: Solid.
0: Solid banget.
1: Oke, Sinta terima kasih ya.
0: Iya,
1: sekali-kali
0: Kak.
1: Jalan.
0: Sebenernya gak pusing ya, Kak, dengerin
1: suara aku. Gak apa-apa, sekali-kali kemari dong ya.
0: Iya, kirim salam tadi sama siapa ya, teman-teman yang magang-magang
1: ada,
0: tadi.
1: Ada Nisa.
0: Oh, iya.
1: Ada Aulia,
0: kenal semuanya.
1: Lagi pingin.
0: Iya, aku jadi kangen Kak, pingin magang lagi.
1: Oh, kamu jangan magang seterusnya dong di sini. Harus berkarya di luar.
0: Karena RRI sudah jadi bagian Kak.
1: Masya Allah. Iya. Nanti di hari radio biasanya tanggal 11 kan, 11 September. Nah, ya. Kalau waktunya tepat, kalau misalnya Sinta ada waktu, boleh singgah kemari karena RRI untuk masyarakat semua ya, untuk orang banyak gitu.
0: Siap Kak, kalau nanti ada undangan boleh tuh hadir nanti ya.
1: Tanpa diundang pun ini langsung undangan dari saya ke bagian kemitraan. Jadi bisa langsung ya. Free place untuk
0: ada
1: kamu.
0: Ada apa Kak rencananya Kak?
1: Apanya?
0: Untuk tanggal 11 nanti ada acara apa?
1: Iya, biasanya RRI kalau 11 nanti, September itu ada penyulutan obor RRI ya, Tri Prasetya begitu, terus juga ada momen seremoni upacaranya ya. Kalau tidak salah ada juga nanti bakti sosialnya dan kegiatan-kegiatan untuk lainnya gitu.
0: Oh, itu bakti sosialnya dari tanggal berapa sampai apa di tanggal 11 itu aja Kak?
1: Kan nanti ada biasanya ya, ini biasanya nih, biasanya ada lomba, bukan lomba ya, ada gerak jalan atau lari atau senam sehat begitu, terus juga ada donor darah dan seterusnya, itu biasanya ada gitu.
0: Oh, mantap lah, sukses terus ya untuk
1: terima
0: RRI
1: kasih
0: dan karyawannya.
1: Patengin terus ya.
0: Pokoknya tetap selalu ceria gitu.
1: Ceria.
0: Salam sama semuanya yang ada di RRI Kak.
1: Oke,
0: gitu.
1: Sama-sama.
0: Oke, terima kasih.
1: Hatur nuhun. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sinta ya, yang sering warawiri di RRI dulu ya, sebagai pemenang runner up untuk Musabaqah Tilawatil Quran atau PTQI, Pekan Tilawatil Quran RRI Senusantara ya, Medan kembali berjaya. Kalau dulu saya pernah ke Kendari untuk official PTQI ke-53 ya, 2023 Masya Allah ya. Baik, kita hadirkan kembali informasi tentang budaya Sunda. Nah, kalau misalnya kita menemukan atau mendengar kata sampurasun, itu adalah salam khasnya dari orang Sunda gitu. Sampurasun, nah jawabannya rampes. Nah ya, kalau berikutnya ada kata-kata penyerta lainnya, kumaha damang. Nah itu kumaha damang itu gimana kabarnya? Nah jawabannya pangesto, sae gitu ya. Baik Abang Naneka, di pagi hari ini kami persilakan juga untuk yang ingin bergabung di acara obrolan budaya Sunda ya, melalui frekuensi 88,4 MHz Perwata FM Suara Budaya Nusantara. Saya tadi tergelitik dengan siapa tadi, Aulia ya? Nisa. Nisa suka makan karedok, pernah makan karedok di mana tuh?
2: Pernah buat sendiri gitu.
1: Oh, iya, buat sendiri benar.
2: Dari ini kan
1: tutorial
2: ya.
1: Oke.
2: Okay. Terus coba buat.
1: Bahan-bahannya itu kan mentah-mentah semua ya. Ada kacang pondok, kacang pendek ya. Kacang panjang kalau udah digunting kan jadi kacang pendek. Jadi kacang panjang dipotong gitu ya. Terus juga ada togenya, ada kolnya. Ya. Terus apa lagi ya? Ada terong, bener kan? Ya. Kalau mau lengkap semua sebenarnya, kenapa sih suka mentah-mentahan orang Sunda gitu ya? Karena memang kita itu sadar akan apa namanya alam ya, mencintai alam. Makanya kalau misalnya kita hidup dimanapun begitu, itulah lapan itu tidak pernah akan bisa bosan gitu untuk bisa kita nikmati. Nah kembali ke karedok tadi kan, bahan-bahannya sayuran-sayuran mentah tadi kan, habis dicuci bersih dipotong-potong gitu ya. Nah, kita buat bumbunya. Nah ada bumbu kacang.
2: Iya,
1: nah
2: bumbu
1: ini yang
2: kacang.
1: Yang paling enaknya tuh bumbu kacang ditambah kencur, bawang putih,
2: cabai
1: dan seterusnya. Kalian bisa jualan juga ya di rumah. Oh jadi gitu ya. Itu bisa dinik, apa namanya waktu itu dinikmati oleh siapa selain kamu?

0: kamu, Nisa?
1: Ada orang tua juga sama abang-abang.
0: Oh gitu, ya. Gimana responnya?
1: Ya enak gitu.
0: Enak, kenapa nih makanannya kok mentah gitu? Tapi dinikmati juga gitu ya. Nah itu kamu terinspirasi dari mana, dari siapa, dan bagaimana?
1: Lihat konten orang Sunda yang makan itu. Jadi
0: oh,
1: kayak
0: gitu.
1: Terlihat
0: kok
1: enak.
0: Pengen
1: tapi
0: dicoba
1: emang,
0: juga
1: emang,
0: ya. Nah kalau yang siapa?
1: Aulia.
0: Aulia gimana? Aulia punya pengalaman juga gak tentang Sunda gitu? Atau pernah punya mantan orang sana?
2: Nenek ada keturunan Sunda.
0: Oh nenek, iya, sama Nesa katanya ya gitu. Gimana? Kok nenek orang Sundanya di mana?
2: Dari Ciamis.
0: Oh Ciamis, ya ampun, kita berarti bisa lah nyambung ya. Ada yang dari Bogor, ada dari Ciamis, ada yang dari viewer YouTube. Ada yang dari sebelah, dari Jawa ya. Oke, nenek dari Ciamis.
2: Iya bang.
0: Nenek ini kemari atau bagaimana? Atau masih di sana atau seperti?
2: Kesini ikut pindahan karena kakek pindah dinas kena.
0: Oh, jadi kakek orang sini.
2: Iya.
0: Kakek orang mana?
2: Pulau Raja.
0: Pulau Raja itu?
2: Kisaran.
0: Oh Kisaran.
2: Asahan.
0: Iya. Nah, masih ada nenek?
2: Masih. Udah barusan.
0: Oh, udah meninggal ya. Tapi yang paling terkenang, yang paling kamu ingat gimana nih?
2: Nenek
0: Nisa ya. Aku kebalik-balik.
2: Aulia.
0: Aulia ya.
2: Aulia.
0: Okay.
2: Nenek itu orangnya lembut.
0: Lembut.
2: Iya. Terus? Gak pernah marah. Ayah pun bilang kan, emang nenek ini gak pernah marah sama anak. Kakek aja yang suka marah-marah.
0: Semarah-marahnya gimana orang Ciamis biasanya yang ingat nenek itu?
2: Kalau Aulia sendiri ngelihatnya emang gak pernah marah.
0: Oh gitu ya,
2: iya.
0: Sabar gitu ya.
2: Iya, terus ngomongnya juga emang lembut kali.
0: Nerimo gitu ya.
2: Iya.
0: Oh begitu ya.
2: Iya.
0: Jadi itu yang apa namanya salah satu cirinya ya dari dari orang Sunda. Walaupun memang tidak semuanya sih sebenarnya, saya jujur ya. Di Bandung juga ada premannya, ada gitu, tapi masih berendang ngomongnya, eh kamu jangan begitu kan,
2: kayak gitu.
0: Tapi masih ada nadanya gitu.
2: Iya.
0: Jadi yang Alia tahu dan ingat nenek itu adalah seorang yang lembut.
2: Iya,
0: pernah makan makanan khas Sunda buatan nenek nggak?
2: Enggak.
0: Oh enggak.
2: Karena
0: ya?
2: Semalam nenek udah tua kali gitu kan.
0: Udah
2: jadi
0: enggak
2: ada
0: ya?
2: Masak-masak lagi.
0: Betul, betul. Tapi yang paling teringat adalah sifatnya penyabar gitu. Harus terus kali ya. Baik, di pagi hari ini pukul 9:51 menit waktu Indonesia Barat ya, walaupun singkat ya cara kita pagi hari ini, masih lagu-lagu dan juga informasi budaya Sunda masih kita hadirkan hingga pukul 10 pagi hari ini. Selamat mendengarkan kembali Perwat FM, suara budaya Nusantara.

0: Asal daerah di Indonesia. Pribahasa Sunda.
1: Bihari ngalingling pasir, ayeuna ngalanglang pasar.
0: Artinya, zaman sudah berubah, orang pun banyak yang tingkah lakunya juga berubah.

Baik Abang Danaka, jelang pukul 10 waktu Indonesia Barat ya, di kesempatan hari ini Jalan Raga, lagu yang tentunya mengakhiri suasana Sunda kita dalam obrolan budaya Sunda setiap hari Rabu pukul 9 hingga pukul 10 waktu Indonesia Barat ya. Dan selanjutnya Jazz Musik akan hadir untuk Anda di 1 jam ke depan sebelum Asma Lubis dan juga Sahnan menemani Anda di Depak 2 atau Suara Budaya Sumut 2 ya. Terima kasih untuk rekan-rekan kita yang sudah berhadir di Studio Pro 4. Kita jumpa lagi di acara yang lainnya. Selamat mendengarkan kembali. Jangan

0: Pancasila.
1: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
2: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: 3. Persatuan Indonesia.
4: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
1: Saya Harvey Malaiholo,
2: Cica Kuswoyo,
3: Nabila Gomez,
4: Roni Sianturi,
5: Lita Zen.

0: beberapa hari di Medan aku udah kangen sama kampung halaman.
1: Apa sih yang paling kau kangenin?
0: Biasanya setiap pagi sebelum beraktivitas, mama aku sering muter lagu-lagu Melayu.
1: Oh, jadi kau pengen denger-denger lagu-lagu Tanjung Balai gitu?
0: Iya, Kak.
1: Ya ampun, gak usah bening, gak usah nangis, gak usah risau ya. Dengarkan aja RRI Prompat Medan. Di situ kau bisa dengarkan lagu-lagu Melayu Tanjung Balai. Lagu-lagu daerah se-Indonesia ada di RRI Prompat Medan.
0: Oh iya, Kak. Emang di Prompat ada acara apa sih, Kak?
1: Ih, banyak kali. Kau bisa dengarkan lagu-lagu lokal Medan dan juga lagu-lagu daerah se-Indonesia di apresiasi budaya lokal dan apresiasi budaya Nusantara.
2: Prompat FM, suara budaya Nusantara.

Saat ini Anda mendengarkan Just Music Pro 4 RRI Medan.

0: Kucek, kucek sendiri, panas panas sendiri, jamur jemur sendiri, ya nasi nyuci sendiri.
1: Hey, nyuci sambil nyanyi sih enak, tapi lihat tuh, fokus, nyuci dikit aja sampai meluber banget air dan busanya.
0: Biar bersih dan wangi lah, air dan busa kudu melimpah ruah kakak.
1: Hello, bersih sih bersih, wangi sih wangi, tapi banyak busa juga mencemari air dan lingkungan keles. Jangan kira ya busa sabun itu aman, karena busa-busa yang terbuang ke selokan menuju sungai itu menjadi limbah yang sulit diuraikan bakteri. Butuh waktu mingguan sampai bulanan loh, limbah itu akan meresap ke air tanah dan sumur dalam rumah kita. Tahu dong apa yang akan terjadi selanjutnya? Jadi, bijak dalam menggunakan deterjen biar air kita bersih, sehat, dan tidak tercemar.
2: Sis, panas banget nih. Istirahat dulu.
3: Iya, Yalin. Panas banget. Bikin haus jadinya.
2: Nah, untung aku bawa minuman dari rumah. Kamu mau minum juga, Lin?
4: Nih, aku juga bawa Lin dari rumah. Botol minum kemarin sudah aku isi lagi dari rumah.
3: Lin, tunggu. Itu kan botol sekali pakai. Bahaya banget loh kalau isi ulang air minuman di botol sekali pakai.
5: Oh, yes.
2: Ah, emang bahayanya apa?
3: Kamu nanti bisa terkontaminasi bakteri loh, Lin. Terus nanti juga ada perubahan bau dan warna air. Yang paling bahaya nih, kamu juga bisa terkena dampak pencemaran bahan kimia yang terkandung dalam plastik botol sekali pakai.
2: Waduh, ngeri juga ya. Makasih ya, Sis. Udah diingetin. Soalnya aku sering banget sih isi ulang di botol sekali pakai.
6: Banyak orang yang seringkali mengisi ulang botol minum kemasan dengan tujuan menghemat. Padahal, botol minuman kemasan umumnya didesain hanya untuk sekali pakai. Jika digunakan secara berulang, botol kemasan ini justru bisa menyebabkan gangguan kesehatan.

0: Tingkat heterogenitas yang tinggi pada masyarakat Medan telah melahirkan batik etnik sebagai refleksi kebudayaan khas Sumatera Utara. Berbeda dengan batik dari mayoritas daerah di Pulau Jawa, batik yang berkembang di Medan lebih banyak mengadaptasi motif pada kain ulos Batak. Dan kain ulos ini biasanya dipakai pada acara-acara adat. Pesona batik Medan tercermin dari keragaman motif yang diantaranya meliputi motif Harihara Sundung di langit khas Batak Toba, Panipat Tunda yang berasal dari Simalungun, dan Pelana Kuda dari Melayu Deli. Proses penciptaan batik asli Medan nyaris serupa dengan cara produksi batik pada umumnya. Sebagian disebut metode tradisional untuk menghasilkan batik tulis, dan terdapat pula teknik batik cap. Industri perbatikan di Medan sebagian besar masih didominasi oleh home industry yang melibatkan karyawan dari kalangan anggota keluarga. Lalu bagaimana masyarakat bisa mendapatkan pengetahuan membatik? Tim Lestari mencoba menanyakannya kepada Ibu Wartini yang kami temui dalam pelatihan membatik yang diadakan oleh Dinas Budaya dan Pariwisata Kota Medan.
1: Ibu Wartini, apa yang memotivasi Ibu untuk mengikuti pelatihan membatik Kota Medan ini?
2: Yang memotivasi saya, batik itu lagi ngetren ya Bu ya. Udah gitu dia gak habis masanya, sampai dari awal sampai nanti zaman ke zaman besok kan batik ini akan tetap unggul gitu loh Bu, akan tetap dipergunakan oleh masyarakat. Jadi saya kepingin sekali mengetahui gimana sih cara membuat batik dengan motif kita sendiri kan. Kadang kita kan kepingin membuat sesuatu yang baru buat kita, yang beda. Orang kalau yang itu kan udah terbiasa, jadi kepingin kita gimana sih motif kita sendiri gitu. Cuman kalau dari pelatihan ini saya perhatikan, itu kan bahannya kan dari Jawa ya Bu ya. Kalau di sini kan mungkin itu kendala buat kami nanti.
0: Upaya pemerintah Kota Medan melalui Dinas Kebudayaan dan Pariwisata untuk memotivasi masyarakat luas menimba ilmu dalam membatik dengan membuka pelatihan yang diikuti oleh ibu-ibu PKK Kota Medan merupakan kesempatan yang perlu diapresiasi. Apalagi bagi masyarakat yang baru pertama kali mengenal alat dan bahan-bahan untuk membatik, pelatihan yang diselenggarakan untuk mereka sangatlah berharga. Coba kita dengarkan apa yang dikatakan Ibu Sri Wahyuni, salah seorang pelatih membatik kepada peserta pelatihan.
3: Apa pengalamannya tadi? Ada nakol, ada garam. Ini bukan garam dapur ya ibu-ibu. Udah tahu kan garam batik itu gimana? Nah, garam warna itu fungsinya adalah memberikan warna. Tapi seperti yang saya bilang tadi, pewarnaan itu harus dua. Jadi tidak boleh berpisah. Antara nakol dengan garam itu harus ada. Jadi kalau ibu hanya memberikan nakol, itu warnanya tidak akan keluar. Kalau ibu pakai warna juga, hanya warna, nakolnya tidak, warnanya tidak akan bagus. Nah, jadi perlu warna nakol dulu. Itu fungsinya adalah untuk membangkitkan warna, ya. Kemudian garamnya sendiri adalah untuk warnanya. Perbandingannya itulah 1 banding berapa? 1 banding 3. Itu hanya rumus. Jadi kalau ibu mau lebih bagus lagi warnanya, kalau mau lebih tua, itu ditingkatkan lagi. Garam sama naftol. 1 banding 3. Jadi kalau ibu naikkan nanti naftolnya 3, garamnya jadi berapa? Jadi 9. Jadi gitu. Tapi sebelum diwarnai, dikasih apa dulu? Direndam tro. Tro itu apa? Membuka serat warna. Tro itu sama dengan deterjen, tapi tingkat busanya tuh rendah. Jadi gini, pengganti tro itu bisa ibu pakai deterjen yang paling murah. Itu sedikit aja bu, hanya 1 sendok makan itu untuk 10 liter air. Jangan banyak-banyak. Dan dia merendamnya juga tidak perlu terlalu lama. Yang penting semua serat kain itu basah kena airnya. Jadi tro itu nanti diaduk di dalam air, baru dia direndam. Direndam tadi ditiriskan dulu kan, masukkan ke tro, ditiriskan lagi, masukkan ke garam. Ya, lupa ya. Tro dulu ditiriskan. Masukkan naftol, tiriskan lagi, masukkan garam. Tiriskan lagi, masuk ke mana? Iya, masukkan ke naftol. Baru nanti ke garam, kemudian tiriskan lagi, ke naftol lagi. Dari tro dulu ya, dari tro direndam, tiriskan. Kemudian masukkan ke naftol. Tiriskan lagi, masuk ke garam. Kemudian tiriskan lagi, masuk ke naftol lagi, tiriskan. Masukkan ke garam, tiriskan lagi, masukkan naftol, tiriskan, masukkan garam, terakhir baru masukkan ke tro. Boleh balik aja gitu, Bu. Pokoknya pertama itu dia, dari tro itu dia harus ada 3 ember. Ember pertama itu harus tro, ember kedua, ember ketiga, garam. Tro itu dipergunakan hanya pada saat pertama dan mencuci sisa pewarnaan. Pokoknya ini 3 kali. Kalau ibu mau lebih lagi, silakan. Standarnya 3 kali. Nah, setelah tadi pewarnaan, jadi jemur ya, Bu ya. Jemur setelah kering, dia masuk ke pelorotan. Membuat adonan naftol itu harus dengan mempergunakan air mendidih. Setelah mendidih airnya, masukkan naftol, diaduk, kemudian ditambahkan apa tadi? Caustic soda. Caustic sodanya sedikit aja, Bu. Lihat aja apakah adonan air itu dia sudah jernih seperti kita membuat air teh. Nah, itu fungsinya supaya warnanya itu cerah. Kalau nanti adonan warnanya itu tidak jernih, warnanya tidak akan cerah.
0: Setelah mendengar keterangan dari Ibu Sri Wahyuni mengenai bahan-bahan yang perlu diperhatikan dalam membatik, terungkaplah bahwa untuk menjadi pembatik memerlukan ilmu dan kreativitas dari peserta pelatihan agar tercapai tujuan dari pelatihan tersebut. Kita juga ingin mengetahui apa tujuan dari Dinas Kebudayaan dan Pariwisata mengadakan pelatihan membatik bagi ibu-ibu PKK se-Kota Medan. Ibu Frianti Dewi Nasution dari Dinas Kebudayaan dan Pariwisata menjelaskannya kepada kita.
4: Membatik ini adalah salah satu dari warisan budaya Indonesia. UNESCO juga sudah mengakui sebagai warisan budaya Indonesia, jadi perlu kita lestarikan. Selain melestarikan, kita juga bagaimana supaya dengan membatik ini menjadi salah satu peluang usaha bagi masyarakat meningkatkan taraf hidup mereka. Ya, salah satunya itu untuk memperkenalkan di Medan ini ada juga batik khas dari Kota Medan. Biasanya kan masyarakat tahu batik itu dari Jawa. Kita di sini ada batik dengan motif seperti dari Melayu, motif dari Tapanuli, motif Gorga. Jadi dalam kesempatan ini, acara ini, kita jalan kita untuk memperkenalkan batik khas Kota Medan.
0: Geliat membangun seni batik di ibu kota Sumatera Utara ini diharapkan menjadi kenyataan, sehingga batik khas Medan dapat dijadikan salah satu ikon di kota.

0: 104 FM, Suara Budaya Nusantara.
1: Beb, sampai katumpa kudapa di titik paling terbaik menurut Tuhan dari Beta. Kalian pun tanpa pulang.

Aldrin ya, Justy Aldrin sudah hadir menemani suasana siang sahabat budaya featuring Toton Karibo Balai Pulang ya. Di Perempat FM Suara Budaya Nusantara untuk kesiang hari ini 88,4 MHz ya, Perempat Medan. Abang Kakak di tengah budaya modern kerajinan tradisional asal Yogyakarta dan Bali justru semakin eksis di pasar domestik hingga mancanegara. Ini membuktikan bahwa warisan leluhur masih memiliki tempat istimewa di hati masyarakat maupun kolektor internasional. Siono, pemilik Omah Wayang Majukarya, merupakan generasi ketiga dalam keluarganya menekuni kerajinan wayang kulit. Ia mengenal wayang kulit di bangku sekolah sebelum akhirnya memutuskan mandiri membangun usahanya sendiri tahun 1990 begitu ya. Jadi produk wayang kulit buatannya ini berhasil menembus pasar luar negeri dengan persentase mencapai 40%. Sementara itu 60% penjualan masih diserap oleh pasar dalam negeri seperti di Jakarta, terus juga ada Bandung sampai Yogyakarta ya. Dalam proses produksinya sendiri, Siono dibantu oleh 17 mitra kerja untuk memenuhi permintaan wayang kulit. Soal harga, ya, wayang kulit buatannya dibanderol cukup variatif ya, dari 50.000 sampai jutaan rupiah juga ada, sahabat budaya. Iya, tapi intinya ya, di kesempatan kali ini perajin wayang kulit yang mencatat penjualan hingga pasar luar negeri ini patut diapresiasi begitu ya. Selain dari bentuk upaya pelestarian budaya terhadap wayang kulit, dan ada juga peluang bisnis di sana. Jadi sahabat budaya, ini hal-hal yang memang patut kita apresiasi. Dan Suyono juga mengatakan produk wayang kulit buatannya itu berhasil menembus pasar luar negeri dengan persentase mencapai 40%. Dan untuk materialnya sendiri memang dibuat ya sebaik mungkin, dari bahan-bahan yang berkualitas ya, materialnya dari kayu, kecuali topeng ogoh-ogoh katanya, itu biasanya membuat dari clay gitu, tanah liatnya dibentuk sedemikian rupa, dihias dan dipasang di ogoh-ogohnya gitu ya. Seni kerajinan khas Bali kini telah merambah hampir seluruh wilayah Indonesia ya, mulai dari Jawa hingga Papua, dan kondisi ini menunjukkan bahwa potensi besar domestik untuk kerajinan tradisional Indonesia masih cukup luas, sahabat budaya. Dan gak cuma itu ya, Keju Juhad, pemilik Keju Art Studio, membuka bisnisnya sejak tahun 2015, dan ia biasanya membuat berbagai produk kesenian buatan tangan khas Bali seperti layang-layang dan ogoh-ogoh, sahabat budaya. Menarik ya, sahabat budaya. Memang memperoleh hasil itu dimulai dari rintisan ya, nggak ada yang instan gitu. Bang Suyono aja dari SD gitu ya, kemudian menerima hasilnya setelah menjalani sekian puluh tahun, abang kakak. Nah untuk inspirasi-inspirasi usaha lainnya, abang kakak bisa mengunjungi laman rri.co.id ya, di laman UMKM yang kami hadirkan untuk sahabat budaya semuanya ya. Jadi sekali lagi sahabat budaya, melestarikan budaya itu penting, apalagi kalau kita punya kemampuan ya, kemampuan dari baik materi, kemudian dari turun-temurun ya yang diwariskan ke kita, ini membuat kita bisa memperoleh cuan juga dari situ. Ya udahlah, dia telah 1884 untuk siang hari ini. Kita masih hadirkan rangkaian lagu-lagu daerah untuk abang kakak semuanya biar tambah semangat aktivitasnya. Kita hadirkan yang hitam manis bersama Erna Tania di Perempat Medan.

0: Cepat kali habisnya deh.
1: Dan 7,5% air di bumi adalah air asin dan hanya 2,5% berupa air tawar. Dari sisa 2,5% air tawar tersebut yang merupakan air yang dapat dipakai manusia, hanya 0,003% saja karena sebagian besar air tawar berada dalam bentuk es di glaser dan es tutup. Masih berpikir air bisa dipakai seenaknya? Coba pikir lagi deh. Sekarang cuma 68,8% masyarakat yang punya akses ke air bersih yang aman. Sisanya air didapat dari air sungai dan air tanah. Masalahnya, 68% sungai kita sudah tercemar berat. Air tanah juga nggak semua aman dipakai karena sudah tercemar bakteri E. coli dan lain-lain. Yuk, hemat air.

0: basah-basah bodi motorku. Ah, ah, ah, jadi kinclong. Basah-basah-basah bodi motorku. Ah, ah, ah, jadi kinclong.
1: Basah-basah.
0: Sakit, Bu.
1: Kalau mau nyuci motor, jangan boros-boros gitu airnya dong. Ya Allah, ini apa?
0: Ibu ganggu saja sih, Ibu. Saya tuh lagi nyuci motor, lagi asik-asik sambil nyanyi.
1: Iya, Ibu tahu, tapi airnya nggak perlu dibuang-buang seperti itu.
0: Aduh,
1: boros.
0: Ibu, air kita kan nggak beli, Bu.
1: Iya, meskipun nggak beli, tapi kita tetap harus hemat, Bio.
0: Ah, Ibu, banyak omong, cerewet.
1: Nanti airnya bisa habis.
2: Air adalah sumber kehidupan. Gunakan air seperlunya dan hemat air demi anak cucu kita.
3: Suara Budaya Nusantara.

Oh ya, ya hobu, abang kakak. Di Suara Budaya Sumatera Utara siang hari ini, senang sekali saya sama Bis yang masih hadir untuk abang kakak ya, yang masih semangat dengan semangat kemerdekaannya juga, karena ini bulan Agustus ya, bulannya kemerdekaan. Jadi kita harus bisa menjaga semangat kita tetap tinggi terhadap terjangan badai kehidupan. Dan berkaryalah ya, menjadi generasi muda penerus bangsa di negara Indonesia tercinta. Karena memang kita harus punya visi misi dalam kehidupan ini, apalagi anak-anak muda ya. Apa sih yang harus kita lakukan untuk membanggakan diri, keluarga, dan negara seperti itu? Maka lakukanlah dengan prestasi, terutama jangan jauhi

narkoba, terus pergaulan bebas begitu ya, geng motor, aduh itu nggak kali lah ya, dijauhin yang kayak gitu sahabat budaya ya. Jadi benteng utamanya itu ada di keluarga. Semoga keluarga-keluarga tercinta Indonesia bisa terus memberikan perhatian kepada anak-anak, kepada keluarganya gitu ya, anggota keluarga, tidak hanya perhatian, kepedulian, kemudian terbuka, itu menjadi kunci terhindarnya anak-anak dari pergaulan bebas, kenakalan remaja, narkoba, seperti itu ya sahabat budaya. Dan semoga lapangan pekerjaan juga semakin banyak di negara kita ini, sehingga tidak ada yang pengangguran ya, yang gak ada kerjaan jadi nyari-nyari kerjaan yang gak penting gitu kan. Kita doain semoga negara Indonesia ini di hari ulang tahunnya keberapakah tahun ini? Ayo, iya. Intinya semakin maju, semakin sukses, rakyatnya semakin sejahtera. Itu yang kita inginkan ya, kesejahteraan dari masyarakatnya, rakyatnya sejahtera, aman, sejahtera Sentosa, sahabat budaya ya. Oke lah, Perempat Medan, Suara Budaya Nusantara, kami masih hadirkan untuk Anda rangkaian lagu-lagu daerah.

Alat musik tradisional Nias Selatan yang memiliki keunikan adalah pita batu. Pita batu adalah alat musik yang terdiri dari sejumlah batu yang dapat menghasilkan nada tertentu. Alat musik yang hampir punah ini ditemukan secara tidak sengaja oleh budayawan sekaligus seniman Nias Selatan Hikayat Manai. Batu-batu tersebut disusun di atas tanah dan dimainkan dengan cara dipukul seperti memukul alat musik kolintang. Bunyi yang ditimbulkan oleh batu tersebut berupa bunyi denting menjadikan alat musik tradisional ini dalam bahasa Nias Selatan dinamakan Veta Batu yang berarti batu yang berdenting.

Horas Tanah Batak ya, dari Dignal Sitorus lewat lagu daerah dari Batak Sumatera Utara. Butet menemani suasana siang abang kakak yang barangkali ya memang jamnya jam makan siang, istirahat siang. Barangkali yang sudah ada yang makan siang atau yang lagi mencari makan siang gitu ya. Karena jamnya makan siang itu adalah jam yang memang penting ya untuk kita mengisi nutrisi, amunisi supaya berenergi. Itu dia Bang Kakak. Ya, Kasma punya informasi ya, dalam rangka peringatan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia 2026, agar setiap kantor instansi pemerintah, sipil, TNI, Polri, perguruan tinggi, sekolah, perusahaan negara atau swasta, toko-toko, rumah-rumah penduduk di seluruh provinsi Sumatera Utara untuk mengibarkan bendera merah putih satu tiang penuh selama satu bulan, terhitung mulai tanggal 1 sampai dengan 31 Agustus 2026 mulai jam 6 pagi ya. Mulai jam 6 pagi sampai jam 6 sore setiap harinya, sahabat budaya. Itulah informasi yang kami hadirkan untuk kita laksanakan sebagai warga negara Indonesia yang baik ya dan patuh. Jangan lupa kibarkan bendera merah putih satu tiang penuh dari pukul 6 pagi sampai 6 sore, abang kakak ya. Menemani suasana makan siangnya, lagu daerah dari Minang ya, kami hadirkan Pulanglah Udah.

0: Indonesia yang mendunia.
1: Angklung, alat musik bernada ganda yang terbuat dari bambu. Bunyi yang dihasilkan disebabkan oleh benturan badan pipa bambu yang menghasilkan bunyi dalam susunan nada 2, 3, sampai nada 4 dalam setiap ukuran, baik besar maupun kecil. Angklung terdaftar sebagai karya agung warisan budaya lisan dan non-bendawi manusia dari UNESCO sejak November 2010.

Danau Toba. Siapapun yang memandang panorama danau ini akan berdecak kagum karena alamnya yang sangat indah. Sisa kedahsyatan letusan super vulkano Toba ini menjelma menjadi warisan manis di generasi ini. Masyarakat sekitar menyebutnya Tau Toba Nauli, yang artinya Danau Toba yang permai. Danau Toba memang tersohor dan menjadi danau yang terbesar di dunia, merupakan reservoir air tawar segar terbesar di Asia Tenggara. Kini danau ini seolah meradang. Ternyata masalah yang dihadapinya cukup kompleks. Eksploitasi keindahan disertai kekayaan alam sekitar meningkat signifikan tanpa disertai pemeliharaan yang teratur. Syukurnya ada harapan positif dari pemerintah untuk menjadikan Danau Toba sebagai salah satu destinasi prioritas Indonesia. Semoga keindahan Danau Toba tetap terjaga.

ya. Rompat Medan, suara budaya Nusantara, Bangka Kak dimanapun berada, pukul 12.35 saat ini. Kami informasikan untuk Anda saatnya azan zuhur berkumandang untuk Medan dan sekitarnya. Dari studio kami yang bertugas mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat zuhur. Semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Amin, amin, ya Rabbal Alamin.

Zaman dahulu kala, tersebutlah seorang raja yang menempatkan sebuah batu besar di tengah-tengah jalan. Raja tersebut kemudian bersembunyi untuk melihat apakah ada orang yang mau menyingkirkan batu itu dari jalanan. Beberapa pedagang terkaya yang menjadi rekanan raja melintasi jalan itu dengan susah payah. Mereka melangkahi atau melingkari batu besar tersebut. Banyak juga yang melintas kemudian memaki-maki sang raja karena tidak membersihkan jalanan dari rintangan. Tetapi tidak ada satupun orang yang mau melancarkan jalan dengan menyingkirkan batu itu. Kemudian datanglah seorang petani yang menggendong banyak sekali sayur mayur. Ketika semakin dekat, petani ini kemudian meletakkan dahulu bebannya dan mencoba memindahkan batu itu ke pinggir jalan sendirian. Setelah dia mendorong dan mendorong, akhirnya ia berhasil menyingkirkan batu besar itu. Ketika si petani ingin mengangkat kembali sayurnya, ternyata di tempat batu tadi ada kantung yang berisi banyak sekali uang emas dan sepucuk surat dari raja. Surat yang mengatakan bahwa emas ini hanya untuk orang yang mau menyingkirkan batu tersebut dari jalan. Petani ini kemudian belajar. Satu pelajaran yang kita tidak pernah bisa mengerti, bahwa pada dalam setiap rintangan, dalam setiap kesulitan, tersembunyi kesempatan yang bisa dipakai untuk memperbaiki hidup kita.

Di kota Bintang, di kota Bintang, di kota Bintang, di kota Bintang, di kota Bintang, di kota Bintang, di kota Bintang, di kota Bintang, di kota Bintang, di kota Bintang, di kota Bintang, di kota Bintang, di kota Bintang, di kota Bintang, di kota Bintang, di kota Bintang, di kota Bintang, di kota Bintang, di kota Bintang, di kota Bintang, di kota Bintang, di kota Bintang, di kota Bintang, di kota Bintang, di kota Bintang, di kota Bintang, di kota Bintang, di kota Bintang, di kota Bintang, di kota Bintang, di kota Bintang, di kota Bintang, di kota Bintang, di kota Bintang, di kota Bintang, di kota Bintang, di kota Bintang, di kota Bintang, di kota Bintang, di kota Bintang, di kota Bintang, di kota Bintang, di kota Bintang, di kota Bintang, di kota Bintang, di kota Bintang, di kota Bintang, di

kita berangkat ke lautnya Angkot KP Kabupaten Kepulauan Seribu menggelar pelatihan pengelolaannya di KPP Kabupaten Kepulauan dan Kendari Jaring Apel atau Kajian dan berikut kamu main dan terlalu jaring apel di Kajian dan di Kusum Pramukaan yang dibatasi 50 suci dari KPP dan Seribu Bukas AEK Anas seksi kontak sebagai KPP Kepulauan Ibu dan kapasitas hari adakan memutuhi perlujusan yang bertempat di sebagainya agar mampu membuatkan di perusahaan dari kebutuhan sekalipun nilai sistem kata dan aktivitas

Yeah.

0: beragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Perempat Suara Budaya Nusantara.
1: Terima kasih masih bersama kami dalam siaran berjaring nasional Perempat Suara Budaya Jakarta. Abang Po, siaran berjaring nasional untuk edisi hari ini, hari Rabu Abang Po ya. Ini diselenggarakan oleh RRI Jakarta. Dan hari ini kita bakal mengupas tema bersama dengan narasumber kita Bang Robi Fadil Muhammad. Beliau adalah Kepala Kantor Kementerian Agama Jakarta Pusat sekaligus pemerhati budaya. Kita berpijak dulu dari berbagi pandangan mengenai pentingnya menjaga identitas budaya ya, serta strategi agar warisan budaya ini terus dicintai dan diwariskan kepada generasi muda. Di Zoom sudah ada Bang Robi Fadil Muhammad, saya sapa dulu. Halo, assalamualaikum, selamat siang Bang.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Sehat ya Bang ya? Alhamdulillah. Ini menarik ini ya. Di belakangnya backgroundnya keren banget itu Perempat ya. Lagi di mana Bang? Lagi di rumah Bang?
2: Saya lagi di kantor.
1: Oh, kayaknya delay ini suaranya Abang ya.
2: Apa?
1: Kayak ya, agak delay ya. Lagi di kantor Bang. Aduh, kita ngambil waktunya sebentar, nggak apa-apa ya Bang ya.
2: Ya, apa-apa.
1: Demi nusa dan bangsa tanah air tercinta ya Bang ya. Oke deh. Bang, ini tema kita menarik Bang, upaya pelestarian budaya Betawi di kalangan generasi muda. Nah, kalau ngambil tema seperti ini tentunya Abang punya kegelisahan dong ya terhadap generasi muda sekarang. Seperti apa Bang? Ini dululah apa namanya pembuka dululah Bang, seperti apa ini? Kegelisahan-kegelisahan apa yang Abang rasakan?
2: Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam.
2: Abo, Cancing, Nyalobe. Perkenalkan, nama saya Robi Fadil Muhammad, PLT Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Jakarta Pusat. Hari ini sedikit berbincang-bincang dengan Mpo terkait dengan upaya pelestarian budaya di kalangan generasi muda. Jadi kita semua sepakat dulu dah bahwa budaya merupakan identitas, ciri khas, jati diri bangsa kita ya, yang diwariskan oleh leluhur. Tapi sekarang di tengah arus globalisasi, modernisasi yang semakin kuat, ya banyak unsur-unsur budaya lokal terutama Betawi ya, ya mulai tergusur oleh budaya luar, baik ya, budaya luar yang datang dari internal Nusantara, baik budaya luar yang dari ya emang dari luar sana,
1: ya,
2: dari barat.
1: Iya, iya gitu. Betul.
2: Nah, kegelisahan kita bersama dah, bagaimana kemudian nanti generasi muda kita bekalin agar supaya budaya kita terutama Betawi ini jangan sampai terkikis bahkan habis.
1: Betul.
2: Nah, oleh karena ini mudah-mudahan jadi inspirasi ya. Hari ini kita dialog kita, bincang-bincang kita, ngopi-ngopi kita, mudah-mudahan jadi inspirasi anak-anak muda agar mereka tersentuh, membangun kesadaran bahwa begitu pentingnya budaya, terutama budaya Betawi.
1: Baik. Seberapa penting menurut Abang generasi muda itu harus perlu mengenal bahkan mencintai budaya Betawi ini, Bang?
2: Ya, kita klasifikasi dulu ya.
1: Baik.
2: Kan sekarang nih generasi ini diklasifikasi nih.
1: Ya.
2: Jadi ada.
1: Kalau klasifikasi pengelompokan dong Bang. Berarti kalau klasifikasi jadi, kita kelompokkan kita nih.
2: Ya, kita klasifikasi nanti termasuk kecenderungannya masing-masing. Jadi kan kita kan ada generasi baby boomers yang kelahirannya tahun 6 sampai 64. Nah, ini udah sedikit nah. Biasanya baby boomers itu ya kecenderungannya polanya statis kemudian seleranya konservatif, tradisional gitu tuh yang dulu-dulu. Itu ibu bapak kita dulu tuh.
1: Berarti itu bukan generasi muda lagi dong, Bang?
2: Bukan.
1: Nah,
2: udah ada generasi X nih.
1: Ya,
2: generasi X yang sekarang tahun 65 sampai 80 yang sekarang sedang memimpin bangsa di banyak tahun.
1: Oh iya. Yeah.
2: 65 dan 80 yang sekarang banyak memimpin bangsa. Mm-mm. Nah, ini udah mulai sudah mulai terjadi perubahan pandangan hidup nih. Apa namanya? Antara dulu tradisional yang konservatif dengan ya modern sedikit.
1: Sudah berpadu ya Bang ya.
2: Kayak kita nih. Kayak kita nih. Tapi masih memegang, mengenal, mengenal budaya.
1: Okay.
2: Kan kita masih kan budaya itu kan nggak cuma kesenian.
1: Betul.
2: Nggak cuma kesenian, tapi budaya itu mencakup semua aspek kehidupan kan.
1: Setuju.
2: Ya, dari makanan aja deh. Dari makanan saja. Kita ini generasi kita nih, empok juga kan masih kenal ongol-ongol. Coba sekarang.
1: Ayo generasi anak tahun gini. Kelahiran 8 ini Bang, 2000-an Bang.
2: Waduh,
1: kayak generasi 80-an Bang. Iya.
2: Kita kenal ongol-ongol.
1: Betul.
2: Tidak kenal, tidak kenal ongol. Nah, kecenderungannya sekarang mereka apa ya 80 yang gen Y, gen Z itu sekarang itu anak-anak praktis. Anak-anak praktis yang nggak mikirin budaya, jadi mereka siapa saja yang menurut mereka bisa dijadikan apa tuntunan, mereka tuntun.
1: Betul. Ya?
2: Nah, padahal budaya itu perasan dari apa? Dari nilai, dari moral yang tidak saja makanan, tidak saja kesenian, tapi seluruh aspek termasuk nilai, moral dan lain sebagainya. Nah, hari ini anak-anak Gen Z, Gen Alpha yang kelahiran 2013 tuh, itu harus betul-betul kita beritahu mulai dari apa rumah dah, mulai dari rumah nih, mulai dari orang tua, terutama yang Betawi. Saya ibunya Betawi, ya ayah ibu Betawi, jadi mendapatkan ajaran betul-betul nilai Betawi yang utuh gitu dari kedua orang tua saya, gitu. Jadi kita mulai dari rumah lah, ya kita mulai dari rumah, mengajarkan nilai dulu kita nih, kalau anak-anak kita nih sekarang, mungkin empok juga, kalau mau pergi cium tangan, masuk rumah pakai salam, kemudian ngelihat orang tua, kita menatap orang tua aja gak berani dulu.
1: Kalau sekarang Bang, kita natap dia nantang gitu ya Bang ya. Dia natap balik, apa lo gitu kan.
2: Itulah anak-anak sekarang kita ini.
1: Iya benar.
2: Ya mudah-mudahan lah apa namanya, kita beruntung di Jakarta ini. Di Jakarta ini kan pemerintah daerah lewat Diknas kan ada muatan lokal di sekolah-sekolah terkait dengan PLBJ. PLBJ itu pendidikan budaya Jakarta. Jadi diajarkan lokal, itu dasar tuh. Satu pertama rumah. Kita ajarkan nilai moral, kasih unjuk makanan-makanan, makanan-makanan Betawi, kesenian Betawi, kemudian tokoh-tokoh Betawi yang menjadi apa? Yang bisa menjadi acuan kita, menjadi motivasi kita. Di sekolah, alhamdulillah beruntung ya ada PLBJ di sekolah-sekolah. Tapi sayangnya guru-guru PLBJ-nya juga bukan orang Betawi kadang-kadang.
1: Iya, kadang-kadang. Belajarnya buku doang ya Bang ya. Dari buku doang.
2: Dia textbook kan?
1: Iya.
2: Dia textbook. Jadi takutnya nanti ada distorsi budaya itu.
1: Betul.
2: Nah, jadi itu dipikirin juga tuh, seharusnya guru-guru PLBJ itu diambil ya karena muatan lokal ya. Muatan lokal mungkin bisa diambil kali dari para tokoh-tokoh Betawi yang paham ya, yang paham tentang Betawi, atau mahasiswa-mahasiswa Betawi, atau kerjasama dengan LKB budaya Betawi diambil. Jadi betul-betul mendapatkan apa informasi tentang budaya Jakarta yang betul-betul valid gitu. Jadi ini PLBJ tentang Jakarta yang ngajarin bukan orang Jakarta, dan yang kedua bagian dari gen Z atau gen Alpha lagi yang memang dia agak paham budayanya walaupun Betawi ya.
1: Iya betul-betul.
2: Belum paham, nah ini.
1: Nah itu dia.
2: Ini ada distorsi. Ini perlu kita pikirin nih.
1: Iya benar-benar. Benar.
2: Jadi catatan rekomendasi.
1: Iya betul. Nah, Bang, sebagai pemerhati dan tentunya juga mengamati ya, Bang ya. Kalau di persentase nih, Bang, dari generasi muda yang ada di Jakarta ini kira-kira gitu loh, Bang, yang masih menganut, yang masih mengaplikasikan kebudayaan Betawi ini. Kalau saya sendiri ya, Bang, saya pesimis sih, Bang, ngelihat sekarang ini gitu loh. Kalau saya persentase saya mungkin hanya 30%. Kalau Abang sendiri gimana?
2: Ya memang sama lah kurang lebih seperti itu karena memang penduduk Jakarta yang murni juga nggak banyak karena akulturasi budaya kemudian asimilasi kemudian kawin berkawin kan juga membawa budaya baru itu budaya baru orang yang ayahnya Betawi ya ayahnya Betawi
1: ibunya Padang
2: ibunya Sunda
1: ibunya Padang
2: ya kan? Lebih seneng rendang ketimbang semur jengkol.
1: Iya benar-benar.
2: Nah, jadi memang kalau 30% saja saya kira sudah luar biasa.
1: Widih.
2: Ya, nah, tinggal nanti saya kira kan kita menjadi budaya baru, menjadi budaya Jakarta ya.
1: Iya.
2: Jadi kalau kita kemudian mengadakan Betawi ansih gitu ya, nanti ke depan ya bakalan habis karena itu tadi. Karena percampuran budaya, kawin berkawin gitu ya akan habis. Tapi yang penting itu nilai-nilai budaya Betawi sebagai akar. Jangan kita lupakan bahwa DKI Jakarta ini punya akar. Akar budayanya yaitu budaya Betawi.
1: Oke, siap. Apa yang menjadi tantangan untuk generasi sekarang, Bang? Tantangan yang paling kompleks untuk generasi sekarang itu apa kalau menurut Abang?
2: Ya tantangan yang jelas ya globalisasi, modernisasi, budaya asing yang lewat internet yang nggak bisa kita kendalikan, yang nggak bisa kita halang-halangi, ya media sosial juga begitu. Jadi ini salah satu tantangan utamanya, ya. Apalagi kurangnya ruang bagi anak-anak Jakarta, anak Betawi untuk mengekspresikan budayanya. Belum lagi kemudian tadi yang saya sampaikan dalam kehidupan sehari-hari, nilai-nilai budaya Betawi udah mulai terkikis, gitu. Jadi, nah inilah ini harus kita bangun. Sebenarnya sih globalisasi, modernisasi, media sosial yang luar biasa sebenarnya nggak jadi penghalang lah. Memang itu harus keniscayaan kalau menurut saya. Modernisasi, digitalisasi ini yang keniscayaan. Nggak bisa kita halang-halangi.
1: Betul. Malah itu bisa jadi senjata ya, Bang ya. Malah sosial media itu dan globalisasi ini bisa jadi senjata gitu loh untuk kembali mengenalkan kepada generasi muda gitu ya Bang. Ya.
2: Promosi ya. Promosi budaya kan lebih cepat lewat media sosial.
1: Betul.
2: Kalau dulu kita masih pakai pamflet, masih pasang spanduk.
1: Iya.
2: Sekarang promosi sosial.
1: Oke. Dan ini
2: banyak tuh sekarang.
1: Iya. Dan ini kan tentunya bukan PR abang-abang sendiri gitu ya, bukan PR-nya pengamat budaya atau budayawan aja gitu ya, Bang. Harus ada kolaborasi ini, Bang. Kolaborasi seperti apa kalau menurut abang, Bang?
2: Jadi kan kita ada tiga unsur nih, yang pertama pemerintah tentunya, pemerintah yang punya segalanya dah, yang punya fasilitas. Kemudian nah, tugasnya pemerintah daerah ngapain? Dia memberikan fasilitasi, kemudian mengeluarkan regulasi terkait dengan penguatan, pelestarian, pembinaan budaya Betawi. Dari semua segmen, dari semua sisi. Nah, kemudian unsur yang kedua ini unsur budayawan. Jadi Pemda itu berdiri sendiri. Yang tadi saya bilang guru PLBJ ngajarin
1: jangan orang
2: ngajarin
1: Sunda gitu Betawi. Ya Bang ye. Ya kan?
2: Bukan orang Betawi.
1: Iya benar.
2: Iya. Nah, jadi inilah diskusilah dengan tokoh-tokoh Betawi, gimana gimana baiknya untuk mengembangkan budaya Betawi ke depan.
1: Okay.
2: Kemudian apa selanjutnya ya ada generasi-generasi setelah kita inilah.
1: Mm-mm.
2: Ini kan generasi setelah kita kan yang punya negara ini ke depan.
1: Mm-mm.
2: Ya bagaimana anak-anak kita nih generasi di belakang kita ini harus dipupuk, dibekali agar nanti 20, 40, 50 tahun lagi,
1: mm-mm,
2: bahkan 100 tahun lagi budaya Betawi tidak terkikis gitu.
1: Iya, benar-benar gitu, benar. Iya, Bang. Kalau kita tanya aja sama anak-anak sekarang, ondel-ondel apa, kerak telur itu apa gitu. Pasti ya itu tadi, Bang, hanya sebagian kecil yang kenal ya, Bang, ya.
2: Saya jadi ini apa juga kayak gini. Juga harus difikirkan tuh, desakralisasi budaya.
1: Mm-mm.
2: Saya nggak setuju tuh, kalau misalkan ondel-ondel jadi ngamenan tuh saya nggak setuju.
1: Iya, benar tuh.
2: Jadi nilai-nilai sakralnya tuh hilang, Pak. Pak.
1: Oh. Saking ini ya emosinya ya, Bang, ya.
2: Sakralnya hilang, Pak.
1: Iya, benar-benar.
2: Sekarang kalau di rumah makan atau di tempat-tempat publik, kalau bunyi tang tong tang tong tang tong tang, ya kan,
1: yeah,
2: minta-minta ini mah,
1: mm-mm,
2: ya kan, nggak ada nilai budaya lagi. Nah itu,
1: Bang, itu tapi kan itu bisa jadi salah satu untuk memperkenalkan kepada klayak ramai, terutama generasi muda, Bang. Ini ondel-ondel loh, gitu loh, Bang.
2: Betul, setuju saya.
1: Ya.
2: Setuju. Jadi tapi jangan dibuat untuk mengemis.
1: Oke. Okay.
2: Gitu. Berarti harus dibuat
1: ada panggungnya. Iya.
2: Ada panggungnya.
1: Nah, sekarang yang jadi pertanyaan, panggungnya tuh di mana, Bang?
2: Nah, kan kita sekarang ini ada RW, kemudian di RW itu ada apa? Taman apa? Ada taman-taman.
1: Iya, benar-benar. Taman kelurahan, taman kecamatan ya, Bang, ya.
2: Taman kecamatan. Di RW-RW yang besar gitu.
1: Mm-hmm.
2: Itu bisa itu kita apa namanya bisa berdayakan. Kasih insentif menurut saya ya. Kasih insentif mereka supaya jangan ngamen.
1: Betul.
2: Kasihan kan?
1: Setuju.
2: Budayanya.
1: Tiap malam Minggu kayak ya, Bang, ya, bikin malam-malam gembira gitu ya, Bang. Iya, paling
2: cakep.
1: Kalau enggak bisa sekali seminggu, sekali sebulan lah paling minimal-minimalnya.
2: Iya, benar.
1: Iya.
2: MC-nya empok.
1: Ais setuju banget tuh, Bang. Ntar kalau ada acara tempat ya, Abang jangan lupa kontak ya, Bang, ya.
2: Kan udah ada WhatsApp-nya.
1: Iya, ini udah 17-an, Bang. Acara makin banyak nih, Bang. Nah, tadi kata Abang kan cara terkecil aja, cara yang paling gampang untuk mengenalkan budaya itu kan budaya bukan hanya bersifat kesenian atau lagu, tari atau segala macam, tapi yang keseharian tadi cium tangan gitu ya, Bang, ya. Atau pergi pamit lah. Nah, itu kan lingkungan kecil ya, Bang, ya. Tapi secara konkretnya apalagi kalau menurut Abang, Bang? Apalagi nih kalau secara universal, Bang?
2: Ya, harus masif. Nah, ada lagi nih selain pamitan ya, kita flashback dulu di keluarga, selain pamit ini yang khusus orang Betawi, selain cium tangan, salam. Nah, menjawab panggilan.
1: Oh iya.
2: Itu menjawab panggilan tak cuma iya.
1: Iya.
2: Apa? Atau mungkin anak-anak sekarang oi gitu.
1: Iya, iya.
2: Tapi orang Betawi dulu saya masih saya itu untuk anak-anak saya tuh menjawab panggilan orang tua, orang yang lebih tua dari kita, apalagi orang tua. Itu dengan jawaban baik.
1: Oke, kita reka adegan yuk, Bang. Anggap ayah orang tua Abang. Kapan lagi ayah bisa manggil Robi sama Abang kan, ye?
2: Iya.
1: Oke, kita reka adegan ya, Bang, ya. Kayak apa gitu prakteknya. Robi.
2: Ben.
1: Mantap, keren. Kapan lagi ayah bisa manggil Robi kan, ya, Bang? Ampun suhu, ya, Bang.
2: Jadi baik itu asal kata dari kata labbaik dari bahasa Arab labbaik.
1: Oh, labbaik. Labbaik Allahumma labbaik gitu ya, Bang. Oke.
2: Betawi itu nilai-nilai agamanya luar biasa.
1: Masya Allah.
2: Jadi menjawab panggilan orang yang lebih tua itu dengan jawaban panggilan jawaban panggilan seorang hamba kepada Tuhannya ketika mau pergi haji kan?
1: Iya benar, yang ada nilainya ya Bang ya.
2: Ketika Nabi Ibrahim manggil kita, Allah manggil kita kan jawabannya labbaik Allahumma labbaik.
1: Itu kemudian
2: diadopsi oleh orang Batai dengan kata labbaik. Saya kalau ada anak yang ngomong labbaik, kalau dipanggil baik, pasti orang Betawi udah gak ada lagi udah.
1: Masya Allah. Nah,
2: itu ciri khas utama.
1: Masya Allah.
2: Gak ada lagi itu.
1: Nah, sekarang mungkin bisa dihitung jari kali ya Bang, atau cuma di rumah Abang doang barangkali yang begitu.
2: Benar. Kadang-kadang anak saya aja, kadang-kadang lupa.
1: Astagfirullah.
2: Jadi kita ingetin lagi.
1: Iya.
2: Anak-anak kita panggil apa?
1: Apa
2: gitu?
1: Iya.
2: Dan saya di rumah ya pakai bahasa Betawi supaya supaya nggak menghilangkan budaya.
1: Betul.
2: dari bahasa kan.
1: Mm-mm.
2: Budaya salah satunya adalah bahasa, saya kira saya ini mengenalkan gitu.
1: Okay.
2: Mengenalkan walaupun ada sebagian kosakata Betawi yang sekarang udah
1: hilang,
2: saya juga nggak tahu.
1: Saya juga kagak tahu
2: kayak apa namanya. Wah, banyaklah kosakata itu yang hilang gitu, kayak
1: pangkeng,
2: tesi gitu ya.
1: Karena sudah tidak sering di ini lagi ya Bang Ye, dan sudah tidak sering terdengar di telinga.
2: Tapi mungkin di daerah-daerah, karena saya di pusat ya, karena saya di Jakarta Pusat mungkin sudah, kecuali Kemayoran ya, pasaran masih ada lah. Yang basis Betawi ini masih ada, tapi di luar itu udah, saya kira kalau Jakarta Pusat udah agak kurang. Nah, di pinggir-pinggir kota Jakarta, di Jakarta Selatan, mungkin di daerah-daerah tertentu ya masih kuat nilai-nilai. Bahkan nih mohon maaf ya, di daerah selatan, di daerah timur, kadang-kadang teman saya ini mohon maaf nih, bukannya nyari jodoh udah orang Betawi aja udah.
1: Gitu. Iya benar-benar.
2: Nah, orang Betawi aja dah kata dia.
1: Saking cintanya gitu ya Bang ya.
2: Sama.
1: Iya benar-benar.
2: Ada sebagian kecil. Sebagian kecil.
1: Siap. Yang
2: masih sangat fanatik lah.
1: Baik. Baik Bang Robi, ini udah di menit 33, kita kasih kesempatan buat penelpon, buat pendengar yang mau gabung di telepon dan juga di WhatsApp-nya 0213504510 atau boleh di 0213440798, boleh ke WhatsApp-nya kita chatting aja ya di 0812-1124928. Tapi kita break dulu ya Bang. Abang boleh minum dulu Bang, tapi jangan kemana-mana ya Bang ye. Abang Po, nyapa Ben Cangcing dan semua pendengar di seluruh Nusantara. Kita break dulu, nanti kita balik lagi dalam siaran berjaringan nasional Suara Budaya Nusantara.

0: biar udah tua masih kuat dua kali.
1: Abang tuh udah pada tahu belum nih kalau sekarang RRI udah ada versi digitalnya.

0: mpok sendiri. Mau dengerin Perempat Jakarta, Bandung, Jogja, Makassar, sampai Papua, bisa dah. Mau nonton siaran visualnya RRI lewat RRI Net, deh bisa banget. Bisa banget dah abang kok dengerin siaran RRI seluruh Indonesia lewat aplikasi RRI Digital. Pakai aplikasi RRI Digital ini, abang empok agak cuman bisa dengerin siaran Perempat aja, tapi juga bisa interaksi sama pendengar yang lain lewat fitur live chat sambil akses konten-konten menarik lainnya. Jadi abang empok, nunggu apaan lagi? Ayo dah buruan download aplikasi RRI Digital sekarang juga di Play Store atau juga di App Store. Gratis, tis, tis, tis. Nikmatin siaran Perempat Jakarta lebih mudah dan nyaman langsung dari genggaman.
1: Ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Perempat Suara Budaya Nusantara.
2: Kita balik lagi dalam siaran berjaringan nasional Suara Budaya Nusantara, upaya pelestarian budaya Betawi di kalangan generasi muda bersama Bang Robi Fadli Muhammad ya. Bang, udah ngopi ya Bang ya?
3: Baik, ya.
2: Alhamdulillah, sedap cakep dah. Kita terima penelpon ya Bang ya. Kita kasih kesempatan buat penelpon kita yang ingin bergabung. Saya ulang lagi, teleponnya kita di 021-355-04510, 021-344-07928, atau di nomor WhatsApp 0812-1124-928. Halo, assalamualaikum, selamat siang.
4: Waalaikumsalam, selamat siang juga penumpang cantik di Bang Taher di.
2: Kalau ngomong suka benar Bang Taher ya. Silakan Bang Taher dari Maluku Utara bersama Bang Robi Fadli Muhammad. Fadil Muhammad. Oke, silakan.
4: Bang Fadli, assalamualaikum.
2: Bang Robi, Bang Fadil, Fadil. Bukan Fadli.
3: Bang Fadil, Bang Robi.
2: Iya. Oke.
4: Iya, itu kayak mana ya tadi? Budaya-budaya Betawi ya?
2: Iya, tentang budaya Betawi.
4: Iya, tadi saya sempat mendengar katanya kalau panggil dijawab baik ya.
2: Iya, dijawab kalau, baik.
4: Baik, kalau di sini di Makuta itu kalau jawab baik itu khusus orang Arab Bahdar gitu.
2: Oh, sampai saat ini. Kalau di Maluku Utara.
4: Iya, khusus orang Arab Bahdar gitu. Okay. Sampai saat ini jadi pertanyaan saya, kira-kira pada saat ini di luar budaya Betawi itu apa pada umumnya kah khusus orang Arab aja gitu, pertanyaan aja gitu.
2: Oke, baik-baik. Bang Taher, terima kasih.
4: Ya, sama-sama. Pak sama Bang apa?
2: Bang siapa? Bang Robi.
4: Bang Robi, ya. Terima kasih.
2: Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apakah jawaban baik itu hanya khusus orang Betawi yang keturunan Arab sajakah? Apakah jawaban tadi kan manggil anak atau manggil siapa itu jawabannya baik gitu kan ya Bang ye. Nah, itu apakah khusus hanya untuk orang Arab turunan Betawi? Kalau di orang sini kan banyak ya Bang ya, orang Betawi turunan Arab gitu ye. Kita terima dulu satu penelpon lagi, kita tampung dulu ya Bang dua pertanyaan ya Bang ye. Oke, halo. Assalamualaikum. Selamat siang, assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam, pondok saya cantik yang berambang.
2: Iya, ini penanya jauh-jauh Bang. Tadi dari Maluku Utara, sekarang dari Bone Bang. Dari Sulawesi ini.
5: Iya.
2: Ya, Ica, silakan.
5: Tadi nih pondok saya, kalau aku tuh dengerin kata-kata gitu kayak Betawi apa gitu, Jakarta gitu. Aku jadi ingat dulu juga tinggal di situ Jakarta juga, jadi ingat gitu, jadi kayak ingat kayak pengen gitu, kayak kangen kayak makan nasi uduk, soto Betawi, lontong sayurnya, ketupat sayurnya juga, gembong, apa kapan nak pengen ke situ lagi kayaknya.
2: Oh gitu, kapan-kapan insya Allah ada waktunya nanti.
5: Kapan-kapan, iya.
2: Iya.
5: Itu mau nanya dong sama Bapak siapa namanya?
2: Bang Robi.
5: Oh Bang.
2: Iya.
5: Kalau di Betawi gitu kan sebutan anak kecil itu kan kadang tuh ponok ya, kalau itu ada anak kecil itu dipanggil tong-tong gitu ya, tong.
2: Panggil tong.
5: Kemana lu tong?
2: Iya, kadang neng gitu kan ya.
5: Tong-tong. Apakah emang begitu? Kalau kita panggil apa kita kalau anak kecilnya panggil tong, tong
2: okay.
5: gitu.
2: Oke. Okay. Gitu aja.
5: Aku mau pantun dulu dong, Seth.
2: Oh ya udah, silakan. Dia mau pantun, Bang. Yuk, silakan.
5: Di sawah ada katak.
2: Cakep.
5: Sedang dia menikmati senja. Jangan ngaku orang yang jangan ngaku orang yang berakhlak kalau belum menghormati budaya.
2: Hai, cakep. Ya, oke dah, Ica.
5: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan kedua, kan kalau anak kecilnya di Betawi dipanggilnya tong gitu kan. Ye, bener enggak itu, Bang? Atau memang untuk anak kecil aja? Silakan, Bang, dua pertanyaan dari Bang Taher di Maluku Utara sama Ica di Sulawesi atau Bone. Silakan, Bang.
3: Baik, terima kasih. Tadi dari Maluku Utara, saya ini saya tinggal di Paseban ya. Saya masih hafal 8 keturunan ke atas pok.
2: Widih.
3: 8 keturunan ke atas pok.
2: Iya,
3: dan
2: iya.
3: Keturunan saya yang ke-7 dan ke-8 itu konon, konon itu dari Ternate, Pak.
2: Oh, berarti ada orang Ternate juga, Bang.
3: Iya, jadi konon tuh, jadi konon itu keturunan apa nenek moyang saya yang ke-7 dan ke-8 itu dari Ternate.
2: Oh.
3: Namanya Tanbih Hasan dan Tanbih Badung.
2: Oke. Okay.
3: Jadi konon katanya begitu.
2: Oh, konon katanya ya, begitu.
3: Konon katanya begitu, kemudian berhijrah ke Jakarta kan. Memang Jakarta dari dulu memang tempat
2: homogen ya, Bang, budaya, ya. Iya, kan? Benar.
3: Iya. Sunda Kelapa kan memang udah dari jadi percampuran.
2: Iya.
3: Makanya banyak kan tradisi Betawi yang kayak Arab,
2: Cina,
3: kayak Rebana, Hadrotan,
2: iya
3: kan? Wah, ada yang kayak Cina.
2: Iya.
3: Apa tuh namanya yang perempuan kayak itu-itu
2: aja. Betul,
3: Cokek.
2: Yang itu juga ya, Bang, ya. India juga ya. Abang Po, kita coba menghubungi Bang Robi melalui line telepon dulu ya, Bang Po ya. Kita coba ke WhatsApp dulu karena memang di sininya dari sininya menghilang ya. Kita coba ke Bang Robi dulu melalui line WhatsApp di Zoom-nya kita. Dan kita berharap Bang Robi segera kembali lagi enak-enak.

0: maaf ya, nggak enak banget tiba-tiba diputus tanpa alasan ya bang. Oke dah. Sakitnya tuh di sini. Oke, gimana tadi bang? Gimana? Lanjut bang. Iya. Jadi orang Betawi jadi itu memang banyak perpaduannya ya.
1: Iya, perpaduan ya, sehingga itu tadi apa tuh diksi jawaban panggilan labaik.
0: Ya. Nah,
1: itu kan dari tentunya karena memang karena dari Arab, tentunya sebagian besar orang Arab yang kesini membawa dakwah agama. Nah, jadi kemudian jadi nilai-nilai budaya.
0: Yeah.
1: Jadi panggilan yang dulu ape, oi, iya, kemudian menjadi labbaik. Jadi enggak khusus juga untuk orang Arab.
0: Iya, yeah, betul, betul. Ya,
1: enggak khusus juga untuk orang Arab, tapi untuk apa namanya? Bagi orang-orang Betawi yang santun ya, saya kira tidak hanya kepada orang tua kan?
0: Yeah,
1: tidak
0: betul.
1: Hanya kepada orang tua, tapi juga untuk orang yang lebih tua menurut kita gitu.
0: Oke, baik.
1: Gitu kok.
0: Iya bang. Jadi itu bukan karena dia keturunan Arab ya bang ya?
1: Wah, enggak. Enggak juga. Apa namanya? Jadi memang semua orang Betawi yang memang akarnya kuat, ya, nilai-nilai keagamaannya kuat, pasti menjawabnya dengan panggilan labbaik, kemudian disingkat menjadi baik, baik itu. Nah, kemudian pertanyaan kedua terkait dengan itu, panggilan entong dan neng, saya kira entong dan neng memang panggilan anak-anak, panggilan anak-anak untuk yang orang yang lebih tua bagi budaya Betawi, sebagian budaya Betawi entong dan
0: neng.
1: Entong dan neng.
0: Iya. Gitu. Tapi anak laki-laki ya, kadang dipanggil neng juga ya, bang ya?
1: Ya ada sebagian apa Betawi dipanggil neng juga kadang-kadang yang laki-laki.
0: Iya.
1: Ya. Tapi memang secara umum ya entong.
0: Secara umum
1: entong untuk
0: bang laki-laki. Ya, bang ya.
1: Neng ya.
0: Oke, baik ya. Dah. Ini ada pertanyaan lagi, ini dari Ternate lagi bang, dari Ibu Linda Idris ini melalui WhatsApp. Assalamualaikum Bang Robi dan Ponova. Budaya Betawi itu mencakup apa saja sih bang? Nah, untuk zaman sekarang, budaya apa saja yang sudah mulai dilupakan oleh anak muda Betawi? Bagaimana langkah untuk mengantisipasinya agar tidak terjadi kehilangan budaya? Salam dari Ternate. Satu dulu ya bang, ini dua lagi, ini satu lagi bang. Kita kumpul dua bang. Ini dari Bang Haris di Kota Jogja. Bagaimana saran dalam memelihara kebudayaan dan cagar budaya Betawi ini, bang? Seperti apa katanya? Silakan, bang.
1: Jadi kan budaya itu kan,
0: ya.
1: Budaya itu kan hasil dari cipta karsa rasa.
0: Betul.
1: Yang bukan hanya kesenian, bukan hanya makan, tapi tadi saya bilang mencakup semua aspek kehidupan itu budaya, ya. Jadi pri kehidupan, nilai, moral, nah itu termasuk ya yang kelihatan ya makanan, ya kan, makanan, kemudian apa namanya seninya,
0: kesenian,
1: yang kelihatan ya, yang kelihatan jelas lah sekarang, yang nampak jelas. Jadi sekali lagi budaya tidak hanya Betawi saya kira, tapi semua budaya itu mencakup semua aspek kehidupan.
0: Iya,
1: ya,
0: betul.
1: Yang tinggal kelihatan itu hanya ya memang terlihat secara zahir ya memang budaya, kemudian kesenian, gitulah. Nah, di Jakarta itu yang saya tahu itu pemerintah daerah itu sudah menetapkan beberapa hal terkait dengan ikon Jakarta. Ya, ikon Jakarta. Jadi sudah ditetapkan tuh ya, kalau nggak salah pergub atau apa saya lupa ya, terkait dengan ikon Jakarta. Jadi ikon Jakarta itu yang pertama ya, yang pertama jelas ondel-ondel. Kalau ondel-ondel udah pasti Betawi banget dah.
0: Ya.
1: Yeah. Ondel-ondel udah pasti nggak bisa diklaim oleh orang lain. Kemudian ini apa, kalau di rumah tuh kok, di rumah itu ada gigi balang.
0: Oh.
1: Yang begitu-begitu tuh.
0: Mana nih bang? Nih, ayo punya gambar nih bang.
1: Nah, itu yang di belakang tuh, ada rumah tuh.
0: Yeah.
1: Gigi balangnya harusnya itu ada itu.
0: Oh, harus gigi balang.

0: tuh ya Bang ya?
1: Ada.
0: Wah, perlu ditambah ya, ini rumah bukan rumah Betawi ini, rumah orang dipinjem kali Bang, taruh sini nih. Ya. Itu kudu.
1: Terus apa namanya? Kalau makanannya, kalau minumannya selendang mayang,
0: bir petok,
1: sadaria. Sadaria toh,
0: yeah.
1: Apa namanya? Ya apa namanya pakaian?
0: Yeah, yeah.
1: Pakaian yang apa namanya kalau orang sholat pakai apa namanya? Pakai baju
0: koko.
1: Pakai baju apa? Koko. Baju koko.
0: Yeah.
1: Iya. Terus ada lagi namanya sadaria, kemudian pakai apa? Pakai kain gitu ya.
0: Yeah.
1: Pakai kain. Nah, itu salah satu ikon apa Jakarta yang ya sudah ada pergubnya tuh.
0: Oke, okay.
1: Gitu, jadi ikon-ikon Jakarta. Wah, banyak apa namanya sekarang ini yang kita lupakan, makanan, minuman, coba deh. Oh, Ponova coba makanan apa aja yang
0: udah banyak Bang. Paling tuh ayah tahu ini dah kerak telur. Apa lagi ya kue yang ada topinya itu apa namanya Bang dibikin apa ya? Kalau gemblong mah bukan dari Jakarta ya Bang ya. Itu mah dari Jawa Barat ya Bang ya kalau gemblong ya.
1: Iya, gemblong bujuju.
0: Iya. Gemblong bujuju. Karena udah memang enggak banyak lagi kita lihat ya Bang ya makanan-makanan Betawi gitu ya. Kalau ikan ya Pak, kalau makanan berat paling ikan pecak gitu ya Bang.
1: Pecak, pindang.
0: Iya, Pindang.
1: Iya, itu kan juga jadi akulturasi budaya tuh pindang.
0: Iya, benar-benar.
1: Ikan pindang. Jadi setiap apa? Tahun baru Cina tuh biasanya orang-orang Betawi
0: pindang patin.
1: Pada mindang apa? Bukan patin. Apa itu namanya?
0: Apa ya, ikannya satu lagi ya? Aduh, bukan. Lupa yang banyak tulangnya ya, Bang ya. Ah, lupa ya, kita, Bang. Iya, ya, ikan yang banyak muncul kalau lagi Imlek gitu ya, Bang ya.
1: Iya, benar. Lupa.
0: Iya, benar. Oh ya, bandeng. Nah, tuh. Iya, benar.
1: Gabus pucung.
0: Betul.
1: Nah, masih banyak lagi.
0: Iya, gabus pucung ya. Masih
1: banyak lagi.
0: Iya, benar.
1: Nah, ini yang harus kemudian kita kenalkan terus kepada anak-anak kita. Ini hampir apa namanya ya kayak lebaran aja udah banyak yang hilang kan, kayak biji ketapang
0: kan. Yeah.
1: Banyak yang hilang tuh.
0: Iya, yeah, benar-benar
1: biji ketapang. Bagi orang yang nggak jago bikin ya biji ketapang bisa buat tawuran itu.
0: Iya, yeah, benar. Kalau ayah tuh buat laki pulang malam aja. Bang, sama ayah tuh kalau pulang malam laki ayah lempar tuh Bang sama biji ketapang.
1: Galak banget. Tapangnya segede poli.
0: Iya dah. Ya jadi memang udah banyak hilang ya Bang ya.
1: Iya, terus ada lagi akar kelapa.
0: Iya betul.
1: Iya kan? Ada akar kelapa. Terus dulu nenek saya itu jago bikin kue kaak. Baru tahu kan kue kaak. Kaak berasal dari bahasa Arab. Kaak itu artinya kue memang.
0: Oke.
1: Okay. Itu bahasa Arab artinya kue. Jadi kalau kue kaak, ya kue-kue gitu.
0: Dinamakan kue. Iya, iya.
1: Pakai yang kayu manis. Ya saya jadi susah ngegambarin gitu. Kayak gimana? Jadi kayak geplak juga enggak, tapi rasanya memang ke coklat-coklatan lah, udah enggak ada lagi.
0: Iya, benar.
1: Dulu nenek saya itu. Langsung sama nenek saya tuh kue kaak.
0: Iya.
1: Benar tuh.
0: Sekarang udah susah ya Bang, udah susah nyarinya juga dan orang yang bikin juga udah jarang.
1: Iya, betul.
0: Betul. Aduh.
1: Jarang
0: betul. Ini tanpa terasa kita udah di menit 55 aja nih Bang. Ya udah sebenarnya masih banyak ya Bang, masih panjang ini kalau misalnya kita bercerita masih panjang lebar nih Bang. Yeah, Robi yeah. Mesti paparkan. Yeah. Tapi karena waktu Bang, ini kan sebentar lagi Jakarta bakal berusia 500 tahun Bang. Apa yang menjadi harapan Abang Bang? Silahkan.
1: Ya, saya berharap sih ya memasuki usia 5 abad ya, budaya Betawi tidak hanya tampil dalam acara seremoni ini ya.
0: Iya. Yeah.
1: Jadi bukan hanya seremonial, tapi juga benar-benar hidup di tengah masyarakat menurut saya gitu ya. Kita ingin melihat anak-anak kita, anak-anak muda kita, gen Y, gen Alpha, kita ini bangga menggunakan atribut-atribut budaya Betawi dari bahasa, kemudian mempelajari keseniannya, mengenal sejarahnya, menerapkan nilai-nilai luhurnya. Nah, oleh karenanya memang harus ada stimulan yang dari pemerintah supaya apa namanya, kira-kira anak-anak yang kecenderungan untuk apa namanya, ingin berbudaya gitu, harus ada stimulan, didukung betul. Ya, oleh pemerintah daerah, tentunya bekerja sama dengan lembaga-lembaga adat Betawi yang ada sekarang ini. Jadi walaupun nanti Jakarta menjadi kota global, kota modern, tapi karakternya tetap karakter Betawi.
0: Betul.
1: Ya, karakter Betawi, karakter yang membumi, ya. Jadi apa namanya, kan Betawi itu kan orangnya open.
0: Iya, yeah, heeh. Yeah, panas dong, Bang.
1: Ini kalau Jakarta. Kenapa?
0: Panas dong.
1: Iya, Bang. Jadi Betawi ini, Jakarta ini kalau bukan, kalau orang Betawinya kagak open.
0: Iya, benar.
1: Ya, ini apa namanya, enggak terbuka terhadap suku yang lain.
0: Betul.
1: Saya kira bangunan ini gak bakalan terjadi. Tapi orang Betawi kan banyak yang legowo,
0: iya,
1: digusur sono sini, ya, sehingga minggir,
0: iya,
1: ya. Sekarang mau dibilang Betawi tapi dia ada di Bogor, bingung lagi kita.
0: Aduh, miris ya, Bang, ya.
1: Okay. Tapi saya berharap sih memang apa, budaya kita jangan sekedar seremoni,
0: siap,
1: tapi memang terinternalisasi. Betul. Dalam apa namanya, dalam kehidupan kita dan anak-anak kita. Ya, yang anak-anak kita punya masa, yang memiliki masa depan.
0: Setuju, Bang.
1: Insya Allah budaya Betawi nggak sampai punah.
0: Amin, amin, gitu, ya Allah. Bang. Terima kasih, Bang Robi. Selamat kembali melanjutkan pekerjaannya. Salam sehat, salam bahagia, amin, ya, Bang. Sukses selalu, Bang Robi.
1: Apa?
0: Ya.
1: Sama-sama, terima kasih.
0: Yuk, Abang Po nyapa Ben Cangcing demikian. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian tadi kita ngobrol bersama Bang Robi Fadil Muhammad, Kepala Kemenag Jakpus dan Pemerhati Budaya, upaya pelestarian budaya Betawi di kalangan generasi muda. Ayo akhiri kebersamaan kita dalam siaran berjaring nasional Suara Budaya Nusantara. Terima kasih adik-adik yang ada di sana. Terima kasih Mas Doni, terima kasih Diva. Salam sehat, salam bahagia untuk kita semuanya. Selamat siang menjelang sore. Dan jangan kemana-mana, Ayem Pono Pakalista akan tetap bersama hingga pukul 15 waktu Indonesia Barat nanti.

Abang Po, program bulan imunisasi anak sekolah bias dan cek kesehatan gratis CKG digelar di SDN Keramat Pela 07 Kebayoran Baru, Jakarta Selatan selama Agustus hingga November 2026. Lurah Keramat Pela Tia Mutiara mengatakan pemeriksaan meliputi status gizi, kesehatan mata, telinga, gigi, dan mulut, tekanan darah, anemia, hingga kesehatan jiwa dengan antusiasme tinggi dari para siswa. Peserta didik memperoleh imunisasi campak rubella MR, human papilloma virus atau HPV, difteri tetanus atau DT, dan tetanus difteria atau TD, serta pemeriksaan kesehatan menyeluruh. Program ini diharapkan dapat meningkatkan kualitas kesehatan anak sehingga mereka dapat mengikuti kegiatan belajar mengajar secara optimal. Kita beralih ke berita lainnya. Pemerintah Provinsi Sumatera Utara mendukung upaya Balai Besar Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BBMKG wilayah 1 Medan dalam meningkatkan literasi kebencanaan di kalangan generasi muda. Wakil Gubernur Sumatera Utara Surya kemarin menyampaikan dukungan tersebut saat menyerahkan hadiah pemenang Lomba Cerdas Cermat BMKG 2026. Menurutnya, pendidikan kebencanaan merupakan investasi penting untuk membangun sumber daya manusia yang tangguh dan adaptif menghadapi ancaman bencana. Program ini diharapkan memperkuat budaya sadar resiko bencana, mengingat Indonesia termasuk Sumatera Utara memiliki tingkat kerawanan bencana yang tinggi. Ampe di mari kabar beritanya, berjumpa kita di kabar berita pukul 15 nanti.

kasih bayangan. Loh, ini kan lagu cakrakan. Ih, asik juga ya dikeroncongin kayak gini. Frekuensi berapa sih ini? Oh, 88,4/4 FM. Sekarang ada keroncongnya. Is, aku dengerin terus lah lagu-lagu kekinian yang dikeroncongin di RRI Pro 4 Medan.

0: Iya, 88,4 FM Pro 4 RRI Medan, Suara Budaya Nusantara ya. Masih bersama lagi pasti di Prodangdut, dan ini sudah ada yang bergabung. Kita coba angkat dulu nih. Halo Prodangdut.
1: Prodangdut, makin nyahut. Kok kelamaan ya?
0: Makin nyahut, iya. Rapat tadi soalnya.
1: Kemana aja, Kak Najwa?
0: Rapat, ini ada siapa di mana nih?
1: Mama Rizky.
0: Oh iya, soalnya kita mau menyambut ini ya. Iya, betul. Betul sekali. Jadi lagi hektik
1: ya. Iya, jadi sibuk banget lah ya. Sampai jam Prodangdutnya kelewat.
0: Iya. Ini mau balik lagi nih setelah buka layan telepon, nunggu request dong nih. Iya, mau.
1: Request ini Evita Mala, Kerinduan judulnya ada.
0: Kerinduan, bentar.
1: Iya,
0: Kerinduan Evita Mala ada. Boleh okay. Nanti diputerin ya.
1: Burat nih Nek Bu, nanti diputer sama si Nadia. Kabar Ida Sumbada Nek Kak. Makasih ya.
0: Sama-sama.
1: Selalu Pak Tugas.
0: Amin.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Mama Rizky ya. Dan ini sudah ada penelpon lagi. Halo Prodangdut.
2: Suara Budaya Nusantara.
0: Makin asik, makin nyahut.
2: Iya, makin asik, makin nyahut.
0: Iya, ada siapa di mana ini?
2: Pak Zainal Tanjung.
0: Gimana kabarnya Pak Zainal?
2: Alhamdulillah sehat, bagaimana dengan jiwa?
0: Sehat, alhamdulillah. Pak Zainal mau lagu apa?
2: Lagunya lagu dangdut ya?
0: Iya dong.
2: Dangdut, apa ya?
0: Ayo.
2: Oh ini, apa namanya tuh? Muksin sama Titi Sandora.
0: Titi San?
2: Jadi, itu lagu dari penyanyinya Muksin Titi Sandora. Judul lagunya Kebinaria.
0: Muksin. Ini adanya Muksin Alatas.
2: Iya itulah dia penyanyinya.
0: Oh iya Muksin Alatas. Bentar. Muksin Alatas apa tadi Pak?
2: Pasangannya Titi Sandora.
0: Lagunya?
2: Lagunya Kebinaria.
0: Kebinaria. Enggak ada nih.
2: Kemana ya?
0: Ini adanya Muksin Alatas yang nyanyi sendiri nih.
2: Apa
0: ada Rena, Perpisahan, Peri, Nurlela, Maya, Masih Adakah Cinta, Hilang Tak Berkesan, Gagal Lagi, Berakhir Pula, sama Belas Kasih.
2: Hilang Tak Berkesan aja lah.
0: Hilang Tak Berkesan, oke. Nanti aja putarin ya.
2: Terima kasih, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ini sudah ada penelpon lagi. Halo Prodangdut.
3: Makin asik, makin yahut.
0: Makin yahut, Cynthia. Selamat sore.
3: Iya, agak lama ya.
0: Iya, Cynthia. Biasalah. Wong sibuk.
3: Ada acara apa di RRI? Ada acara?
0: Apa ya? Cynthia...
3: Untuk kita nanti bisa ke sana.
0: Kenapa? Cynthia ke sini ya?
3: Nanti ya, ada kajak ke sana, kita ke sana.
0: Oke. Okay.
3: Lupa semuanya. Iya.
0: Mau lagu apa?
3: Itu buat dari apa yang ada di Cita Alfia? Cita Alfia.
0: Ada yang untuk apa? Bagai ranting yang kering. Terus ada di mana salahnya? Ada Emas Hantaran, Carmilla, Kopi Dangdut, sama Simalakama nih.
3: Coba catatannya juga yang latihan kering dari yang nomor 2.
0: Yang nomor 2 ada bagai ranting yang kering.
3: Iya, itu dia.
0: Boleh, nanti aja puterin ya.
3: Terima kasih, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya. Ada Cynthia pastinya Bang dan Kakak. Nah untuk kakak-kakak yang masih mau request lagu yang masih bisa pastinya hanya di Pro 4 FM Suara Budaya Nusantara. Prodangdut, makin asik makin yahoo.

还有啊，

Sahabat budaya, di antara dalil yang menunjukkan pentingnya kedudukan sholat ashar adalah ancaman bahwa barang siapa yang meninggalkannya, maka terhapuslah pahala amal yang telah dikerjakannya di hari tersebut. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa yang meninggalkan sholat ashar, maka terhapuslah amalannya. Selamat menunaikan ibadah sholat ashar.

0: 104 FM, Suara Budaya Nusantara.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abang dan kakak, sore hari ini kembali kami hadirkan kajian Mutiara Sore untuk edisi Rabu 5 Agustus 2026 dengan topik 3 harta yang harus diperjuangkan yang akan dibawakan oleh Ustazah Hajah Marlia Sitepu, SAGMHI. Selamat mendengarkan.

0: من أراد الدنيا فعليه بالعلم ومن أراد الآخرة فعليه بالعلم ومن أرادهما فعليه بالعلم. Barang siapa yang menginginkan dunia, maka hendaklah berilmu. Barang siapa yang menginginkan akhirat, maka hendaklah dengan ilmu. Dan barang siapa yang menginginkan keduanya, maka hendaklah dengan ilmu. Imam Syafi'i rahimahullah. Saatnya Anda ikuti kajian Mutiara Sore Pro 4 FM RRI Medan, Suara Budaya Nusantara.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin, wabihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Baik sahabat budaya, para pencinta RRI Pro 4 FM dimanapun berada, kembali bertemu dengan kami, para penyuluh agama Islam di Kementerian Agama. Dan kebetulan saya hari ini berasal dari Kementerian Agama Kota Binjai ya. Baik sahabatku dimanapun berada, Syawal sudah berlalu ya, kita harus tetap melanjutkan aktivitas tanpa kita melupakan nilai-nilai ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ingin saya sampaikan hari ini, betapa sesudah selesainya Ramadan, selesainya Syawal, manusia kembali dengan kesibukan-kesibukannya, aktivitasnya, pekerjaannya, mengejar hartanya. Dan terkadang aktivitas-aktivitas ini kembali membuat manusia itu lalai akan fitrah dirinya. Jangan lupa sahabat budaya dimanapun berada, dunia ini dan segala isinya itu memang diciptakan Allah untuk manusia. Ya, dunia ini dan segala isinya itu diciptakan Allah memang untuk kebutuhan manusia. Tapi manusia diciptakan Allah bukan untuk dunia. Ini perlu kita garis bawahi sahabat budaya dimanapun berada. Artinya kita harus selalu senantiasa sadar, dunia ini cuma tempat transit menuju kampung keabadian. Nah sekarang kalau kita sibuk mengejar kehidupan dunia, bagaimana kita mempersiapkan kampung akhirat yang abadi? Maka dalam kesempatan ini saya ingin mengkaji apa sih sebenarnya harta sesungguhnya yang harus kita persiapkan di dunia ini. Apakah rumah yang mewah, apakah mobil yang mewah, apakah harta-harta yang megah? Maka dalam kesempatan ini sahabat Nabi pernah bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, fa ayyul malu nattakhiz?" Harta apa sih sesungguhnya yang harus kami kejar di dunia ini? Subhanallah. Siapakah yang bertanya? Seorang Umar bin Khattab. Ya, Umar bertanya, "Harta apa sih ya Rasulullah yang sebenarnya harus kami cari? Ayyul malu nattakhiz?" Maka saudaraku, Nabi kita menjawab ketika Umar hadir bertemu dengan Rasulullah. Rasulullah baru saja tiba dan baru saja turun dari untanya. Apa jawaban Rasulullah? "Ya Umar, liyattahidha ahadukum qalban syakiran walisanan dhakiran wa zawzatan tu'inuhu ala amril akhirah." Subhanallah ya sahabat budaya dimanapun berada, setidaknya dari hadis ini yuk sama-sama mengejar harta dunia tapi juga tetap mengisi harta sesungguhnya yang bisa menyelamatkan kita dari dunia. Harta apa sih yang bisa menyelamatkan kita dari dunia? Kata Nabi, "Liyattakhidha ahadukum qalban syakiran." Kejarlah kamu bagaimana kamu bisa memiliki hati yang senantiasa tahu bersyukur. Ternyata itu harta yang terindah saudaraku dimanapun berada. harus punya rasa syukur. Saudaraku, dimanapun berada, uang 100 juta itu banyak. Tapi kalau tidak tahu mensyukurinya, serasa uang 100 juta itu tidak ada artinya. Mungkin ada sebagian orang hanya memiliki uang 100 ribu, tapi karena rasa syukurnya begitu tinggi, yang 100 ribu itu justru membawa berkah dan kenikmatan dalam hidupnya. Maka, saudaraku dimanapun berada, hati yang pandai bersyukur adalah hati yang selamat. Ingat gak kisah Nabi Sulaiman? Ketika dititipkan Allah kerajaan, diberikan Allah kekayaan, diberikan Allah pasukan dari jenis binatang, jin dan manusia, adakah Nabi Sulaiman sombong? Yang ada Nabi Sulaiman ngomong, "Hadza min fadli rabbi liyabluwani aashkur am akfur." Apa yang aku miliki hari ini, kerajaan yang hebat ini, pasukan yang begitu besar ini, orang yang tunduk kepadaku, harta ini semua, jabatan, tahta ini, mim fadli rabbi, ini benar-benar titipan Tuhan aku. Lia beluani, dan titipan ini hanya uji coba, kata Nabi Sulaiman. Uji coba untuk apa? Ashkur am akfur. Aku diberikan kenikmatan ini, aku tahu bersyukur, atau aku tambah menjadi hamba Allah yang kufur. Subhanallah. Sahabat budaya, pecinta RRI Pro 4 FM dimanapun berada, begitu banyak titipan Allah dalam hidup kita. Dari yang kita pinta dan yang kita gak pinta, Allah selalu beri. Apakah dengan nikmat-nikmat ini kita ingat mensyukurinya? Maka kalau kita pengen menjadi harta, menjadi pribadi yang selamat, ayo kita harus memiliki hati yang tahu bersyukur. Itu yang pertama ya. Yang kedua kata Rasulullah, walisanan zakiran. Jadikan senantiasa kamu itu memiliki lidah yang senantiasa berzikir, mengingat Allah, ya, sadar dengan siapa diri kita sebenarnya. Sahabat budaya dimanapun berada, sebenarnya apa sih yang kita tunggu dalam hidup ini? Sehebat apapun kita, kalau kita mau jujur bertanya dengan hati kita, apa sih sebenarnya yang kita tunggu dalam hidup ini? Cuman satu, saudaraku, kita hanya sedang menunggu waktu kembali, waktu pulang, waliqa'a rabbih, menunggu ketemu Allah. Maka ketika kita pengen nanti bertemu dengan Rabb kita, dengan qalbun salim kita, maka kita harus senantiasa mampu menjaga lisan kita. Berbicara yang baik, berzikir dengan kalimat-kalimat thayyibah untuk menyelamatkan hati kita. Karena ketika Nabi bicara tentang takwa, Nabi itu senantiasa selalu menunjuk dadanya sampai 3 kali. Artinya, lisan yang terjaga, maka hati turut terjaga. Ini harta kita yang sesungguhnya yang harus sebenarnya kita kejar agar kita selamat fit dunia, selamat fil akhirah. Maka dilanjutkan oleh Rasulullah, nah, harta yang ketiga yang harus kita miliki, wa zauzatan tu'inuhu ala amril akhirah. Bagaimana kita ini berjuang agar pasangan kita, kalau kita perempuan suami kita, kalau suami istrinya, bagaimana mampu membimbing pasangan kita untuk urusan-urusan akhirat. Karena hidup ini tidak sebatas hanya dunia. Dunia ini fana, dunia ini hanya tempat persinggahan sementara yang sangat singkat. Ayo, kalau kita merenung, kalau kita sangat-sangat mengejar dunia, sejarah mencatat, lihat bangunan-bangunan yang hebat, lihat gedung-gedung pencakar langit. Kalau kita bertanya, mana sih arsiteknya? Sebahagian sudah pergi meninggalkan dunia ini. Ketika kita pergi berziarah misalnya ke luar negeri, katakanlah kita melihat Museum Kemal Ataturk. Pertanyaannya, di mana Kemal Ataturk yang dulu maha hebat sudah pergi bertemu Allah? Ketika kita pergi berjalan ke Mesir, kita lihat piramida-piramida yang sungguh kokoh dan luar biasa. yang dibuat oleh Firaun, yang dikdaya, yang memiliki segalanya. Pertanyaannya, mana Firaun sekarang? Maka pada akhirnya kita semua akan meninggalkan dunia ini. Manfaatkan waktu kita yang singkat ini. Kesempatan hidup yang masih diberikan Allah kepada kita. Untuk kita bisa membimbing diri kita, pasangan kita. Ala amril akhirah. Untuk perkara-perkara akhirat. Karena kebutuhan akhirat. Bahasanya ini kebutuhan akhirat, tapi mempersiapkannya sejak kita berada di dunia Allah ini. Maka saudaraku dimanapun berada, berjuanglah hati ini untuk tidak melalaikan waktu dan kesempatan yang masih diberikan Allah. Masih diberikan kesempatan sehat, masih diberikan nikmat hidup, masih diberikan nikmat iman. Pergunakan itu untuk kita benar-benar menjaga hati, hatinya tahu bersyukur, lisannya tahu berzikir, pasangan kita arahkan untuk selalu mengingatkan pada kepentingan akhirat. Karena menurut Imam Ibnul Qayyim, ada dosa yang senantiasa menghantui manusia yang susah untuk membuat hati ini menjadi tenang. Apa itu? Ada dosa yang disebut al-kibr. Ya, sombong, benar sekali. Kita ini terkadang melalaikan atau bersenang-senang dengan hidup ini, dengan apa yang kita miliki. Maka bersemayamlah di hati ini, bertahtalah di hati kita ini rasa sombong. Dan kita harus ingat loh ya, sifat sombong inilah dosa pertama yang dilakukan oleh iblis. Orang sombong tidak akan punya kolban syakuran, tidak akan punya hati yang tahu bersyukur. Kenapa? Karena sombong telah bersemayam dan bertahta di dalam hatinya. Maka kita jauhin ini supaya hati tetap bersyukur. Benar sekali saudaraku dimanapun berada. Yang kedua apa kata Imam Ibnul Qayyim? Ya, dosa yang termasuk harus kita perjuangkan untuk kita jauhi, yaitu hati yang mendengki. Orang pendengki gak mungkin bisa bersebaliknya punya rasa syukur. Kalau yang bersemayam di hatinya adalah rasa dengki. Dan dengki inilah dosa pertama yang dilakukan oleh anak Adam, Khabil dan Kabil. Kenapa mereka saling membunuh? Karena rasa gak terima, rasa iri. Kenapa sih gua yang ganteng dapat yang jelek? Kenapa sih dia yang cantik tidak menjadi jodoh gua? Gitu. Ini ketidakterimaan yang ada bersemayam di hati mereka karena rasa iri dan dengki. Nah, ini juga harus kita jauhi. Ketika ini bersemayam di hati kita secara tidak langsung, mustahil di hati ini bisa bersemayam rasa syukur. Kalau rasa iri kita, rasa dengki kita akan kenikmatan-kenikmatan yang dimiliki orang lain, itu membuat hati kita tidak terima. Saudaraku, sahabat budaya dimanapun berada, menjaga hal ini, menjaga kualitas hati ini adalah salah satu hal yang memang sangat sulit. Tapi kita perlu berlatih, kita perlu belajar. Karena keselamatan hidup ini bagaimana kita mampu menjaga kualitas hati. Maka apalagi kata Imam Ibnul Qayyim, dosa yang termasuk harus kita jaga. Kita pelihara hati kita dari sifat seperti itu. Yaitu dosa, sifat serakah. Tamak, serakah, ini 11-12. Dan ini juga yang pertama kali yang menyebabkan Adam terusir dari surga. Kenapa? Allah mengatakan ketika itu kepada Adam, Adam ini fasilitas yang ada di surga, nikmati, miliki. Ini semua untukmu dan istrimu Hawa. Aku hanya punya peraturan satu doang. Apa itu? La taqrabu hadzal shajar. Jangan dekatin pohon ini. Tapi karena ada rasa penasaran, begitu banyaknya nikmat surga, kenapa yang satu yang dilarang itu yang didatangi? Nah, ini semua terjadi kepada kita anak cucu keturunan Nabi Adam. Ya, di satu sisi Nabi memerintahkan kita menjaga hati, hatinya harus bersyukur, lisannya harus berzikir. Tapi ketika kita tidak bisa memilah, maka yang dominan nanti adalah hati yang sombong, hati yang dengki, hati yang iri, maka ini akan merusak tatanan iman kita dalam perjalanan hidup ini. Saudaraku, sahabat budaya, para pendengar RRI Pro 4 FM dimanapun berada, kita perlu belajar dari hal-hal kecil. Dari siapa kita belajar? Dari alam kita belajar, dari para nabi kita belajar bagaimana membentuk diri untuk bisa menjadi hamba Allah yang benar-benar bertakwa. Kita ini cuman hamba. Dan kita pengen sebagai hamba, kita ini benar-benar bisa selamat fit dunia, ya wal akhirah. Bukan hanya selamat di dunia, tapi juga selamat di akhirat. Kita pengen kita ini menjadi hamba Allah yang beruntung di dunia, tapi juga kita beruntung dong di akhirat. Atau juga

sahabat budaya, para pecinta RRI Pro 4 FM dimanapun berada. Bagaimana sih untuk konsisten menjadi orang yang bertakwa? Bagaimana sih untuk konsisten memiliki qalban syakur, hati yang senantiasa bersyukur? Bagaimana sih untuk konsisten agar kita ini bisa senantiasa istiqomah memiliki lisan yang senantiasa berzikir? Caranya bagaimana? Caranya kasratut doa, minta itu sama Allah. Iya, kalau kita meminta kepada Allah, seberat apapun amal soleh itu, tapi Allah ridho untuk memberikan kepada kita, maka itu akan terasa ringan buat kita. Dan orang-orang yang istiqomah ini adalah hamba-hamba yang paling dicintai Allah. Bahkan di dalam Al-Quran, Allah mengatakan, innal ladhina qalu rabbunallah. Dan sesungguhnya orang-orang yang berkata, rabbunallah, Tuhan kami Allah. Thumma istaqamu, kemudian dia benar-benar istiqomah dengan ucapannya. Dia sadar Tuhannya Allah, dia benar-benar memposisikan dirinya hamba. Kalau kita punya Tuhan, tentu berarti posisi kita hamba dong ya. Kita mengatakan, aku punya Tuhan nih. Kalau kau punya Tuhan, dia Tuhanmu, berarti kau hambanya. Nah, maka Allah mengatakan, thumma istaqamu, dan istiqomahlah kau benar-benar di posisi hamba. Jaga hatimu, kata Allah. Tatanazzalu alaihimul malaikah. Subhanallah, ini janji Allah ya. Maka akan turun kepada mereka itu para malaikat yang berkata, ala takhafu. Apa artinya? Malaikat berkata, jangan wahai para manusia, jangan pernah takut. Wala tahzanu, dan janganlah kamu pernah bersedih. Wa abshiru bil jannah, dan bergembiralah kamu karena kau akan memperoleh surga. Allati kuntum tu'adun, yang selama ini telah dijanjikan Allah. Tapi apa tadi dari ayat kuncinya? Istiqomah. Kata para ulama, al-istiqomah khairun min alfi karomah. Istiqomah itu jauh lebih indah, jauh lebih baik dari 1000 karomah. Nah, ini yang perlu kita jaga. Mengkonsistenkan diri dalam beribadah, mengkonsistenkan hati untuk tahu bersyukur. Karena ini semua yang kita peroleh, seluruh nikmat yang ada dalam hidup kita, ini cuman titipan Allah. Kapanpun bisa orang Allah ambil, tapi kapanpun bisa Allah tambah. Istiqomahlah kita untuk menjadi hamba-hamba yang tahu mensyukuri nikmat Allah. Janji Allah, la in syakartum la azidannakum. Kalau kau konsisten, istiqomah, senantiasa sadar diri, kau syukuri kalau semua ini milikku, datang dariku, dan hanya titipanku, maka akan aku tambah nikmat-nikmat dunia ini kepadamu. Wa in kafartum, tapi jika kau mengingkarinya, merasa kau memiliki sesuatu karena kehebatanmu, merasa memiliki sesuatu karena pintarmu, merasa kau berada di posisi hari ini karena itu perjuanganmu, maka janji Allah, inna adzabila syadid. Ingat ya, yang akan kuhadiahkan kepadamu adalah azab yang sangat pedih. Maka saudaraku dimanapun berada, sungguh penting rasa syukur ini kita tanamkan di hati sebagai hamba yang beriman dan bertakwa, sebagai harta simpanan kita untuk bagaimana modal kita selamat nanti di akhirat. Hingga Allah subhanahu wa ta'ala mengajarkan kita satu doa di dalam surah Qaf ayat 15. Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta 'alayya wa 'ala walidayya. Ya Allah, ajarkan aku cara bersyukur. Kembali lagi berarti berdoa, minta bimbing kepada Allah bagaimana kita bisa menjadi orang yang tahu bersyukur dan lisan yang senantiasa berzikir, dan insyaallah kita bisa membawa pasangan hidup kita kepada urusan akhirat. Baik sahabat budaya dimanapun berada, para

0: Pendengar, pencinta RRI Pro 4 FM, sore ini aja kajian singkat kita. Insya Allah, setiap sore di RRI yang konsisten mendengar jaringan ini, kita akan ketemu dengan tausiah-tausiah singkat dari kami para penyuluh agama Islam, Kementerian Agama. Ini saja dari saya, billahi taufik wal hidayah. Astagfirullahaladzim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Sekian Mutiara Sore Pro 4 RRI Medan. Dengarkan kajian Mutiara Sore setiap hari pukul 17.30 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro 4 Medan.

Cinta kepada Allah adalah puncaknya cinta. Lembahnya adalah cinta kepada manusia. Kalau kau mencintai karena Allah, maka cintamu tak akan pernah mati.

Jangan kamu merasa lemah dan jangan bersedih, sebab kamu paling tinggi derajatnya jika kamu beriman. Al-Quran, Surah Ali Imran, ayat 139.

Dalam Al-Quran Surah Al-Ahzab ayat 35 menerangkan bahwa laki-laki dan perempuan yang banyak menyebut nama Allah, maka Allah telah menyediakan untuk mereka ampunan dan pahala yang besar.

Bila engkau hendak memuji seseorang, pujilah Allah, karena tiada seorang manusia pun lebih banyak dalam memberi kepadamu dan lebih santun lembut kepadamu selain Allah. Umar bin Khattab.

Manfaatkanlah lima hal sebelum datang lima hal. Masa mudamu sebelum masa tuamu, masa sehatmu sebelum masa sakitmu, masa kecukupanmu sebelum masa miskinmu, masa luangmu sebelum masa sibukmu, masa hidupmu sebelum masa kematianmu.

Sedekah sangat utama karena lebih mendekati ikhlas dan selamat dari sifat riya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Jika kamu menampakkan sedekahmu, maka itu adalah baik sekali. Dan jika kamu menyembunyikannya dan kamu berikan kepada orang-orang fakir, maka menyembunyikan itu lebih baik bagimu." Al-Qur'an Surah Al-Baqarah ayat 271.

Apa kabar, saatnya azan sholat maghrib untuk wilayah Kota Medan dan sekitarnya. Selamat menunaikan ibadah sholat maghrib. Semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.

Sahabat budaya, termasuk sunah memasukkan anak-anak ke dalam rumah saat masuknya waktu maghrib. Termasuk sunah menutup pintu-pintu di awal waktu maghrib sambil menyebut nama Allah Ta'ala. Mengerjakan dua adab ini merupakan salah satu upaya menjaga diri dari setan dan jin. Menahan anak-anak di rumah ketika awal waktu maghrib merupakan bentuk upaya menjaga anak-anak dari setan yang berkeliaran di waktu tersebut. Demikian pula, menutup pintu rumah sambil menyebut nama Allah pada saat tersebut. Dan betapa banyak anak-anak dan rumah-rumah yang dihinggapi setan pada waktu maghrib, sedangkan orang tua si anak dan si empunya rumah tidak menyadarinya. Betapa besarnya penjagaan Islam untuk anak-anak dan rumah-rumah kita. Selamat menunaikan ibadah sholat maghrib.

Dari Abdullah bin Mas'ud, ia berkata, aku bertanya kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, apakah amal perbuatan yang paling utama? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, melaksanakan sholat pada waktunya. Kemudian aku bertanya, lalu apa lagi? Rasulullah menjawab, berbakti kepada kedua orang tua. Kemudian apa lagi? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, berjihad di jalan Allah. Demikianlah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkannya kepadaku. Andai aku menambah pertanyaan, niscaya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menambahkannya.

4 FM, Suara Budaya Nusantara. Kabar Berita Pro 4. Abang dan Kakak, Ngaben adalah upacara adat umat Hindu di Bali yang dilakukan untuk membakar jenazah. Masyarakat Bali percaya bahwa tubuh manusia hanya sementara, sedangkan roh akan kembali kepada Sang Pencipta. Karena itu, jenazah dibakar agar roh dapat terbebas dari ikatan dunia. Prosesi Ngaben biasanya dilakukan dengan sangat meriah, diiringi gamelan, tarian adat, dan arak-arakan menara jenazah yang dihias indah. Keluarga mengenakan pakaian adat dan bersama-sama mengantar jenazah menuju tempat kremasi. Walaupun berkaitan dengan kematian, suasana Ngaben tidak selalu penuh kesedihan karena upacara ini dianggap sebagai perjalanan suci menuju kehidupan selanjutnya. Tradisi ini menunjukkan kuatnya kepercayaan dan juga budaya Hindu di Bali. Demikian kabar berita Pro 4 saat ini dan nantikan kabar berita Pro 4 selanjutnya.

Tradisi Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara. Hanya di Prompat

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: rri.co.id. rri.co.id. Komplit. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id. rri.co.id.
2: Pro 4 FM, Suara Budaya Nusantara.
3: Ya, 88,4 FM Pro 4 RRI Medan, Suara Budaya Nusantara. Masih bersama aja pastinya Bang dan Kakak ya di Medan malam hari ini. Dan ini kita kebetulan di Ragam Irama Nusantara, khususnya Budaya Manado nih ya. Nah, kira-kira kebetulan karena ini jam-jamnya makan malam ya, mungkin kita bisa geser ke kuliner khas Manado nih. Apalagi untuk apa-apa yang mungkin udah pernah coba ya, yang bagi yang belum pernah coba sama deh kita. Nah, kira-kira ada apa aja nih ya Bang Kakak, makanan atau kuliner khas dari Manado ya. Yang pertama tuh adalah tinutuan atau bubur Manado. Jadi bubur khas yang berisi labu kuning, jagung, bayam, kangkung, dan juga daun gedi dan sayur-sayur lainnya. Biasanya disajikan dengan sambal rawa, perkedel nike, atau ikan asin ya. Lalu selanjutnya ada nasi kuning Manado. Nah, itu disajikan dengan abon cakalang, sebur daging, telur balado, bihun goreng, kentang, dan juga sambal. Itu menjadi pilihan makan malam yang mengenyangkan. Memang banyak ya pilihan lauknya, gak mungkin sekali makan lauknya sebanyak itu, jadi bisa dipilih aja nasi kuningnya pengen digadoin sama apa ya. Lalu ada ikan bakar rica-rica. Ini tuh ikan segar yang dibakar lalu disiram bumbu rica-rica pedas dan cocok disantap bersama nasi hangat. Ikan bakar ya, siapa sih gak suka sama ikan bakar, enak kali pastinya. Ini udah kebayang nih ikan bakar. Lalu ada ayam woku Abang Kakak. Ini tuh ayam yang dimasak dengan rempah-rempah khas Sulawesi Utara seperti daun kemangi, serai, kunyit, dan juga daun jeruk yang menghasilkan cita rasa gurih dan harum pastinya ya. Ini masih ada beberapa lagi makanan atau kuliner khas Manado ya, untuk referensi Abang Kakak. Kira-kira ya gak bosen ya malam ini makan apa ya kira-kira. Tapi kalau misalnya nggak ada yang jual ya bisa dibikin, pasti resepnya bertebaran di mana-mana. Nah, Bang Kakak juga pasti kan untuk terus bersama Najwa sampai pukul 20 waktu Indonesia Barat hanya di Pro 4 FM, Suara Budaya Nusantara.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: rri.co.id. rri.co.id. Komplit. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id.
1: rri.co.id.

Sahabat budaya, dua sholat yang memiliki keutamaan yang besar adalah sholat subuh dan sholat isya. Dua sholat inilah yang terasa berat bagi orang-orang munafik. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, seandainya mereka mengetahui keutamaan yang ada pada sholat isya dan sholat subuh, tentu mereka akan mendatanginya sambil merangkak. Hadis riwayat Bukhari nomor 615 dan Muslim nomor 437. Selamat menunaikan ibadah sholat isya.

Abang dan kakak serta pendengar program 4 RRI Medan, kali ini akan kami hadirkan cerita rakyat Putri 7 dan legenda asal-usul 6.

Pada zaman dahulu kala, tersebutlah sebuah kerajaan yang bernama Kerajaan Sri Bunga Tanjung. Kerajaan tersebut dipimpin oleh seorang ratu yang sangat cantik, pintar, ramah, dan bijaksana yang bernama Ratu Cek Simah. Sang Ratu Cek Simah memiliki 7 orang putri yang sangat cantik dan sangat mempesona, hingga setiap lelaki banyak yang menghampirinya. Namun di antara anak Ratu Cek Simah yang paling cantik dan mempesona adalah putri bungsu yang bernama Mayang Wulandari. Kecantikannya telah terkenal ke penjuru negeri. Bahkan penduduk kerajaan tersebut menyebutnya dengan panggilan Mayang Mengurai.

0: Kecantikan Mayang Wulandari telah terkenal ke penjuru negeri. Bahkan, penduduk kerajaan tersebut menyebutnya dengan panggilan Mengurai. Panggilan itu sangat cocok dengan sebutan untuk gadis yang sangat cantik. Mayang yang berarti bunga pohon pinang. Bunga ini sangatlah indah, terlihat sangat menawan, namun juga kuat dan mempesona. Ketika Mayang sedang mengurai, sungguh sangat indah wajahnya dan elok dilihat paras cantiknya. Apabila yang melihat itu seorang lelaki yang gagah dan ganteng, ketujuh putri Ratu Ciksimah hidup dengan rukun, tenang dan tentram di istana kerajaan. Mereka tidak pernah ribut dan sejahtera.
1: Lestari, Mayang, gimana kalau pagi ini kita berjalan-jalan menikmati udara di dekat luar istana?
2: Sepertinya seru juga Kak Putri mengajak kami semua adik-adiknya melihat udara di luar sana, dekat istana kerajaan. Mana tahu kalau ada laki-laki yang menghampiri kita semua.
3: Betul juga apa yang kamu katakan Kak Lestari. Kita kan anak emak Ratu Ciksimah yang berparas semuanya dan cantik-cantik. Elok-elok semua wajah kita semua anak emak ini. Sangat elok, ramah, dan mempesona.
2: Putri-putriku, di mana kalian semua anak-anakku? Emak mau berkata, kalau kalian ondak pergi menikmati udara di luar istana, pergilah. Tapi cepat-cepat yo kalian pulang. Jangan lama-lama kalian di sana. Cepat kalian pulang. Mak sangat khawatir kalau kalian nih kenapa-kenapa.
3: Yalah, Mak. Janganlah emak kami ini khawatir dengan kami. Kami ini sudah bosan. Sudah tahu menjaga diri kami, Mak. Emak jangan takut, yo. Kami pergi dulu ya, Mak. Enggaknya lama-lama kami pergi, Mak. Cepatnya kami pulang ke istana kerajaan.
2: Yuk.

Setelah seharian melihat pemandangan alam yang indah, ketujuh putri itu pun sampailah di sebuah danau yang sangat terkenal dengan nama Lubuk Sarang Umai. Dengan air danau yang jernih dan segar, sungguh sangat indah untuk dinikmati. Seperti itulah dalam benak pikiran mereka ketujuh putri Ciksima. Tak membuang waktu lama, mereka pun menceburkan diri ke danau, mandi dan bermain air dengan riang. Mereka sedang asyik bermain air, tanpa mereka sadari, seorang pangeran dan pengawalnya dari kerajaan tetangga melewati tempat tersebut. Pangeran pun diam-diam menyaksikan ketujuh putri yang sedang bercengkrama dan bercanda dengan senangnya.

0: Adik-adikku, Lestari, Kak Mayeng, lihat betapa sangat indah pemandangan danau di lubuk sarang Uma ini. Hati kakak sangat riang ketika melihat pemandangan ini.
1: Iya, Kak Mayeng. Hatiku sangatlah senang dan riang melihat pemandangan ini. Apalagi aku melihat air danau ini. Gimana kalau kita mencubur ke danau? Apakah engkau sudah siap, Kak Putri, Mayeng?
0: Ya, kami sudah siap, Dek. Sudah siap untuk mencubur ke danau ini. Kakak sudah siap untuk mencubur ke danau ini.
2: Coba engkau lihat perempuan-perempuan yang di danau itu. Asik sangat mereka bermain air. Elok kali aku lihat wajahnya. Hatiku kagum sangat melihat mereka semua.
3: Iya, Pangeran. Pangeran diam saja. Kita lihat mereka diam-diam. Jangan ribut kali. Nanti mereka tahu kalau kita lihat mereka lagi bermain di danau.
2: Engkau lihatlah para wanita yang cantik itu. Dia memiliki senyum yang sangat manis sekali. Senang lihatnya. Sepertinya aku suka dengannya.
3: Pangeran ini sudah ada perempuan yang dia suka. Aku lebih senang melihat perempuan yang itu, Pangeran. Itu, Pangeran, perempuannya yang aku senangi. Pangeran.
2: Sepertinya aku suka melihat perempuan yang elok tuh. Pengawal, ayo kawani aku perkenalkan diriku kepada mereka. Aku sudah tak sabar ingin turun ke danau tuh.
3: Tak usah, Pangeran. Tak usah. Tak usah, Pangeran, turun ke bawah. Untuk memperkenalkan diri, Pangeran saja. Kita intip saja mereka. Sabar aja.
2: Benar juga kata kamu. Kita intip saja dari sini. Ingat, suara engkau jangan kuat-kuat ya. Nanti kedengaran mereka.
1: Kak, marilah kita pergi dari tempat ini. Sudah senja sekali, Kak. Dan sudah gelap cuacanya. Sepertinya akan turun hujan, Kak.
0: Iya. Marilah kita beranjak dari tempat ini. Nanti Mak marah kalau kita pulang lama-lama. Apalagi sudah senja. Ayo, cepat-cepat kita beranjak dari danau ini.

Pangeran yang ternyata berasal dari kerajaan Empang Kuala itu sangat terpesona melihat kecantikan ketujuh putri Ratu Ciksima. Namun, kecantikan Mayang Wulandarilah yang membuatnya jatuh cinta pada pandangan pertama. Tanpa sadar, sang pangeran berucap, "Siapa gadis cantik di Lubuk Umai itu?" Kata-kata tersebut terus diulanginya berkali-kali, sehingga kata di Umai terdengar seperti Dumai. Konon, karena itulah kemudian daerah tersebut dinamakan dengan Dumai, hingga saat ini menjadi Kota Dumai.

0: Sepertinya aku jatuh cinta dengan perempuan yang elok tu. Paras wajahnya masih selalu terbayang-bayang dalam pikiranku. Bayangan wajahnya selalu ada di dalam hatiku. Tak bisa aku melupakannya.
1: Sepertinya Pangeran jatuh cinta dengan perempuan yang kita lihat di danau tadi. Dari tadi, aku lihat Pangeran senyum-senyum sendiri dan tatapan wajahnya berseri-seri. Apakah benar Pangeran sedang jatuh cinta?
0: Iya, engkau benar. Aku sedang lagi jatuh cinta. Aku sedang memikirkan perempuan itu. Senyumnya yang manis tak bisa kuhilangkan dari benak pikiranku. Itulah yang ku sedang rasakan, pengawal.
1: Pangeran tahu bahwa mereka itu putri-putri Ratu Cisima dari Kerajaan Seri Bunga Tanjung.
0: Apakah itu benar? Apakah yang engkau katakan tadi itu, pengawalku?
1: Ya, benar Pangeran.
2: Benar apa yang pengawalmu katakan. Mereka itu adalah putri Ratu Cisima. Namun yang paling elok parasnya adalah Mayang Wulandari, putri paling bungsu anak dari Ratu Cisima.

Setelah mengalami peristiwa tersebut, Pangeran tidak dapat menghilangkan bayangan putri Mayang Wulandari dari pikirannya. Kemudian, Pangeran pun mengutus pengawalnya untuk melamar putri bungsu Ratu Ciksima tersebut. Keesokan harinya, berangkatlah pengawal Pangeran ke Kerajaan Sri Bunga Tanjung dengan membawa tepak sirih dengan 7 buah combol dengan bermacam ukuran sebagai tanda kebesaran Kerajaan Empang Kuala. Tepak sirih adalah tempat khusus untuk meletakkan sirih sesuai dengan adat Melayu. Terdiri dari berbagai bentuk dan ukuran, ada yang bulat, persegi empat, atau belah ketupat. Biasanya terbuat dari kayu atau tembaga. Sedangkan combol adalah seperangkat peralatan makan sirih yang terdapat di dalam tepak sirih. Combol umumnya berbentuk bulat dengan berbagai ukuran, mulai dari besar, sedang, hingga kecil. Di dalam combol inilah biasanya diletakkan pinang, gambir, kapur, tembakau, dan aneka perlengkapan lainnya untuk memakan sirih.

0: Ratu Cisima, kedatanganku ke sini sesuai dengan permintaan pangeran. Pangeran mengutusku ke sini untuk melamar putri bungsu dari Cisima.
1: Saya senang mendengar permintaan pangeran yang ingin melamar putriku.
0: Ratu, saya membawa tepak sirih dengan 7 buah combol dengan berbagai ukuran sebagai tanda kebesaran kerajaan Empang Kuala.
1: Sebagai seorang ratu, aku ini sangat menjunjung adat istiadat yang berlaku di kerajaan Sri Bunga Tanjung.
0: Baiklah ratu, silahkan ratu untuk mengisi combol yang terdapat di tepak sirih utusan dari kerajaan Empang Kuala dengan pinang dan gambir.
1: Ya, terima kasih. Tetapi engkau jangan melihat saya ketika saya mengisi combol yang terdapat di tepak sirih ini.
0: Baiklah ratu.
1: Semoga dengan pilihan aku ini, pilihan aku yang terbaik.
0: Terima kasih ratu. Ratu sudah mengisi combol di tepak sirih dan sudah menerima lamaran dari pangeran.
1: Iya pengawal, silahkanlah engkau pulang.

Setelah Ratu Cisima mengisi comol yang terdapat di tepak siri utusan kerajaan Empangkuala dengan pinang dan gambir, Ratu Cisima meletakkan pinang dan gambir tersebut di comol yang paling besar, sementara keenam comol lainnya dibiarkan kosong. Itu artinya, Ratu Cisima telah menjawab pinangan sang pangeran Empangkuala bahwa putri tertualah yang berhak mendapatkan pinangan terlebih dahulu. Sekalipun Ratu Cisima tahu bahwa pangeran sangat menginginkan putri bungsunya.

0: Pangeran? Pangeran? Di mana engkau? Aku sudah pulang, Pangeran.
1: Iya, pengawal. Aku di sini. Sedang duduk dan sedang memikirkan lamaran itu.
0: Silahkan, Pangeran lihat sendiri isi combol ini.
1: Iya, Tuhan. Ternyata lamaran aku ini hasilnya. Begitu jahat Datuk Cik Sima denganku.
0: Kenapa engkau menangis, Pangeran?
1: Engkau lihat saja isi dari combol ini.
0: Hah? Lamaran Pangeran ditolak oleh Ratu Cik Sima? Aku tahu Pangeran menyukai putri bungsu Ratu Cik Sima.
1: Combol paling besar yang diisi pinang dan gambir, sementara yang lainnya dibiarkan kosong. Aku sangat mengerti sekarang, dan aku sangat kecewa bahwa lamaranku terhadap Putri Mayang Wulandari ditolak oleh Sang Ratu.

0: Engkau harus bisa menerima ini semua, Pangeran.
1: Begitu kesal dan kecewa aku, pengawal. Aku lebih mencintai putri bungsu dari Ratu Cik Sima. Lamaranku ditolak begitu saja.
0: Engkau jangan sedih. Aku sebagai pengawalmu, aku akan menghiburmu, Pangeran.
1: Terima kasih. Kau begitu baik denganku.

Pangeran yang tidak dapat menerima penolakan tersebut sangat marah dan merasa malu, hingga tak peduli akan adat istiadat yang berlaku pada waktu itu. Ia merencanakan perang terhadap Kerajaan Sri Bunga Tanjung. Selang beberapa hari, terjadilah pertumpahan darah dari kedua kerajaan yang berada di pinggir Selat Melaka tersebut. Ketidakseimbangan kekuatan menyebabkan Kerajaan Sri Bunga Tanjung terpukul mundur. Banyak rakyat yang tewas dari kerajaan tersebut, namun perang tidak menunjukkan tanda-tanda akan berakhir.

0: Anak-anakku, kemarilah kalian semuanya. Emak, ada yang ingin emak sampaikan.
1: Iya, Mak. Ya, Mak. Ada apa emak memanggil kami semua?
0: Nak, emak ada yang emak bicarakan sama kalian.
1: Apa yang emak mau bicarakan, Mak? Bicarakan saja.
0: Iya. Begini, anakku. Kemarin, ajudan pangeran datanglah kemari. Pengawal pangeran kemari ingin menyampaikan lamarannya kepada anak-anak emak yang paling bungsu. Namun, kedatangan ia kemari dengan membawa tepak sirih utusan kerajaan Empang Kuala dengan pinang dan gambir. Emak meletakkan pinang dan gambir di combol yang besar. Keenam combol lainnya dibiarkan kosong. Itu artinya emak menolak lamaran pangeran untuk melamar anak emak yang paling bungsu. Emak lebih menginginkan anak emak yang sulung. Sepertinya pangeran ini marahlah karena emak menolak lamaran dari dia.
2: Hah? Jadi pangeran kemari untuk melamar salah satu anak emak?
0: Iya, anakku. Maafkanlah emak, karena emak baru menceritakan ini semua sama kalian.
2: Iya, Mak.
3: Kerajaanku hancur semua. Banyak rakyat yang tewas dari kerajaan ini. Dan banyak pertumpahan darah dari kedua kerajaan.

pergi dari sini. Emak akan menyelamatkan anak-anak emak. Dan emak akan menyelamatkan anak emak ke dalam hutan. Jangan bersedih, anak-anakku. Janganlah kalian menangis dan jangan kalian bersedih. Emak percaya Tuhan masih sayang sama kita semua dan masih dalam lindungannya. Kita harus tetap kuat dan bertahan. Semua anak emak, emak akan menyembunyikan kalian di sebuah lubang yang tertutup dengan pepohonan. Emak sayang kalian semua, nak. Emak akan melengkapi perbekalan kebutuhan makanan untuk 3 bulan.

Selanjutnya, Ratu Cisimah kembali ke kerajaan Sri Bunga Tanjung. Ratu sangat miris melihat kondisi kerajaannya yang luluh dan tidak berdaya. Kala itu juga, Ratu segera menemui jin pertapa di Bukit Hulu Sungai Umai untuk meminta bantuannya menghadapi serangan kerajaan Empang Kuala. Bukit tempat Ratu Cisimah meminta bantuan jin tersebut kemudian diberi nama Bukit Jin. Saat ini, Bukit Jin menjadi nama daerah tersendiri di Dumai. Hingga suatu sore, peperangan telah memasuki bulan keempat. Para prajurit kerajaan Empang Kuala sedang beristirahat di hilir Sungai Umai usai berperang. Mereka membuat tempat peristirahatan di bawah pohon bakau yang berbuah lebat. Menjelang tengah malam, suasana yang tadinya tenang mendadak menjadi sangat riuh dan penuh dengan jerit kesakitan. Pasukan kerajaan Empang Kuala secara tiba-tiba diserang oleh ribuan buah bakau yang menusuk tajam ke badan para prajurit. Telama separuh malam, kerajaan Empang Kuala telah dilumpuhkan.

0: Wahai orang Sri Bunga Tanjung, apa maksud kedatanganmu ke sini?
1: Kedatanganku ke sini untuk menyampaikan pesan agar engkau, Pangeran, menghentikan peperangan ini. Sebab perbuatanmu telah merusak ketentraman pesisir Sri Bunga Tanjung. Itulah maksud kedatanganku ke sini, Pangeran.

Pangeran yang kesakitan tidak bergeming menanggapi maksud kedatangan dari Ratu Ciksima. Takut pangeran tidak ingin menuruti permintaan ratunya, ratu dari kerajaan Sri Bunga Tanjung kembali berbicara. Peperangan ini telah menyakiti bumi sakti rantau bertuah kita, dan sudah menjadi rahasia kita bersama bahwa bagi siapa yang datang ke negeri Sri Bunga Tanjung dengan niat buruk akan mendapatkan malapetaka. Sebaliknya, yang datang dengan niat baik akan sejahteralah hidupnya.

0: Setelah mendengar itu semua, aku baru sadar bahwa peperangan ini bermula dari ambisi dan keegoisanku. Kemarahanlah yang menimbulkan niat burukku untuk menghancurkan kerajaan Seri Bunga Tanjung. Pengawal, kemarilah engkau. Ada yang ingin ku bicarakan.
1: Ada apa, Pangeran? Engkau memanggil aku kemari.
0: Aku menyuruhmu untuk kembali ke Kerajaan Empang Kuala dan menyatakan Datuk Cik Sima sebagai pemenang perang.

Keesokan harinya, Ratu Ciksima bergegas pergi untuk menuju hutan tempat persembunyian ketujuh putrinya. Namun, alangkah sedih dan kecewa hati Ratu Ciksima karena ketujuh putrinya itu ditemukan sudah tidak bernyawa. Ketujuh putri tersebut meninggal karena kelaparan dan kehausan. Bekalan yang ditinggalkan untuk ketujuh putri tersebut hanya cukup untuk 3 bulan. Sementara perang berlangsung selama 4 bulan. Dan akhirnya karena terlalu sedih akan kehilangan ketujuh putrinya tersebut, Ratu Ciksima jatuh sakit kemudian meninggal dunia. Tempat terkuburnya ketujuh putri Ratu Ciksima kemudian menjadi lokasi kilang minyak milik Pertamina yang sekarang terkenal dengan nama Putri 7.

Demikianlah tadi cerita rakyat Riau yang kami persembahkan dari program 4 RRI Medan dengan judul Putri Tujuh dan Legenda Asal Usul Nama Dumai. Adapun pesan moral yang didapat dalam cerita rakyat ini adalah janganlah berambisi, kemarahan dan egois dalam mengambil suatu keputusan. Kemarahan dan keegoisan akan menimbulkan

104,4 FM, Suara Budaya Nusantara.

8,4 FM RRI Perempat Medan, suara budaya Nusantara. Bangga kak, kita di acara obrolan malam Sumatera Utara kali ini untuk budaya Batak Toba. Jadi kita akan putar lagu-lagu Batak Toba bangga sampai nanti jam 9:30, dan juga nanti Marwan akan kasih info seputar Batak Toba tentunya. Dan sekarang kita lanjutkan dengan sebuah lagu dari Osen Huta Soit berjudul Tarpaima.

0: Pak, proyek ini untuk saya saja. Bapak potong saja 10%. Bagaimana?
1: Maaf. Tidak bisa begitu.
0: Saya salah ngomong tadi. Maksud saya, potong saja 15%.
1: Tidak bisa, Pak. Begini, Pak.
0: Begini maksud saya. Supaya kita sama-sama nyaman, potong saja untuk komisi 20%. Kita sudah sama-sama enak, Pak.
1: Pak, kalau tangan Bapak saya potong, mau tidak? Hah? Mau tidak?
0: Maaf, Pak. Saya permisi.
2: Hindari menjadikan pertemanan dan kedekatan sebagai sarana untuk menumbuh suburkan korupsi di kehidupan kita. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh tim Radio Republik Indonesia.
3: Prompat FM, Suara Budaya Nusantara.
4: Here we go.

0: Here we go.
1: Sebuah lagu dari Suryanto Siregar Bang Kakak berjudul BTW OTW. Dan kalau misalnya kita ngomongin budaya Batak Toba ya, ini tidak lepas dari ulos tentunya. Jadi Gubernur Sumatera Utara yaitu Pak Bobi Nasution, dia menegaskan kesiapan Provinsi Sumatera Utara untuk menjadi salah satu pusat fashion Indonesia lewat pengembangan wastra tradisional. Dan Bobi mengatakan bahwa kekayaan budaya yang dimiliki Sumut itu merupakan modal besar Bang Kakak untuk menggerakkan ekonomi daerah sekaligus juga memperkuat industri fashion nasional hingga ke tingkat internasional. Hal tersebut disampaikannya usai menghadiri penutupan Indonesia Fashion Week atau IFW 2026 yang bertema Ulos Simetria ya pada hari Senin yang lalu. Dia meyakini bahwa perpaduan motif tradisional ulos dengan sentuhan para perancang busana modern akan menjadi daya tarik kuat di panggung mode dunia. Dan menurutnya, IFW 2026 ini menjadi momentum awal untuk memperluas kolaborasi antara Sumatera Utara dengan industri fashion internasional ya. Dan kalau misalnya itu terjadi ya Bang Kakak, tentunya kita bangga ya. Ulos yang biasanya mungkin kita cuma lihat di Sumatera Utara, tiba-tiba nanti di London gitu ya kan. Atau mungkin di Amerika gitu, dan juga di situ mungkin nanti sering digunakan, tentunya kita juga akan bangga begitu. Dan sekarang gak apa kakak, kita putar sebuah lagu dari Arul Gurning berjudul Dari Puhonan Engel. Jangan kemana-mana, tetap di Radio Pro 4 Medan.

Gorga adalah ragam seni hias masyarakat Batak Toba. Gorga dapat berupa seni ukir, pahat maupun lukis. Gorga Batak Toba seni ukir dengan cara memahat yang biasanya terdapat pada bagian luar rumah adat Batak Toba. Biasanya lazim ditemukan di dinding rumah, pustaka laklak, benda-benda alat kesenian, sarkofagus, salapa, peti mati dan lainnya. Gorga juga banyak yang berbentuk atau motif tumbuhan. Jenis yang satu biasanya banyak ditemui di hiasan ulos. Di antaranya, gunduk pahu berbentuk pakis, gorga andor-andor atau sulur, gorga iran-iran, ipon-ipon berbentuk gigi, dan hotang-hotang berupa rotan. Gorga terdiri dari tiga warna dasar yaitu merah, hitam, dan putih. Makna dari warna merah artinya keberanian, hitam artinya kepemimpinan, dan putih artinya kesucian. Media yang digunakan oleh para pengukir ini tidak hanya terbatas pada medium kayu saja. Seiring waktu berjalan, maka media yang digunakan semakin beragam, seperti bentuk relief pada semen rumah dan tentunya dengan penggabungan cat warna permanen. Adapun jenis kayu yang kemudian digunakan untuk dijadikan media pahat adalah jenis kayu lunak dan mudah dipahat, bernama kayu ungil atau kayu ingul. Dalam buku karya Carolina Sianipar, Gugun Gunardi, Widyo Nugrahanto, dan Sri Rustianti, rumah adat Batak terbagi menjadi dua, jabu rumah artinya rumah adat tanpa ukiran gorga, dan jabu rumah gorga artinya rumah adat yang menggunakan gorga. Lebih dari sekedar nilai seni saja, ukiran gorga pada jabu Batak ini memiliki estetika dan penuh dengan makna-makna filosofi yang menarik.

0: rri.co.id. rri.co.id. Komplit. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id. rri.co.id.
2: Pro 4 FM, Suara Budaya Nusantara.

Sebuah lagu dari Brori Pesolima, Bang Kakak, berjudul Anakku Naburju, artinya anakku yang baik gitu ya. Nah Bang Kakak, gubernur kita memberikan himbauan, katanya dalam rangka peringatan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia tahun 2026, agar setiap kantor instansi pemerintah, baik sipil, TNI dan juga Polri, lalu perguruan tinggi, sekolah, perusahaan negara dan juga swasta, lalu toko dan juga rumah-rumah penduduk di seluruh provinsi Sumatera Utara, untuk mengibarkan bendera merah putih satu tiang penuh ya, jangan ada yang setengah tiang apa kakak, selama satu bulan di bulan Agustus ini ya, terhitung mulai tanggal 1 yang lalu sampai dengan 31 Agustus mendatang, mulai pukul 6 sampai dengan, maksudnya 6 pagi sampai dengan 6 sore begitu Bang Kakak, setiap harinya. Dan demikian pengumuman ini dilaksanakan, untuk dilaksanakan sebaik-baiknya Bang Kakak. Jadi kalau misalnya udah punya bendera, janganlah tunda-tunda lagi ya. Kalau misalnya belum punya, ya bisalah besok dibeli. Oke Bang Kakak, kita lanjutkan dengan sebuah lagu dari The Boys Trio berjudul Izin Follow. Jangan kemana-mana, tetap di area Medan. Suara Budaya Nusantara.

Selamat udah, waktu sudah menunjukkan pukul 21 lebih 30 waktu Indonesia Barat. Jadi sampai di sini dulu kita memutar lagu-lagu Batak Toba, Bang Kakak, dan juga info mengenai Batak Toba. Sekarang kita masuk ke acara Just Music. Jadi kita akan memutar lagu-lagu sampai nanti jam 10. Lalu nanti Bang Kakak bisa berkirim-kirim salam dan juga request lagu di Sapa Malam Pro 4 ya, jam 10. Kita awali Just Music kita dengan sebuah lagu dari Eko Show dan juga Ferry Klau, Bang Kakak, dengan judul Lu Kenal Veronica Ko.

0: Budaya malu semakin hilang dari dalam kehidupan masyarakat kita.
1: Siapa yang sering terlambat ke sekolah?
2: Saya, Bu. Malu dong.
3: Buang aja sampahnya di situ, nggak ada yang tahu kok.
2: Jangan, malu dong.
3: Kamu lagi. Kerja nggak pernah beres. Tidur melulu, malu dong.
4: Say, kita berdua di sini saja ya.
3: Iya deh, Say. Hei, jangan berbuat mesum di situ. Malu dong.
0: Bangkitkan budaya malu agar bangsa ini menjadi bangsa yang lebih beradab.
5: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
6: Saat ini Anda mendengarkan Just Music Pro 4 RRI Medan.

0: salam khas Kota Medan karena Medan adalah tanah Melayu, jadi sapanya Ahoy. Ternyata, berahoy merupakan tradisi berpantun ketika panen pada suku Melayu Langkat di Sumatera Utara. Tradisi ini dilakukan pada saat mengirik padi atau melepaskan padi dari tangkainya. Sambil mengirik peserta, ada yang membawakan pantun, lalu yang lainnya menyahuti pantun tersebut dengan kata-kata,
1: "Ahoy! Ahoy!"
0: Tradisi ini dilakukan pada malam hari dan ada pembagian tugasnya masing-masing dengan bertujuan untuk mempererat pergaulan antar muda-mudi dan diharapkan di antara mereka ada yang berjodoh. Tradisi berahoy sangat menarik perhatian, bahkan sudah ditetapkan sebagai warisan budaya tak benda Indonesia oleh Kementerian Republik Indonesia pada tahun 2014.
2: Just Music Rombak.

0: Abang dan kakak, saatnya Anda menyapa dan berkirim salam, disertai tema ringan dan request lagu khas Pro4. Dengarkan Sapa Malam Pro4 setiap hari mulai pukul 22 waktu Indonesia Barat.
1: Delapan FM, RRI Pro4 Medan, suara budaya Nusantara. Kembali lagi ya Bang Kakak, kita di acara Sapa Malam Pro4. Ya Bang Kakak bisa berkirim-kirim salam tentunya dan juga request lagu. Kita akan penelpon pertama. Halo, Sapa Malam Pro4.
2: Suara budaya Nusantara.
1: Iyo, siapa selamat nih?
2: Malam. Fly.
1: Selamat malam.
2: Ini dengan Bang Wira.
1: Bang Wira?
2: Iya.
1: Weh, tumben pertama nih.
2: Pas lagi mujur ini. Malam tuh sampai berjamur.
1: Iya, tak masuk-masuk gitu.
2: Tak masuk-masuk gini juga nih. Ini minta didatangin ini Marlon nih.
1: Datangi kemana? Ke sini langsung.
2: Nah, iyalah.
1: Aduh, untung masuk ya. Kalau enggak besok kurasa didatangi langsung sama Bang Wira nih.
2: Tak pindah kan Marlon kemari.
1: Aduh, ngeri kali.
2: Cuaca mantap situ.
1: Cuaca kayaknya enggak hujan lah.
2: Mantap lah kalau kita.
1: Di situ cuman Bang?
2: Kita Pawangnya.
1: Oh iya ya. Aduh, lupa terus awak nih.
2: Kalau hujan masuk dalam rumah kita.
1: Oh iyalah. Ngapain di luar?
2: Itu tadi. Kalau enggak hujan ya di luar nyantai.
1: Oh. Enggak masuk angin di luar aja.
2: Besiul kita kalau masuk angin.
1: Biar apa? Biar keluar angin ya.
2: Biar keluar lagi dia.
1: Ya pula.
2: Kalau masalahnya mesti pula aja.
1: Betul pula ini. Lagu apa kita malam ini?
2: Kayaknya mau merdangdutan ini.
1: Weh, apa tuh judulnya?
2: Anggina Jogi.
1: Anggina Jogi. Kayaknya banyak versinya nih, tunggu ya. Mau versi ironis.
2: Yang
1: ngebit. Aduh, versi siapa yang ngebit ya? Tak tahu pula lah. Kita tes satu-satu lah ya.
2: Udah gini aja. Yang pertama muncul itu siapa namanya?
1: Yang pertama muncul nih Aaron Thomas.
2: Ah, coba itu aja.
1: Serius, apa? nanti gak ngebit rupanya.
2: Berarti kan kalau langkah kaki kanan ini tadi perdana biasa mujur terus kan gitu.
1: Oh gitu. Nah,
2: mana tahu ini sesuai dengan pesanan.
1: Oh iya pula ya, nanti kita putar ya.
2: Oke.
1: Siap.
2: Salam buat Pak Nga, Pak Zainal Tanjung,
1: iya.
2: Mas Bambang gitu loh, Umi-Sumi juga, Pak Jiman, Nanti Manis gitu loh. Ada juga Bu Wati, naik Bu Wati. Bu Wati dari
1: Tamora
2: ya.
1: Iya.
2: Ada juga Kak Ira Tarigan, Mama Rizky. Ada juga yang ganteng-ganteng itu siapa namanya?
1: Yusrizal Pratama.
2: Nah, buat udah Yusrizal Pratama. Ada juga Bang Paris Vogel ya. Ada Rani di Keringan. Nah, baik-baik sana Rani ya.
1: Iya.
2: Ini Bang Marlon ini naik-naik. Abis ini naik Rani ya. Ada juga si siapa lah?
1: Si Amel.
2: Alah. Masih digenjer.
1: Oh, masih digenjer.
2: Payah banget. Padahal di sini banyak ini genjer.
1: Iya.
2: Ada semua-semua lah Bang Marlon ya.
1: Oke, Bang Wira.
2: Oke, capainya selamat malam untuk semua yang lagi monitor ya kan. Mudah-mudahan sehat selalu, dimudahkan segala urusannya.
1: Amin.
2: Yang pastinya kalau yang cewek tambah cantik, yang cowok makin tambah ganteng, tapi yang paling banyak sinilah.
1: Paling banyak sini apa maksudnya nih?
2: Ya paling banyak gantengnya di sini.
1: Oh gitu.
2: Ya iyalah, yang lain ganteng, cuman yang paling banyak gantengnya di sini.
1: Oh iya, bisa.
2: Buat Le Marlon. Tunggu lagunya ya.
1: Siap.
2: Horas Le.
1: Horas Bang Wira. Oke, makanya ada Bang Wira ya di langkat. Request lagu Anggina Jogi. Tapi gak tahu nih sebenarnya ini lagunya ngebeat atau enggak. Nah, kita adu-adu nasib lah nanti ya. Halo, Sapa Malam Pro4.
3: Halo juga Bang Marlon.
1: Halo, siapa di mana ini?
3: Ayo, siapa?
1: Sepertinya Bunda Eva.
3: Ya Allah.
1: Salah.
3: Jong.
1: Mama Rizky berarti.
3: Iya.
1: Nah, karena yang mirip suaranya, makanya lo nggak tahu.
3: Masa iya.
1: Iya, soalnya kalau udah suara kayak gini antara dua itu gitu loh.
3: Satu lagi Farida gitu.
1: Beda, kalau itu Farida agak beda dia suaranya. Apa
3: kabar Bang Marlon?
1: Kabar mendai, Mama Rizky cemana?
3: Alhamdulillah, mendai juga.
1: Tak hujan ke di sana?
3: Aman, terkendali.
1: Mantap.
3: Lagu apa kita ya?
1: Lagu daerah lah.
3: Iya lah, lagu daerah. Daerah apa kita buat ya? Oh, ini udah lama loh gak diputar.
1: Apa tuh?
3: Gak ada yang minta itu. Bali, lagu daerah Bali.
1: Judulnya?
3: Aduh, lupa apa?
1: Nah,
3: Bang Wira tadi ya, buatnya itu Pak Jiman, buatnya Pak Jenderal Tanjung, buatnya Mas Pejo. Mas Pejo Bapak Ngadi ini hari.
1: Oh ya, kok bisa tahu?
3: Mas Pejo Bapak Ngadi hari ini.
1: Kok bisa tahu?
3: Ya itu Obama loh. Orang banyak nama.
1: Iya.
3: Buatnya Kak Centini, buatnya Kak Ira Tarigan, buat Kak Farida Sumbada. Buat Umi Sumi, Mas Bambang gitu loh, cantik manis gitu loh, udah istri jalan gitu loh.
1: Gitu loh semua ya.
3: Bu Ratni, piye kabar ya Bu, sehat-sehat ya Bu. Buatnya Bu Wati juga, buat ini, Puan Ina. Puan Inem juga, Puan Inem udah lama ya nggak on air ya. Gak dapat jalur kan dia.
1: Mungkin.
3: Memang saya kan jalur sama Bang Marlon ini. Sampai awak WA buka jalur.
1: Kayaknya kalau sama malam memang susah terus dia.
3: Buat ini siapa lagi ya? Bunda Epa itu, Mbak Epa ya. Mbak
1: iya.
3: Epa Batu-Batu.
1: Kembaran sama Rizky suaranya ya kan.
3: Enggak lah.
1: Iya, mirip suaranya loh.
3: Iya. Bang Marlon aja yang bilang. Bang Gigi aja beda dia. Tahu dia ini Mama Rizky. Pasti gitu.
1: Oh, kalau Kang Gigi kan udah apa dia? Maestro
3: apa?
1: Dia. Maestro. Jadi udah tahu dia. Iya,
3: betul-betul. Masih rame di studio, Bang.
1: Oh udah sepi nih, tinggal
3: sepi.
1: Iya tinggal penyiarnya
3: tadi,
1: aja kayaknya.
3: Tadi mari apa dangdut tadi dibiarin ada penyiarnya.
1: Oh iya soalnya rapat tadi tuh. Iya.
3: Cuma satu kali apa aja, satu kali session aja dia terima telepon.
1: Iya kalau tadi
3: itu lagu terus.
1: Kalau tadi maklum lah ya Bang Kakak ya soalnya rapat tadi gitu.
3: Iyalah mau ini penyambutan HUT RRI.
1: Iya betul.
3: Iya, semoga sukses acaranya.
1: Amin.
3: Buat Tante Sentis, buat Opa Rasa.
1: Iya.
3: Bang ini, Bang Armana Sibuan, Bang Al. Buat semuanya lah yang lagi dengerin Pro 4 Medan. Salam sehat, salam ke keluarga semuanya.
1: Iya.
3: Makasih ya Bang Marlonnya. Mbak tugas ya selalu. Pulang hati-hati di jalan.
1: Oke.
3: Jangan ngebut-ngebut ya. Balap aja.
1: Ya sama aja lah itu.
3: Bye.
1: Bye-bye Mama Rizky. Iya, selamat malam. Abang Kakak ada Mama Rizky di Simpang Limun ya, request lagu dari Bali. Apa tuh judulnya ya? Sempat lupa tadi. Ternyata Care Bebek. Dan di WA ada Bu Ratni, Abang Kakak kita baca dulu ya. Selamat malam, sapa malam. Apa kabar Mas Maslon? Sehat kan? Sehat, Bu. Wah, fotonya ganteng-ganteng dan cantik-cantik semua penyiar Pro 4 katanya. Yang cantik iya, cantik-cantik. Yang ganteng cuma satu sih, tukang Kiki kayaknya. Buat nih request lagu Kemana Perginya Hati ya dari Rahma Aipama. Oke, nanti diputar ya Bu. Salam-salamnya untuk Mama Rizky, untuk Bu Ira Tarigan, Bunda Eva, Bu Suzana, Bu Wati, Bu Putri Madu, Puan Ina, Farida Sembada, Koko Bowo, Mas Ari Genjer, Mas Jack, Mas Paijo, Mas Paris, Opa Rasya, Uda Rizal Pratama, Mas Al, Pak Abdullah, dan juga Bu Nur. Terus juga untuk Pak Zainal Tanjung, Pak Anto, Pak Andi, Umi Sumi, dan juga Ceng Tini. Loh, Mama Rizky mana kayaknya? Gak ada yang bilang ini. Ya mungkin untuk Mama Rizky juga ya. Dan untuk semuanya lah ya katanya gitu. Dan untuk Mas Marlon, cepat dapat jodoh yang setia. Oke, amin Bu. Mas Marlon, salam kembali untuk Mama Rizky. Oh iya, ini di bawah baru dibilang. Mas Marlon, salam kembali untuk Mama Rizky. Jadi sampai ya salamnya. Abang Kakak, kita putar 3 lagu nih ya. Kita putar punya Bang Wira dulu. Angina Jogi, semoga yang ini ngebeat lagunya. Jangan kemana-mana, tetap di Hari Pro 4 Medan.

Anda sedang mendengarkan Sapa Malam Perempat. Telepon 0618463115, SMS dan WA 0811614428.

0: Nama Ibu Ama Abang Kakak tadi ya, dengan judul Kemana Perginya Hati dan direquest oleh Bu Ratni. Kita sekarang, aduh, kok tiba-tiba putus tadi teleponnya Abang Kakak. Ya Abang Kakak, silakan telepon di 0618463115. Iya putus, tadi kayaknya udah ada yang telepon soalnya. Ya kita tunggu penelpon selanjutnya Abang Kakak. Halo, selamat malam Romfat.
1: Suara budaya Nusantara.
0: Apa kabarnya Pak Zainal Tanjung?
1: Kabar baik, bagaimana dengan Marlon?
0: Kabar baik juga. Cuman kabar cuaca di sana?
1: Cuaca mudah-mudahan nggak hujan.
0: Iya, tapi masih mudah-mudahan ya kan?
1: Mudah-mudahan. Cuma yeah. Saya lihat tadi fotonya di WA Group. Badan tegapnya sama dengan Mas Kiki Marlon.
0: Iya, itu ditegap-tegap gitu, Pak.
1: Oh, ditegap-tegap gitu. Tengok badannya, tangannya dua-dua kekar.
0: Enggak sih, sebenarnya lagi nyandar, enggak ditegap-tegapi sih. Lagi nyandar belakang.
1: Iya, belakang kirinya si Hanum.
0: Iya.
1: Marundo Asma. Kemudian Najwa dan
0: Cuma. Iya. Oke, tinggal... Tinggal awak lah nih mau nengok foto Pak Zainal Tanjung ya kan?
1: Iya, belum tahu kan?
0: Iya.
1: Ulang tahunnya bulan 9 tanggal berapa?
0: Siapa?
1: Ulang tahun ini
0: RRI. Tanggal 11.
1: 11 ya?
0: Iya.
1: Nah, mudah-mudahan kita ketemu nanti kalau umur panjang.
0: Siap. Pak Zainal Tanjung mau request lagu apa nih malam ini?
1: Lagu lama aja lah nih, Bunga Nirwana.
0: Bunga Nirwana, tunggu ya.
1: Lagu ya.
0: Tiara Mon Pak ya?
1: Boleh.
0: Atau Deloitte?
1: Banyak beda ya.
0: Atau Lodi Tambunan? Lalu Lodi Tambunan enak sih kayaknya nih.
1: Itu Lodi Tambunan aja lah.
0: Oke lah, nanti kita putar ya.
1: Ya, salamnya untuk Bang Wira tadi. Mak Ante Senti, Kak Iman,
0: terus
1: Wan Ina, Opa Rasa, Bang Al, Bang Arman Nasibuan,
0: iya,
1: Mas Adi Jengger, Bang Jack, Bang Bogel, kemudian Cantik Manis, Bu Yati Tamora, Rizal Guana, Pak Abdullah, Ibu Nur, Yusri Jai Pratama, Wangah, Bu Rabni, Mama Rizki yang tadi, Umi Sumi, Rata Rijan, Bunda Eva, Mbak Centini, Farida Sembada, Nomi Cipa, Pak Jumari, Pak Tusan, Pak Mangin, dan semuanya aja lah.
0: Oke.
1: Kita tunggu lagu dari
0: Lodi Tambunan. Ya. Oke, Pak.
1: Selamat tugas.
0: Iyo, sehat-sehat ya, Pak. Ya, Bang Kakak, ada Pak Zainal Tanjung ya. Tadi request lagu dari Lodi Tambunan, Bunga Nirwana. Halo, selamat malam, Rompat. Halo. Halo.
2: Halo.
0: Kan tak kedengaran suaranya nih, saya matikan boleh kah?
2: Halo.
0: Halo.
2: Halo.
0: Waduh. Kenapa lah tak kedengaran suaranya tuh? Halo.
3: Halo, selamat malam.
0: Oh, ini baru kedengaran. Ini siapa?
3: Cynthia, bukan tadi kan orang tuh Cynthia.
0: Oh yang tadi berarti kayaknya Opa Rahasia ya.
3: Jangan apa jatuh asal aja lo Cynthia jalur.
0: Iya ya, berarti iya nggak apa-apa Opa Rahasia ya. Opa Rahasia ngasih jalur ke Cynthia berarti nih.
3: Iya kan Opa Rahasia.
0: Makasih Opa Rahasia. Cynthia apa kabarnya?
3: Kabar baik ya, kabar Marlon.
0: Kabar baik juga dong.
3: Baik ya.
0: Iya.
3: Aku baru ke sebelah sama Windy.
0: Kenapa?
3: Baru cuma sebelah di
0: Papua. Oh lompat-lompat ya.
3: Sini kita pagi siang.
0: Iya nggak apa-apa lah. Berarti pendengar setia RRI Pro.
3: Di sebelah masih rusak. Tapi mana nak dari WA ngajak?
0: Pro 1 ya.
3: Baiklah.
0: Oh sebenarnya bukan rusak sih. Dia sekarang tuh dari WA gitu.
3: Kenapa nggak betul dia? Betul kan orang itu.
0: Soalnya mereka itu apa ya, mendorong kemajuan gitu, jadi mendorong orang untuk pakai WA gitu. Iya gitu jadinya. Ya wes. Cynthia mau lagu apa nih malam ini?
3: Enggak lagi apa tuh, ada di apa? Aku coba keroncong lagi.
0: Keroncong judulnya apa tuh?
3: Judulnya apa tuh ya? Jadi itu judulnya apa tuh ya? Banyak judulnya.
0: Banyak judulnya.
3: Judulnya ini loh, ada dia pas aku di cover lagu pop. Ya aku belum hujan coba.
0: Oh sedih, sedih. Oke, kita dari Gitaf ya. Oke, nanti kita putar.
3: Sama-sama dulu ya.
0: Iya.
3: Buat Pak Anga, buat Pak Anang Nasi Buah, buat Aprasya, makasih jalurnya. Buatnya Galege, buat Umi Sumi, buatnya bu, apa ya, Bu Danova. Siapa ya, bu, Kak Ira, buat Amel, kayak Plumpang, buat Ira Tarigan, buat Amel, buat Muratni juga, buat semua-semua jalan ya.
0: Oke.
3: Selamat tugas, selamat malam.
0: Selamat malam. Ya tuh operasinya Cynthia mau bilang makasih tadi tuh sudah menyediakan jalur walaupun mungkin nggak disengaja ya. Aku nggak tahu tadi kok tuh gitu-gitu aja dia suaranya. Nah kakak kita baca dari WA dulu ya. Ini ada Pak Abdullah, Horas Marlon katanya minta lagu Melayu judulnya Lagu Rindu dari Rama Aipama. Oke nanti kita cari ya Pak. Dan katanya salam-salamnya untuk Mas Adi Genjer, untuk Pak Yus Rizal, untuk Pak Anto, Mas Paijo, Opa Rasya, terus untuk Pak Zainal Tanjung, lalu untuk Bang Jack, Koko Bowo, Wira di Stabat. Stabat di Langkat sama ya. Sama aja lo ngerasa ya. Terus untuk Mama Rizky, untuk Wuratni, untuk Farida Sembada, untuk Cantik Manis, untuk Umi Sumi, untuk Mbak Wati, untuk Pak Giman, dan juga untuk Bunda Eva. Untuk Marlon, salam sehat selalu. Ya, salam sehat selalu juga Pak Abdullah. Dari Pak Abdullah, Bang Kakak. Dan kita punya 3 lagu, Bang Kakak. Kita putar requestan Pak Zainal Tanjung dulu ya. Lagu lama katanya ini. Bunga Nirwana dari Lodi Tambunan.

0: Terima kasih.
1: Anda sedang mendengarkan Sapa Malam Perempat. Telepon 0618463115, SMS dan WA 0811614428.

sedang mendengarkan Sapa Malam Perempat. Telepon 0618463115, SMS dan WA 0811614.

0: Lagu rindu dari Rama Aipam Abang Kakak tadi direquest oleh Pak Abdullah. Dan sekarang kita angkat penelpon selanjutnya. Kayaknya udah lama nunggu. Halo, siapa malam Prompat?
1: Good evening.
0: Good evening. Halo Koko Bowo, apa kabarnya?
1: Is it Dr. Mario still talking, is it?
0: Kenapa?
1: Is it Dr. Mario still talking, is it?
0: Yes, this is I.
1: How are you tonight, my brother?
0: I'm fine. How about you, Koko?
1: Still recover at home. Tapi tangannya udah bisa ambil sendok makan sendiri.
0: Iya, dan hari ini ceria kan?
1: Ya. Diusahakan setiap hari, everyday happy.
0: Make it fun ya.
1: You're right.
0: Okay, Koko hari ini mau request lagu apa nih?
1: Lagu apa nih?
2: Apa aja lah, apa lagunya dia?
1: Ada itu.
0: Apa tuh?
1: Boleh Anakku Sayang.
0: Apa judulnya?
1: Boleh Anakku Sayang.
0: Boleh Anakku Sayang. Tunggu ya. Timang Cenggok maksudnya ya? Timang Cenggok atau Iyolah Mole? Iyolah Mole. Iyolah Mole. Oke, nanti diputar ya. Salam-salamnya untuk siapa nih?
1: Siti Susana Morugiti, Bunda Rasmi, Pendekar Ikan Duyung, Raksama Naraja Yusti, Jabratama, Pak Diman, ada lagi Siti Saputri Duyung, Bapak Edra, ada juga itu Joko Latif, Pak Diman, ada lagi itu siapa ya? Yang Pak Dr. Anto. Ada juga itu Dr. Latif ya. Ada juga itu Opa Rasa, semua Rasa selalu berlalu kecil-kecil usaha. Bunda Rasmi tadi udah ya.
0: Iya.
1: Keluarga Dr. Mario, jarang dengan keluarga Maha Kuasa, sehat selalu biasa. Lebih banyak itu ya, rezekinya, lebih jelas ya, itu juga gak raja, selan-selan. Jangan kesehatan pun hati-hati. Semoga cuaca mendukung jalankan tugas. Terima kasih Dr. Mario dan selamat tugas.
0: Oke.
1: Okay. Bye.
0: Good evening juga Koko Bowo. God bless you too. Oke, Bang Kakak, ada Koko Wowo request lagu Iyolah Mole ya. Kirain tadi apa ya? Iyolah Anakku Sayang. Halo, siapa malam Prompat?
3: Halo, siapa malam Prompat?
0: Iya.
3: Salam budaya Nusantara.
0: Iya, sepertinya Pak Anto ini ya.
3: Yoi.
0: Apa kabar Pak Anto?
3: Alhamdulillah. Jalan-jalan ke pusat pasar.
0: Paten.
3: Hingga sebentar membeli cabai.
0: Cakep.
3: Jika lola tuan nanya soal kabar.
0: Mm-mm.
3: Tentu kabar yang begini. Mendai.
0: Mendai, iya.
3: Memang enak makan getuk.
0: Uh-uh.
3: Lebih enak lagi makan ketupat. Darilah pada hamba duduk mengantuk. Lebihlah baik hamba bergabung di RRI Pro 4.
0: Mantap.
3: Bersama dengan Marlon.
0: Mm-mm.
3: Orang yang paling gandeng di alam nyata.
0: Ada-ada.
3: Sebetulnya saya memang gak ngantuk ini.
0: Oh.
3: Malah-malahin apa sabar lah gitu kan.
0: Iseng-iseng gitu ya.
3: Nah, ternyata dapat juga jalur.
0: Tapi enak iseng-iseng dapat. Ada yang dari tadi kayaknya mau coba-coba masuk, nggak masuk-masuk.
3: Ini sebetulnya dulu waktu saya belum ganti HP, gampang kali dapat jalur.
0: Oh.
3: Tapi setelah ganti HP, kok sulit, entah memang HP-nya susah nangkep ataukah memang karena terlalu pada jalur ya, saya nggak ngerti yang gitu.
0: Mungkin HP-nya ini masih pemula, kalau yang lama ada profesional HP-nya. Kan HP baru.
3: Ya, oke lah.
0: Oke, mau lagu apa nih Pak Anto? Iya.
3: Saya minta lagu ini.
0: Apa tuh?
3: Cinta dan Air Mata.
0: Wis, dari siapa nih?
3: Siapa yang nyanyi laki-laki? Bukan, dia apa siapa ya? Waktu itu sering juga diputar. Pak Abdullah sering pernah minta juga lagu itu.
0: Kalau mau laki-laki ini ada, bentar ya. Penyanyi Malaysia bukan?
3: Bukan.
0: Bukan.
3: Cinta dan air mata.
0: Soalnya di sini ada banyaknya nih cewek nih yang nyanyi, bukan cowok.
3: Ya suka hati lah, nggak apa-apa, cewek pun nggak apa-apa.
0: Tapi ada satu kayaknya Fendik Adela ini cowok nih.

0: Iya.
1: Entah siapa lah itu.
0: Mama ya Rizky kan? Lah.
1: Kemudian tadi ada Kuku Bowo. Terima kasih aku sering nyamperin saya. Kemudian juga Pak tadi ada Pak Jenal Tanjung. Kemudian tadi ada Opa Rasa. Kemudian tadi ada yang pertama tadi siapa kok enggak anu saya kurang paham.
0: Bang Wira tadi
1: ya,
0: tuh.
1: Ya Bang Wira.
0: Di Langkat.
1: Nah, salam kenal Bang Wira, saya pendatang baru.
0: Oh, pendatang baru dari mana? Pendatang baru.
1: Kemudian ada Mas Adi Genjer dan kekasihnya. Siapa kekasihnya Marlon?
0: Siapa ya? Enggak tahu lah.
1: Kalau enggak salah Ibu Cinta ini.
0: Oh.
1: Kemudian ada Bunda Epa Pancur Batu. Dan kekasihnya Pak Pairun. Semoga hubungannya tetap langgeng ya kan Marlon?
0: Iya.
1: Iya. Kemudian ada Pak Abdullah. Kemudian ada tetangga saya Mas Paris alias Bogel. Kemudian ada Wak yang paling tampan di Percut. Tolong katanya.
0: Hah,
1: ada Wak Nga. Kemudian Bu Ratni. Ibu cantik manis. Saya memang dulu sepertinya pernah ketemu sama Ibu cantik manis. Tapi entah gimana. Saya kok lupa.
0: Waduh.
1: Coba nanti kalau gabung tolong disampaikan.
0: Iya, Bu cantik manis
1: nah, kemudian
0: ya.
1: Kemudian ada Bu Wati di Tamora. Kemudian ada Pak Al, ada Pak Arman Hasibuan. Kemudian ada Umi Sumi. Kemudian Mas Bambang Binji. Kemudian Bang Cek. Terus siapa lagi lupa?
0: Siapa?
1: Itu semua ya. Oke, selamat malam dan selamat bertugas.
0: Selamat malam juga untuk Pak Anto. Semoga sehat-sehat ya. Dan kita baca dulu dari WA nih ya Bangga. Ada Bu Nomi Cipa. Assalamualaikum, selamat malam Marlon. Hadir Ibu Nomi Cipa dari kawasan Jalan HM Yamin atau Jalan Serdang ya. Bu Nomi Cipa request lagu Gagah Bana dari Echa Putri. Gagah Bana tuh gagah betul gitu ya. Salamnya buat Uda Dr. Andes Rituan. Terus juga untuk Uda Yusrizal Pratama. Untuk Pak Ngah alias Wawa Tampan. Terus untuk Opa Rasya. Untuk Pak Zainal Tanjung. Untuk si Cantik Manis gitu loh. Untuk Pak Hairul Habib. Terus untuk Kak Putri Madu. Untuk Mas Adi Genjer. Untuk Koko Bowo. Untuk Bang Jack Sandova. Udah lama kayaknya. Ya nggak naik ya. Terus untuk Eda Suzana Buruginting, terus untuk Mas Jumarik juga katanya. Lalu buat Marlon, selamat bertugas sampai tuntas, semoga diberi kesehatan dan dilancarkan rezekinya. Amin. Nanti kita putar ya Bu, tapi sekarang kita putar dulu lagu yang di request Koko Bowo nih. Iyolah mole. Dari Tengku Syafiq Abang Kakak. Jangan kemana-mana, tetap di RRI Pro 4 Medan.

sedang mendengarkan Sapa Malam Perempat. Telepon 061-846-3115, SMS dan WA 0811-614-4.

sedang mendengarkan Sapa Malam Perempat. Telepon 061-846-3115, SMS dan WA 0811-614-248.

0: Gagah Bana, sebuah lagu yang direquest oleh Ibu Nomi Cita. Cipa tadi ya Bang Gagah ya. Dan sekarang kita angkat dulu penelpon selanjutnya. Halo, selamat malam Rompat.
1: Hai.
0: Hai, apa kabarnya Tok?
1: Begitulah.
0: Begitulah apa?
1: Ya beginilah.
0: Apa perjuangan ya, beginilah ya.
1: Itulah. Tahu sendiri ya.
0: Tapi sehat malam ini? Sehat malam ini?
1: Kurang.
0: Kenapa?
1: Sudah.
0: Pilek?
1: Kan suaranya.
0: Iya sih, memang lagi musim-musimnya sih ini. Karena cuaca kita tak menentu ya kan? Baiklah, itu mau request lagu apa nih, Tok Farida malam ini?
1: Lagunya lagu Pantun Jodendang Minang lagi lah.
0: Pantun Jodendang, oke.
1: Okay. Tengok dulu lemak manis. Ada yang DJ, coba tengok.
0: Tunggu ya. Lemak manis ala Amboy. Ada, versi DJ ada.
1: Itulah dulu dicoba ya kan, biar pernah. Kalau enggak pernah nanti.
0: Oke, siap.
1: Kemudian aku sama Akiki. Malas dia nyari mungkin. Enggak ada lemak manis.
0: Ya udah, nanti kita putar ya.
1: Dia besok pagi siaran kan?
0: Gak tahu.
1: Ya, aku nengoknya kalau udah dia iklan aja dia tuh besok keluar.
0: Tapi lemak manisnya ada dua nih. Mau versi dia DJ juga, cuma mau versi Malaysia atau versi Indonesia?
1: Kayaknya non Malaysia ya kan?
0: Oh yaudah. Nanti versi Malaysia.
1: Tanya, soalnya nggak tahu apa.
0: Oke, nanti diputar yo. Salamnya untuk siapa nih?
1: Nanti yang tua-tua dulu. Pak Abdullah dan Ibu, Pak Jenal Tanjung, Bu Ratni, Bu Wati, Pak Diman, Pak Latif, Pak Antosenti Sombong. Kebingungan atau udah nyamperin, gak ingat.
0: Ya kan, gak dicatat dulu.
1: Iya, aku aja gak catat.
0: Oh iya.
1: Itu semuanya, yang penting udah hafal orangnya gitu aja kan. Masa di Ganjar udah tenggelam ya. Dia tuh Bu Wati, Kak Eva Panjer Batu, Mama Rizky, Mama Ezra, Mama Hafiz, Mama Bunga. Siapa lagi? Udah Rizal Pratama, Bang Rizal Buana, Bang Arman Asibuan. Lupa. Dia tuh Puan Ina. Mas Paija udah tadi ya?
0: Kayaknya udah. Dan,
1: udah.
0: Kayaknya ya, kalaupun lupa inilah Mas Paijo gitu kan.
1: Mas Paijo walaupun dia naik, dia lagi nyamperin ke orangnya, gak kayak Pak Anto tuh.
0: Lupa lo tadi lo, namanya ini udah tua.
1: Itu Cynthia pun juga sombong, itu Amel. Siapa lagi? Opa Rasa. Baik aja lah ya, itu aja yang ingat.
0: Oke.
1: Untuk itu sehat-sehat ya kita, walaupun lu nggak sakit namanya itu biasa ya kan.
0: Iya.
1: Belum sakit namanya itu kalau flu aja.
0: Oke lah.
1: Ya. Iya. Kapan lagi siaran malam?
0: Nggak tahu, bukan besok yang jelas.
1: Rodangdut. Ini lagi baru masih kenyang HP-nya.
0: Masih kenyang HP-nya.
1: Iya.
0: Makan apa HP-nya?
1: Malam dikasih makan.
0: Oh gitu, ya.
1: Dapat promo pula, jadi banyak ya kan.
0: Wow, mantap lah ya.
1: Jadi konter ya kan. Mana suruh ada yang promo? Nah, ada pula itu. Yang biasanya limpel jadi enggak gitu ya kan.
0: Iya.
1: Aku cantik manis, yang rajin nyamperin juga. Aku cantik manis. Kita putri madu. Naik ya, habis ini udah ya. Untuk Ita, Maron, sehat-sehat di Medan.
0: Iya.
1: Dan juga sehat-sehat Inang di sana.
0: Amin.
1: Mau
0: lihatnya juga. Horas. Oke, Bang Kakak, ada itu Farida ya, request lagu Lemak Manis tapi versi DJ ini. Kayaknya awak pun belum pernah dengar versi DJ-nya entah cemana ya. Dan kita baca dari WA dulu ya, ada Bunda Eva nih. Dia tadi udah berapa kali coba kayaknya Bunda Eva. Jadi Bunda Eva bilang, "Dahlah Marlon, emang gak bisa mungkin ya HP aku." Mungkin yang salah katanya. Seperti Mas Anto ngomong karena HP-nya baru ganti lama. Ganti lama nyembari apa nih, enggak? Kurang ngerti maksudnya ya. Pokoknya Bunda Eva bilang, "Halo, selamat malam Marlon. Ini Bunda Eva Pancur Batu. Mau request lagu Tabola Balik," katanya. Salam-salamnya untuk Mas Anto. Terus Pak Abdullah. Terus Bang Jack, terus Pak Zainal Tanjung, Ibu Cantik Manis, Mama Rizky, Ibu Rati, dan semuanya lah ya. Wih, dikit kali. Gak apa dikit ya. Dan juga katanya untuk pendengar Perempat dimanapun berada. Nah, untuk Marlon, selamat bertugas, sampai tuntas, semoga sehat selalu sekeluarga. Amin. Bunda Eva juga semoga sehat-sehat, Abang Kakak ya. Dan kita putar 2 lagu dulu ya. 3 lagu, 4 lagu, takutnya keterusan nanti. Kita putar Lemak Manis versi DJ dulu, Abang Kakak. Jangan kemana-mana, tetap di RRI Pro 4 Medan. Ladies

Anda sedang mendengarkan Sapa Malam Perempat. Telepon 06184631115, SMS dan WA 08116144.

0: Tabola Bali ya Bang Kakak, tadi direquest oleh Bunda Eva di Pancur Batu. Kita angkat penelpon selanjutnya. Halo, sapa malam Pro 4.
1: Halo, sapa malam Pro 4.
0: Iyo.
1: Budaya Sumatera Utara, Leku.
0: Apa kabar Mas Bambang?
1: Alhamdulillah sehat, Leku.
0: Weh, kayaknya gampang aja Mas Bambang masuk ya kan?
1: Mana?
0: Kayaknya gampang aja Mas Bambang masuk teleponnya.
1: Nah, kalau aku gini loh Marlon, kalau aku kalau tetap monitor nggak bisa, aku nggak masuk. Biar pendek belakangan pasti bisa masuk gitu loh.
0: Oh, berarti kuncinya belakangan gitu nelponnya ya?
1: Iya gitu, biar aja yang orang yang dapat jalur naik kan gitu.
0: Oke lah.
1: Kalau monitor seolah aku pasti dapat jalur gitu.
0: Iya mantap.
1: Aku orang lama di Pro 4 ini, dari Pro 1.
0: Oh, udah pengalaman jadinya ya?
1: Yang lainnya orang baru semua ini.
0: Oh, gitu ya.
1: Marlon belum nyiar di sini, apa? Ida belum nyiar di sini. Yang tinggal Kiki aja tinggal.
0: Iya.
1: Tahun 2004 itu dulu. Kami panitia sama Pak John itu loh.
0: Oh.
1: Nah, tanya Kiki itu dia apanya, NC-nya. Aku ada karak, aku ngasih tuh loh, ada bikisanku untuk perpur apa RRI.
0: Iya.
1: Biar Marlon tahu aja, ini kuingat cuma segeran apa, bercanda ini.
0: Iya, paham.
1: Kenal lu semua, punya makan gitu aja tuh.
0: Oke.
1: Iya.
0: Iya.
1: Lagu aja ya.
0: Lagu apa tuh?
1: Lagu ini, apa namanya tuh? Cimalungun.
0: Judulnya apa tuh?
1: Yang semalam tuh apa, yang apanya apa, adiaksusnya apa? Semalam kan tuh kan cewek matre.
0: Iya.
1: Yang di atasnya apa, Cak? Yang kasih itu, yang tepuk ala sama dia.
0: Yang satu penyanyi?
1: Sama apa ini?
0: John Eleman Saragi? Tunggu ya. Ada juga di sini Rimbang Po.
1: Terus?
0: Terus, tunggu kita cek dulu folder lain.
1: Apa, Bu? Apa, Bu? Durian Bangkok?
0: Bentar, kita cek dulu folder yang lain ya. John Eliaman Saragi. John Eliaman ada Bagas P Danau Toba. Terus juga ada apa nih? Gumis Nihuting.
1: Udah yang tadi yang ketiga ya. Nanti tadi apa?
0: Yang ketiga. Yang ketiga Gumis Nihuting. Gumis Nihuting.
1: Itu ya?
0: Kalau yang ketiga itu, kalau yang kedua tadi itu Bagas P Danau Toba.
1: Udah itu aja.
0: Bagas Pedan Otoba ya.
1: Apa sih malu mulai ya?
0: Iyo, nanti diputar yo.
1: Nah, salam ya.
0: Iyo.
1: Pertama kali untuk keluarga Misumi ya, salam sehat dan salam keluargaan. Ada Nopri, ada Dedi, ada Tamara, ada Ajeng ya kan? Ada Mimi. Selamat malam, salam sehat dan salam keluargaan. Terus tadi ada juga, tadi yang pertama siapa?
0: Tadi ada Bang Wira.
1: Wira di Alangkat ya?
0: Iyo.
1: Ada Wira di Langkat juga ya.
0: Mm-hmm.
1: Pak Giman di Patok Ular Popo, anak Sopo, anak Pak Wiro, Pak Giman, meh. itu lawak Pak Giman ku tengok ya kan.
0: Iya.
1: Tadi ku tengok lagi tadi Anto lagi berlucu ku tengok.
0: Pak Anto, naik.
1: Ya lucu kali, ada juga yang gak disampaikan komplain.
0: Hah?
1: Kenapa kok gak disampaikan komplain? Lah malu aja, kalau cuma buat sama aja kok, gak disampaikan kok komplain. Menjijikkan aku dengar gitu.
0: Iya wes lah.
1: Ada terus inilah ya, ada juga siapa ini? Aldi apa ya?
0: Captain Muslim.
1: Captain Muslim. Mm-hmm. Ada alias Paijo, alias Pendekar Percut ya. Anto ya di Sintis. Terus ini siapa namanya? Paris. Bogel ya.
0: Iya.
1: Terus ada siapa ini? Apa Busana Ginting ya? Udah lah untuk semua-semuanya ya Marlon.
0: Oke Mas Bambang.
1: Makasih banyak Marlon ya.
0: Sama-sama.
1: Selamat borngin.
0: Selamat borngin. Iya. Oke Bang Kakak, ada Mas Bambang ya. Request lagu Bagas P Danau Toba. Kita baca dulu nih dari Bu Nur Hayati. Bang Marlon selamat malam loh. Ini kok ada dua Bu Nur Hayati ya. Wah gak tahu ya namanya nih sama-sama Bu Nur Hayati atau enggak. Tapi ada dua ini. Kita baca yang di bawah dulu ya. Bang Marlon selamat malam. Request lagu Batak judulnya Sinanggar Tulo dari siapa aja boleh katanya. Salam-salamnya untuk semua pendengar Pro 4. Bang Marlon, terima kasih dari Bu Nur Hayati. Yang satu lagi nanti kalau sempat kita baca ya. Tapi kita putar dulu dua lagu ini ya Bang Kakak. Kita putar yang di request Mas Bambang dulu. Bagas P. Danau Toba, maksudnya dalam pun Danau Toba begitu ya. Dari John Eliaman Saragih.

Abang kakak, tadi kan Warun bilang Bu Nur Hayati mau request lagu Sinanggar Tulu ya dari WA, tapi katanya dirubah aja jadinya lagu Dendereo. Jadi kita putar dulu abang kakak lagu Dendereo, tetap di Radio Pro 4 Medan.

Abang kakak, terima kasih untuk yang sudah request lagu tadi ya. Ada Bang Wira, ada Mama Rizky, ada Bu Ratni, ada Pak Zainal Tanjung, ada Cynthia, ada Pak Abdullah, ada Koko Bowo, ada Pak Anto, ada Bu Nomi Cipa, ada Ito Farida, ada Bunda Eva, ya akhirnya menyerah tadi dari WA. Ada Mas Bambang, dan juga terakhir ada Bu Nur Hayati. Nah ini karena Marlon juga pengen dengar Abang kakak, jadi kita putar aja lagu terakhir kita ya. Sinanggar Tulo dari Siantarep Foundation. Kita akan jumpa tanggal 12 Abang kakak di Sapa Malam Pro 4 ya. Kalau di hari lain kayaknya Marlon mau masuknya siang atau pagi gitu. Jangan kemana-mana, tetap di hari Pro 4 Medan.

tradisi Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara. Hanya di Prompat RRI.

Sahabat Budaya, usai sudah tugas kami menyelenggarakan siaran sepanjang pagi, siang, sore hingga malam hari ini melalui frekuensi 88,4 MHz. Rompat akan kembali mengudara esok pagi pukul 5 waktu Indonesia Barat pada frekuensi yang sama. Akhir kata, kami yang bertugas di studio dan rekan kami di pemancar mengucapkan selamat malam, selamat berpisah, sampai jumpa dan tetap merdeka. Inilah program 4 Radio Republik Indonesia, Medan.

Selamat pagi sahabat budaya di mana saja Anda berada. Selamat berjumpa kembali. Inilah Radio Republik Indonesia Program 4 Medan kembali mengudara pada frekuensi 88,4 MHz edisi Kamis 6 Agustus 2026. Dari Jalan Gatot Subroto nomor 214 Medan, kami ucapkan selamat pagi, selamat mengikuti siaran kami. Sekali di udara tetap di udara dan tetap merdeka.

tradisi Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara. Hanya di Prompat RRI. Abang dan kakak, dengarkan tausiah, motivasi, dan lagu-lagu islami hanya di Religi Pagi. Pro 4 FM, suara budaya Nusantara.

Basmalah, Bismillahirrahmanirrahim, yang berarti menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Dalam menjalankan aktivitas sehari-hari, mengucapkan Bismillah merupakan sesuatu yang dianjurkan, sebagaimana sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Setiap amalan yang terdapat kepentingan di dalamnya, jika tidak dimulai dengan menyebut nama Allah, maka terputus keberkahannya. Hadis riwayat Abu Daud dan Nasa'i.

Sahabat budaya, saatnya kami kumandangkan azan subuh untuk wilayah Kota Medan dan sekitarnya. Kami ucapkan selamat menunaikan ibadah sholat subuh.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: Sahabat budaya, subuh adalah salah satu waktu di antara beberapa waktu di mana Allah Ta'ala memerintahkan umat Islam untuk mengerjakan sholat kala itu. Allah Ta'ala berfirman, dirikanlah sholat dari sesudah matahari tergelincir sampai gelap malam, dan dirikanlah pula sholat subuh. Sesungguhnya, sholat subuh itu disaksikan oleh malaikat. Quran Surah Al-Isra ayat 78. Selamat menunaikan ibadah salat subuh.

Sementara aku masih.

0: Sahabat budaya, saatnya kita bergabung dengan RRI Pro 1 Medan untuk mendengarkan kajian Mutiara Pagi. Kami ucapkan selamat mendengarkan.
1: Tapi pagi ini menjadi yang terbaik dengan mempelajari Al-Quran. Alhamdulillah saat ini kita sudah terhubung dengan beliau. Assalamualaikum Ustaz.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ustaz, kabarnya gimana pagi hari ini Ustaz?
2: Alhamdulillah sehat ya Mbak.
1: Alhamdulillah sehat. Ustaz, topik pagi ini menjadi yang terbaik dengan mempelajari Al-Quran ya Ustaz?
2: Ya benar Mbak.
1: Baik Ustaz, silahkan Ustaz.
2: Ya terima kasih ya Mbak Putri ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa kafa wassalatu wassalamu ala Rasulillahil Mustafa wa ala alihi washabbihi wa mawafa amma ba'du. Sahabat Mutiara Pagi rahimakumullah. Puji dan syukur kita Subhanahu wa taala, kemudian salawat dan salam selalu kita berikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sahabat-sahabat Mutiara Pagi rahimakumullah, pada pagi yang berbahagia ini judul kajian kita adalah menjadi yang terbaik dengan mempelajari Al-Qur'an ya. Rasulullah SAW menjelaskan dalam hadisnya yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allamahu. Sebaik-baik dari kalian adalah yang mau mempelajari Al-Qur'an dan mengajarkannya, kata Rasulullah. Jadi di antara kita sahabat-sahabat Mutiara Pagi rahimakumullah, yang terbaik atau yang terpilih di antara kita, pribadi-pribadi kita, yang terbaik itu kata Rasulullah adalah yang mau mempelajari Al-Qur'an ya. Jadi kalau kita ingin menjadi orang yang terbaik, pelajarilah Al-Qur'an. Terbaik yang pertama di hadapan Allah Subhanahu wa taala dengan mempelajari Al-Qur'an, maka insyaallah kita akan menjadi orang yang terbaik di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, kita akan menjadi yang terbaik bagi orang-orang di sekitar kita, bagi orang lain. Ya, dengan kita belajar Al-Quran, maka kita akan menjadi yang terbaik bagi istri kita, bagi anak-anak kita, bagi keluarga kita, bagi sahabat-sahabat kita, ya bagi orang lain. Kita akan menjadi orang yang terbaik. Kemudian yang ketiga, dengan mempelajari Al-Quran, kita akan menjadi yang terbaik bagi diri kita sendiri, Masya Allah. Sahabat-sahabat Mutiara Pagi rahimahullah, saat sekarang ini kita melihat, sangat prihatin kita melihat kondisi umat Islam, di mana banyak umat Islam yang tidak mau belajar Al-Quran ya. Khususnya dalam membacanya saja, banyak umat Islam yang belum bisa membaca Al-Quran dengan baik dan benar. Na'udzubillah. Jadi banyak dari setiap pribadi kita, bisa jadi kita yang saat ini mendengar ya, kajian kita di pagi hari ini, banyak dari kita yang belum bisa membaca Al-Quran dengan baik dan benar sesuai dengan kaidah-kaidah ilmu tajwid di dalam membaca Al-Quran tersebut. Sehingga perlu bagi diri kita untuk memotivasi diri kita, marilah kita mau belajar Al-Quran. Yang pertama sekali, kita belajar cara membacanya dengan baik dan benar. Tentunya kita harus bisa belajar kepada seorang guru yang benar ya. Jadi belajar Al-Quran ini tidak bisa belajar secara otodidak atau belajar sendiri. Harus ada guru yang mengajarkan kita. Mungkin kita masih ingat dahulu di mana kita masih kecil, dari mulai kita taman kanak-kanak ya, dari PAUD taman kanak-kanak, kemudian masuk kita sekolah dasar ya, di mana dulu kita sekolah di madrasah-madrasah, mempelajari cara membaca Al-Quran, Masya Allah. Bertahun-tahun kita belajar Al-Quran tersebut untuk bisa membacanya, ya. Supaya kita bisa membaca Al-Quran dengan baik dan benar, ya. Jadi kalau saat sekarang ini kita belum bisa membaca Al-Quran tersebut dengan baik dan benar, maka belajarlah, cari guru-guru yang benar, yang baik, supaya kita bisa belajar tahsin Al-Quran. Kemudian apabila kita sudah bisa membaca Al-Quran tersebut, maka berusahalah untuk menghafalkannya. Masya Allah, banyak kita lihat sekarang ya, sekolah-sekolah tahfiz, pesantren-pesantren tahfiz. Jadi kalau kita pesantren-pesantren tahfiz, bisa jadi usia-usia dini yang menghafal Al-Quran tersebut anak-anak kita. Tapi tidak menutup kemungkinan bagi pribadi kita, ya, tetap harus termotivasi untuk mau membaca Al-Quran dengan benar dan menghafalkannya. Ya, jadi jangan karena faktor usia langsung kita pesimis, tidak mau lagi berusaha untuk menghafalkan Al-Quran, tetap kita berusaha untuk mau menghafalkan Al-Quran tersebut. Banyak keutamaan-keutamaan, sahabat-sahabat Mutiara Pagi Rahimahullah, yang bisa kita dapatkan dengan kita mempelajari Al-Quran. Keutamaan yang pertama adalah Rasulullah menjelaskan kepada kita dalam hadisnya yang diriwayatkan oleh Imam Tirmizi. Kalau Rasulullah SAW, man qara'a harfan min kitabillahi falahu bihi hasanatun wal hasanatu bi asri amsalihha la aqulu alif lam mim harfun walakin aliful harfun lamun harfun wa mimun harfun. Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang membaca Al-Quran satu huruf, maka dia akan mendapatkan satu pahala kebaikan dikali 10. Jadi pada saat seseorang membaca Al-Quran, dia akan mendapatkan satu pahala kebaikan satu hurufnya dikali 10. Berarti dengan membaca satu huruf, dia akan mendapatkan 10 pahala kebaikan. Dan aku tidak mengatakan alif lam mim, itu satu huruf kata Rasulullah, akan tetapi alif satu huruf, lam satu huruf, mim satu huruf. Dengan membaca alif lam mim saja, kita sudah mendapatkan 30 pahala kebaikan. Masya Allah, begitu luar biasanya ya. Allah memberikan motivasi kepada kita sebagai hambanya untuk mau membaca Al-Quran tersebut dan mempelajarinya. Dengan membacanya saja, kita sudah mendapatkan 10 pahala kebaikan satu hurufnya. Kalau kita baca satu lembar atau satu juz, sudah berapa ribu pahala kebaikan yang kita dapatkan dengan membaca Al-Quran tersebut. Kemudian yang kedua, keutamannya adalah, sahabat-sahabat Mutiara Pagi Rahimahullah, Allah menjelaskan dalam Al-Quran Qurah ayat 185, Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, sahru ramadhan alladhi unzila fihi al-Qur'anu hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Pada bulan Ramadan diturunkan Al-Quran, kata Allah, sebagai petunjuk bagi manusia. Dan penjelasan-penjelasan dari petunjuk itu juga ada dalam Al-Quran. Dan sebagai pembeda mana yang hak, mana yang batil, mana yang benar, mana yang salah, mana yang halal, mana yang haram, Masya Allah. Jadi Al-Quran, kata Allah, itu sebagai petunjuk bagi manusia, tidak hanya bagi orang Islam, tidak hanya bagi kita orang Islam, tapi bagi orang-orang yang di luar Islam juga petunjuk ya. Jadi kalau ada orang yang di luar Islam mau membaca Al-Quran dan mempelajarinya, maka insya Allah mendapatkan hidayah dari Al-Quran tersebut, dan mendapat hidayah dari Allah, maka dia akan masuk ke dalam agama Islam. Begitu juga pada saat seseorang sudah beragama Islam, kalau mau dia mempelajari Al-Quran dengan sungguh-sungguh, maka dia akan mendapat petunjuk dari Al-Quran tersebut. Maka dia akan tahu mana jalan yang benar, mana jalan yang salah, mana jalan yang sesat, mana jalan yang lurus, ya. Mana yang baik, mana yang tidak baik, mana yang halal, mana yang haram, ya. Kenapa kita menjadi yang terbaik di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala? Karena kita dengan mempelajari Al-Quran, maka kita akan tahu, ya, tentang petunjuk-petunjuk Allah tersebut, sehingga kita menjalankan sesuai dengan petunjuk Allah dalam kehidupan kita di dunia. Kalau kita menjalankan sesuai dengan petunjuk Allah, sesuai dengan keinginan Allah, sesuai dengan keridhaan Allah, maka insya Allah kita akan menjadi terbaik di hadapan Allah. Kemudian dalam Al-Quran juga diajarkan bagaimana cara kita berinteraksi, bersosial dengan sesama manusia, hablum minannas. Kita tidak boleh menyakiti hati saudara kita. Kita harus berbuat baik kepada orang lain. Kita harus bisa memaafkan kesalahan orang lain. Kita tidak boleh ya berkata kasar kepada orang lain ya. Kita harus selalu melakukan yang terbaik untuk orang lain sehingga kita menjadi orang yang terbaik di hadapan orang lain. Begitu juga bagi diri kita sendiri. Dalam Al-Quran diajarkan bagaimana kita bisa menyelamatkan diri kita dalam kehidupan dunia dan akhirat kita, Masya Allah. Sehingga kita akan menjadi yang terbaik bagi pribadi atau diri kita sendiri dengan kita mendapatkan petunjuk dari Al-Quran tersebut. Sahabat-sahabat mutiara pagi rahimakumullah, kemudian yang terakhir, keutamaan yang bisa kita dapatkan dari kita mempelajari Al-Quran, bahwasanya kata Rasulullah dalam hadisnya, di akhirat nanti Al-Quran akan datang memberi pertolongan kepada kita. Iqra'ul Qur'ana fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabihi, kata Rasulullah. Bacalah Al-Quran itu, pelajarilah Al-Quran, maka Al-Quran itu nanti di hari kiamat akan datang, kata Rasulullah, memberi pertolongan kepada kalian, masya Allah. Oleh karena itu, sahabat-sahabat mutiara pagi rahimakumullah, marilah kita mulai saat ini ya termotivasi untuk mau mempelajari Al-Quran tersebut. Kalau kita belum bisa membacanya, carilah guru-guru, ustadz-ustadz yang bisa mengajari kita supaya bisa membaca Al-Quran. Jadi jangan kita terpatok atau terbatas, membatasi diri kita karena usia kita sudah tua, nggak mau lagi belajar Al-Quran, jangan. Tetap kita termotivasi ya, untuk mau belajar Al-Quran khususnya cara membacanya. Kemudian setelah kita bisa membacanya, cobalah kita hafalkan. Setelah kita bisa menghafalkannya, maka tadabburilah Al-Quran. Pahamilah Al-Quran, renungkanlah isi-isi kandungan Al-Quran, dan jalankanlah dalam kehidupan kita, maka insya Allah kita akan mendapatkan kehidupan, bahagia dunia, dan bahagia akhirat kita, dan insya Allah kita dimasukkan ke dalam surganya Allah. Wallahu a'lam bishawab.
1: Baik Ustaz, terima kasih Ustaz. Dan pendengar, Anda juga bisa mengirimkan pertanyaan melalui WhatsApp kami di 0811 616 9643. Ustaz, sudah ada pertanyaan dari Ibu Aslah di Laut Dendang. Assalamualaikum Ustaz, ketika kita membaca Al-Quran kadang diselangi atau diselingi dengan berkata-kata yang lain, apakah itu berdosa Ustaz? Silakan Ustaz.
2: Ya, terima kasih Bu Aslah ya atas pertanyaannya ya. Jadi pada saat kita membaca Al-Quran, kemudian, tapi setelah selesai ya, tidak boleh kita membaca Al-Quran itu belum selesai baca Al-Quran satu ayat, contoh, kepada saat membaca Al-Quran, belum selesai satu ayat, kemudian kita berbicara ke orang lain, jangan sampai kita melakukan hal tersebut. Ya, berarti kita adab dalam membaca Al-Quran tidak benar ya. Jadi kalau kita mau membaca Al-Quran dengan baik dan benar, ya bacalah Al-Quran dengan sebaik-baiknya. Ya, jadi kalau kita seumpamanya dengan kawan-kawan kita duduk-duduk atau lagi bercerita, ya jangan baca Al-Quran, carilah waktu-waktu khusus supaya kita bisa fokus dalam membaca Al-Quran tersebut. Ya. Akan tetapi pada saat kita membaca Al-Quran, kemudian kita bercerita kepada orang lain, bercerita ya kepada orang lain, sebelum kita selesai membaca Al-Quran satu ayat, belum selesai satu ayat, jangan kita lakukan ya. Jangan kita lakukan, karena kita sudah memotong ayat. Ya, bisa jadi kita ya berdosa. Kenapa? Karena kita tidak ada adab di dalam membaca Al-Quran tersebut. Makanya pada saat kita membaca Al-Quran, carilah waktu-waktu khusus, waktu-waktu luang yang bisa kita fokus dalam membaca Al-Quran tersebut. Maka yang lebih baik lagi, pada saat kita membaca Al-Quran, ya kalau kita memang sudah bacanya baik dan benar, ya carilah tempat-tempat sendiri kita, di masjid atau di rumah, ruangan khusus atau tempat khusus, waktu khusus, supaya kita bisa fokus membaca Al-Quran tersebut dengan baik dan benar. Bisa juga kita menargetkan untuk membaca Al-Quran tersebut, sehingga banyak bacaan Al-Quran yang bisa kita dapatkan. Akan tapi, sahabat-sahabat mutiara pagi rahimakumullah, pada saat kita belajar Al-Quran, tentunya kita kan berbicara ini dengan guru kita. Kita belum bisa baca Al-Quran. Kemudian pada saat kita membaca, salah kita bacaan kita, diberhentikan guru kita, salah. Yang benar seperti ini, itu tidak apa-apa ya. Pada saat belajar kita sambil berbicara, tidak ada masalah. Karena masih dalam tahap belajar. Contoh pada saat kita membaca dalam Al-Quran, seumpamanya baca surat Al-Qari'ah, Al-Qari'ah, Mal-Qari'ah, ya. Wa ma adraka mal-Qari'ah, salah kita umpamanya. Dibenarkan guru kita. Kita belum selesai baca, tapi dibenarkan guru kita. Di situ kan ada interaksi atau berbicara kita kepada orang lain, ya itu tidak masalah. Nah, pada saat belajar akan, tapi pada saat kita sudah bisa membaca dan kita khusus membaca Al-Quran tersebut, jangan kita berbicara-bicara, apalagi berbicara-bicara yang tidak penting, yang sia-sia. Maka carilah waktu yang pas, waktu yang luang, tempat yang luang, yang baik untuk bisa kita membaca Al-Quran dengan fokus, dengan sungguh-sungguh, sehingga kita mendapatkan hikmah, mendapatkan pelajaran yang baik dari Al-Quran tersebut. Allah alam bisawab.
1: Baik Ustaz, terima kasih. Ustaz tadi berbicara tentang guru kita ya Ustaz. Ya, ini pertanyaan keduanya Ustaz ya. Dari Bu Aslah. Boleh gak kita berdiri Ustaz ketika orang tua kita itu datang atau guru kita itu datang saat kita itu sedang membaca Al-Quran?
2: Gimana Bu?
1: Gini Ustaz, kalau nih saat kita sedang membaca Al-Quran, ketika guru kita datang atau orang tua kita datang, kita boleh berdiri nggak Ustaz? Mungkin menyambutnya gitu, atau ketika kita sedang membaca, atau kita meneruskan membacanya saja Ustaz?
2: Iya, oh gitu ya. Jadi pada saat kita membaca Al-Quran, datang orang tua kita atau guru kita, karena kita ingin menghormati guru kita, kita sambutlah guru kita, ya nggak apa-apa, Al-Qurannya kita tutup dulu ya, kita salamlah guru kita. Tapi setelah selesai membaca tuntas satu ayat Al-Qur'an ya, jangan berhenti di tengah jalan ya. Habiskan satu bacaan dulu, satu ayat. Kemudian datang guru kita. Karena datang guru kita sudah selesai satu ayat, tutup Al-Qur'an kita, salamlah guru kita, enggak ada masalah. Atau sambutlah orang tua kita, enggak ada masalah. Kita lanjutkan kembali membaca Al-Qur'an setelah menyambut guru kita. Ya. Ataupun seumpamanya datang guru kita, ya. Kemudian kita tetap lanjutkan bacaan Al-Quran kita, ya nggak ada masalah juga, ya. Tetap lanjut bacaan Al-Quran kita, guru kita datang. Nggak apa-apa, ya nggak usah kita sambut, ya. Akan tapi apabila guru kita, orang tua kita memberi salam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Mail masuk rumah, atau memberi salam sama kita, wajib kita untuk menjawab salam tersebut. Tapi setelah menyelesaikan bacaan Al-Quran satu ayat, ya, setelah selesai baru kita jawab, Waalaikumsalam, ya. Jadi pada saat ada orang lain datang, guru kita atau orang tua kita, kemudian kita ingin menyambutnya, boleh, boleh. Tapi kita selesaikan bacaan satu ayat Al-Quran kita, kemudian kita tutuplah Al-Quran kita salamlah guru kita salam orang tua kita, kemudian kita lanjutkan untuk membaca Al-Quran tersebut. Ya, Allah alam bisawab.
1: Baik Ustaz, terima kasih. Dan Ustaz, ini pertanyaan dari Farida di Sembada Ustaz. Ustaz, ini boleh nggak kita itu kalau... Mana ini tadi? Belum tertidur Ustaz malam, apakah kita sah untuk melakukan sholat tahajud? Dan kalau kita membacakan Al-Quran tapi kita nggak membacakan artinya, itu boleh nggak Ustaz? Silakan Ustaz.
2: Terima kasih ya Bu Farida atas pertanyaannya. Pada saat malam hari, ya pada saat malam hari kita belum tertidur ini, dari mulai siap sholat isya, kita sholat isya malam hari, kemudian belum ada tidur. Karena kita susah tidur, boleh nggak kita sholat sunnah di malam hari? Boleh. Ya. Sholat sunnahnya apa namanya? Sholat lail. Ya. Sholat lail atau sholat malam. Sama seperti kita sholat tarawih kalau di bulan Ramadan, ya, itu sholat lail. Ya. Boleh kita lakukan? Boleh. Ya. Niatnya apa? Melakukan sholat lail, sholat sunnah lail lillahi ta'ala. Ya. Akan tapi pada saat kita sudah tidur, kemudian kita terbangun di tengah atau sepertiga malam terbangun kita. Kemudian kita melaksanakan sholat sunnah. Itu disebut dengan sholat sunnah tahajud. Ya. Jadi kalau kita sudah tidur, kemudian bangun tidur kita sholat sunnah di malam hari, itu disebut tahajud. Ya. Jadi sholat tahajud itu dilakukan setelah tidur. Kalau sebelum tidur, sebelum ada kita tidur, disebut dengan sholat sunnah lail ya. Dua-duanya boleh kita lakukan. Kemudian, pertanyaan selanjutnya. Apa tadi Mbak? Pertanyaan Mbak? Lanjutannya?
1: Kalau kita membaca Al-Quran Ustaz, tapi kita nggak membaca artinya Ustaz. Boleh Ustaz?
2: Oh iya. Jadi pada saat kita membaca Al-Quran, tidak membaca artinya boleh? Ya boleh. Ya. Makanya kata Rasulullah tadi dalam hadisnya, dengan membaca Al-Quran kita, walaupun tidak dengan artinya, kita satu hurufnya mendapat 10 pahala kebaikan. Akan tetapi, sahabat-sahabat mutiara pagi rahmukullah, Al-Quran ini kan sebagai petunjuk. Bagaimana kita bisa mendapat petunjuk kalau kita tidak tahu artinya atau maknanya, ya? Apalagi kita orang Indonesia, ya kan? Orang Indonesia kita bukan orang Arab. Kalau orang Arab mungkin mereka sudah bahasa mereka, ya. Jadi mereka sudah paham apa yang mereka baca. Sedangkan kita sebagai orang Indonesia, warga Indonesia, tentunya walaupun kita sudah bisa membaca Al-Quran tersebut, tapi kita tentu belum tahu artinya karena kita bukan orang Arab, ya. Harus membaca kita artinya. Tapi boleh tidak hanya membaca bahasa Arabnya aja, ya, tulisan Arabnya? Boleh. Itu saja kita sudah mendapat pahala 10 kepala kebaikan dari satu huruf. Akan tetapi alangkah lebih baiknya kita bacalah artinya, maknanya, supaya kita paham arti dan makna yang kita baca sehingga bisa kita lakukan dalam kehidupan kita, ya. Wallahu a'lam bishawab.
1: Baik, Ustadz. Dan ini pertanyaan dari Ibu Tengku Aklim di STM. Ustadz, kalau kita belum benar mahrotnya, tapi kita mengajarkan kepada orang lain, apakah itu diperbolehkan, Ustadz? Silakan, Ustadz.
2: Ya. Jadi pada saat bacaan kita belum benar, tapi kita mau mengajari orang lain, ini jangan sampai kita lakukan, ya. Orang bacaan kita aja belum benar, kok ngajari orang lain, ya. Jadi kita perbaikilah bacaan kita. Kalau kita ingin mengajarkan kepada orang lain, perbaiki dulu diri kita. Sama halnya dalam kehidupan kita. Ya, kalau kita ingin mengajari anak-anak kita menjadi orang yang baik, bagaimana tata cara sholat, ya, yang benar dan baik, kita harus bisa melakukan ibadah sholat dengan baik dan benar terlebih dahulu, baru kita ajari anak-anak kita bagaimana gerakannya, bagaimana bacanya. Sama seperti mengajarkan Al-Quran. Takutnya pada saat kita mengajarkan Al-Quran, yang kita ajarkan salah, orang lain tersebut mengamalkannya, ya, yang dilakukan itu salah, tapi diamalkan terus, ya. Kan sangat berbahaya, ya. Karena bahasa Arab beda dengan bahasa Indonesia. Jadi makharijul huruf dalam bahasa Arab itu sangat, sangat, ya, sangat-sangat berdampak dalam artinya, ya. Jadi kalau bahasa Arab itu mungkin kita tahu contoh, ya, saya kasih contoh. Dalam bahasa Arab ada disebut dengan kolbun, kolbun, ya. Kalau kolbun pakai huruf kop dia, artinya hati, hati, hati, ya. Tapi kalau dia pakai huruf kap, kita ajari dengan kalbun kita bilang. Kalau kalbun kita bilang itu artinya gunggung, ya kan? Jadi dengan satu huruf saja, bahasa Arab itu artinya sangat jauh dia maknanya berbeda. Kolbun dengan kalbun saja itu artinya sangat jauh berbeda, ya. Karena itu masih satu huruf. Apalagi kita ajarkan sampai satu ayat, ya. Nah, makanya pada saat kita belum baik dan benar bacaan kita, jangan ngajari orang lain. Bagusan kita arahkan orang lain tersebut untuk bersama-sama mencari guru yang baik dan benar. Sama-samalah kita belajar dengan orang lain tersebut, supaya sama-sama bisa membaca Al-Quran dengan baik dan benar, ya. Wallahu a'lam bishawab.
1: Baik, Ustadz. Dan Ustadz, itu menjadi pertanyaan terakhir kita, Ustadz, ya, pada pagi hari ini. Seperti biasa, Ustadz, Fika boleh minta kesimpulan dan doa penutupnya, Ustadz.
2: Ya, terima kasih, ya, Mbak Putri, atas kesempatannya. Sahabat-sahabat Mutiara Pagi Rahimahullah, kita sebagai hamba Allah, yang selalu mengharapkan kasih sayang Allah, mengharapkan ampunan Allah, mengharapkan, ya, petunjuknya Allah, ya. Kalau kita ingin mendapatkan kasih sayang Allah, kalau kita ingin mendapatkan ampunan Allah, mendapatkan petunjuk Allah, ya, maka pelajarilah Al-Quran, pelajarilah Al-Quran. Karena dengan kita mempelajari Al-Quran, kita akan tahu mana hal-hal yang dicintai Allah, mana hal-hal yang diridai Allah, mana hal-hal yang dibenci Allah. Jadi pada saat kita melakukan sesuai dengan keinginan Allah, maka insya Allah kita disayangi Allah. Itu juga pada saat kita melakukan hal-hal yang dicintai Allah, maka insya Allah ampunan Allah akan turun kepada kita. Kalau kita ingin bahagia hidup dunia akhirat kita dan dimasukkan ke dalam surganya Allah, pelajarilah Al-Quran dan lakukanlah dalam kehidupan kita apa-apa saja yang tertuang

0: 104 FM, Suara Budaya Nusantara.
1: rri.co.id rri.co.id Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id. Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand. Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id. rri.co.id.

Informasi teraktual di Sumatera Utara hadir dalam Informasi Sumatera Utara selama 1 jam mulai pukul 6 waktu Indonesia Barat. Pro 4 Medan, Suara Budaya Nusantara.

88,4 FM RRI Pro 4 Medan, suara budaya Nusantara. Selamat pagi Bang Kakak. Ya, jadi Marlon akan menemani sampai nanti jam 10. Dan semoga Bang Kakak hari ini sehat-sehat. Walaupun kita belum tahu cuaca hari ini apakah cerah, ataukah berawan, ataukah hujan. Tapi ya, semoga yang baik-baik menyelimuti kita di kota Medan ini ya Bang Kakak ya. Dan khususnya juga di Sumatera Utara. Nah Bang Kakak, kita ada di acara informasi Sumatera Utara kali ini. Jadi Marlon akan berikan informasi seputar Sumatera Utara tentunya. Tapi sebelum itu kita putar dulu sebuah lagu Batak dari Suryanto Siregar berjudul BTW OTW. Here we go.

Masih di Perumpat Miranda Bang Gagak, dan tentunya masih bersama Marlon di sini. Informasi pertama kita seputar Sumatera Utara, ini informasi yang tidak mengenakan ya. Jadi ada sebanyak 2 unit rumah toko atau ruko perabot dan juga elektronik milik warga bernama Hendra Wijaya di Kelurahan Perdagangan 1, Kecamatan Bandar di Kabupaten Simalungun yang hangus terbakar Bang Gagak ya, pada hari Selasa 2 hari yang lalu tanggal 4 Agustus. Dan juga Kasih Humas Polres Simalungun yaitu AKP Ferry Purba, dia mengatakan tidak ada korban jiwa pada peristiwa tersebut, tapi kerugian korban itu diperkirakan mencapai 1,5 miliar. Waduh, ya banyak juga ternyata. Dan katanya ada sebanyak 7 unit pemadam kebakaran dari Pemkab Simalungun, terus Pemkab Batubara dan juga Pemkot Pematang Siantar dan juga Seimangke begitu, yang bekerja sama dengan pemadam kebakaran begitu untuk memadamkan api tersebut. Sementara itu personel Polsek Bandar Huluan mengawal pengamanan dan juga mengatur arus lalu lintas guna kelancaran akses masuk dan juga keluar dari lokasi kebakaran begitu. Dan selain bangunan, katanya Bang Kakak, aneka barang perabot dan juga elektronik serta satu unit sepeda motor Yamaha Frego juga habis terbakar ya. Ya namanya juga toko perabot ya itu, jadi nggak semuanya bisa diselamatkan pada saat itu Bang Kakak. Dan juga sejumlah barang bukti diantaranya adalah unit stabilizer listrik yang telah terbakar, lalu juga ada satu lembar pintu lemari yang hangus dan juga 2 buah besi jemuran diamankan petugas untuk ya proses penyelidikan lah seperti itu, atau bukti ya. Dan juga katanya penyebab kebakaran ini masih dalam proses penyelidikan, walaupun kalau misalnya kita lihat stabilizer listriknya yang terbakar kayaknya ini gara-gara listrik jadinya ya gitu. Tapi memang katanya dugaan awal ini mengarah pada hubungan arus pendek listrik begitu. Jadi mungkin ini jadi pembelajaran kita juga Bang Kakak. Kita lihat colokan-colokan gitu ya, lihat mana yang nggak betul ya, ganti aja lah, jangan tunggu sampai kebakaran dulu Bang Kakak. Dan nanti kita akan kembali dengan informasi Sumatera Utara lainnya, tapi sekarang kita putar sebuah lagu karo dari Siska Jorang berjudul Sayang Kelaku. Jangan kemana-mana, tetap di RRI Pro 4 Medan.

0: Waduh, bahaya banget sih.
1: Bahaya gimana?
0: Tuh lihat, berbelok tapi gak nyalain lampu sen.
1: Ya elah, biasa aja kali. Malahan nih, biasa lampunya ke kanan, beloknya ke kiri. Enggak celaka juga, enggak ngefek juga kan.
2: Jangan remehin lampu sen ya. Lampu sen juga diatur dalam Undang-Undang Berlalu Lintas nomor 22 tahun 2009 pasal 112 yang isinya pengemudi kendaraan yang akan berbelok atau berbalik arah wajib mengamati situasi lalu lintas di depan, di samping, dan di belakang kendaraan serta memberikan isyarat dengan lampu penunjuk arah atau isyarat tangan. Jadi, kalau melanggar sesuai dengan pasal 294 dan 295 Undang-Undang tahun 2009 tentang berlalu lintas, kita bisa dipidana dengan kurungan paling lama 1 bulan atau denda Rp250.000. Kelalaian kecil juga berbahaya loh.
3: Pro4 FM, suara budaya Nusantara.
4: Seiring malam dengan merbah, merbah besarang di buku buluh. Seiring salam dengan sembah, sembah kami jauh 10.
5: Ambil segenggam batang jerami, dibuat nak darah jadi mainan. Sambutlah salam dari kami, buat menghibur tuan dan puan.
4: Ikan cucut di daun pisang, hendak dimasak dalam loyang. Lagu dibuka, joget putu pisang, dirangkaikan terus, Cik Minah sayang.

0: Seiring malam dengan merbah, merbah bersarang di buku buluh. Seiring salam dengan sembah, sembah kami jalan sepuluh.
1: Ambil segenggam batang jerami, dibuat nak darah jadi mainan. Sambutlah salam dari kami, buat menghibur tuan dan puan.
0: Ikan cucut di daun pisang, hendak dimasak dalam loyang. Lagu dibuka, joget pucuk pisang, dirangkaikan terus, Cik Minah sayang. Hoseng!
2: Masih di Perempat Medan, Abang Kakak, dan masih bersama Maron juga tentunya. Kita ke informasi lainnya, Abang Kakak. Jadi meskipun tercatat ada penurunan intensitas aktivitas kegempaan Gunung Api Sinabung dalam 2 hari terakhir, pemerintah Kabupaten Karo melalui Badan Penanggulangan Bencana Daerah meminta masyarakat maupun wisatawan untuk tidak melonggarkan kewaspadaan dan tetap mematuhi seluruh rekomendasi teknis yang berlaku, Abang Kakak. Dan hal tersebut ditegaskan oleh Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Karo, yaitu Pak Juspri Nadeat, di hari Rabu semalam ya. Jadi katanya dari hasil koordinasi dengan penanggung jawab pos pengamatan yaitu Armin Putra, menunjukkan bahwa aktivitas kegempaan itu sempat meningkat cukup signifikan sejak 28 Juli hingga 2 Agustus, namun trennya itu berbalik positif mulai tanggal 3 Agustus yang lalu hingga dengan hari ini ya, yang maksudnya semalam ya, ketika berita ini turun, katanya intensitasnya itu tetap menurun atau terus menurun begitu. Jadi harusnya hari ini juga menurun ya. Dan pihaknya katanya kembali mengingatkan larangan keras memasuki zona berbahaya, yakni radius sekitar 2 km Bang Kak dari puncak Gunung Sinabung, serta untuk yang sekitaran arah selatan sampai timurnya itu radiusnya adalah 3,5 km, hampir 2 kali lipat daripada radius yang di utaranya. Dan juga katanya termasuk kawasan desa yang sudah direlokasi itu katanya juga 3,5 km. Dan untuk seluruh ketentuan wajib ini katanya harus diikuti sesuai dengan rekomendasi teknis dari Pusat Vulkanologi dan juga Mitigasi Bencana Geologi, Abang Kakak ya. Dan juga Abang Kakak mungkin bisa memantaunya di Instagram milik Kabupaten Karo begitu. Abang Kakak, nanti kita ke informasi lainnya. Sekarang kita putar lagu dari Nias, dari Suno Al tepatnya, berjudul 100 Juta.

Adat Fatale Nias. Tari adat Fatale merupakan tari perang dari daerah Nias, Sumatera Utara. Pada masa dahulu, tari adat Fatale bagi masyarakat Nias dimaknai sebagai tari peperangan yang menggambarkan perjuangan dan solidaritas para prajurit yang penuh semangat dalam mempertahankan daerah tempat tinggal mereka. Tari adat Fatale sekarang ditampilkan sebagai bentuk penghormatan kepada tamu yang berkunjung ke Nias atau untuk melakukan prosesi adat tertentu.

Sebuah lagu Tapsel Abang Kakak dari Ian Sauta dan juga Eka Ritonga berjudul Emas Malaysia. Dan kita ke informasi lainnya Abang Kakak. Jadi ada sebanyak 38 anggota pramuka Kuatir Cabang Simalungun yang diberangkatkan Bupati Simalungun yaitu Pak Anton Ahmad Saragih ke bumi perkemahan Cibubur di Jakarta Timur sana ya pada hari Rabu semalam. Nah, anggota pramuka yang diberangkatkan ini akan mengikuti Jambore Nasional atau Jamnas ke-12 tahun 2026 yaitu di tanggal 13 hingga 18 Agustus nanti. Ini udah tanggal 6, jadi mungkin seminggu lagi ya gitu. Kok cepat kali ya kan persiapannya butuh di sana gitu. Nah, Bupati Simalungun ini memberikan dorongan dan juga semangat kepada seluruh peserta untuk mengikuti kegiatan perkemahan dengan serius dan juga katanya ini dijadikan pembelajaran untuk menambah wawasan. Harapannya anggota pramuka Simalungun ini menunjukkan akhlak terpuji di sana Bang Kakak ya dan juga bisa beradaptasi tentunya sehingga memberikan nama harum begitu bagi daerahnya dan juga membanggakan orang tua. Jangan pula sampai sana, ih kau orang Simalungun kau ya. Gini kalau soalnya, jangan sampai kayak gitu ya kan. Justru harus membanggakan begitu. Dan juga katanya Bang Kakak, Ketua Kuatir Cabang Gerakan Pramuka Simalungun yaitu Mikson Andreas Simamora, dia menyampaikan bahwa anggota pramuka Penggalang Putra dan Putri yang diberangkatkan ini katanya berusia 11 sampai 15 tahun. Ternyata masih muda-muda ya. Adik-adik awak ternyata. Ya semoga sukses jambore nasionalnya nanti ya Bang Kakak ya. Kita doakan aja semoga bisa membanggakan daerah kita dan juga membanggakan orang tuanya. Dan sekarang kita putar sebuah lagu dari Tapanuli Tengah Bang Kakak dari Amor Manalu berjudul Sarjana Erek-Erek. Nanti kita kembali lagi tetap di RRI Pro 4 Medan Suara Budaya Nusantara. Tara.

Masih di perempat Miranda menggagak sebuah lagu dari Siantare Foundation berjudul Reggae-Reggae ya. Ini tentang kasih sayang seorang ibu kayaknya gitu. Dan penggagak sekarang sudah pukul 6.55 waktu Indonesia Barat. Kita sudahi dulu informasi Sumatera Utaranya untuk hari ini. Nanti jam 7 kita akan kembali lagi tapi dengan informasi hari ini dalam sejarah. Untuk itu jangan kemana-mana, tetap di RRI Perempat Medan, suara budaya Nusantara.